Tadi ketika kau saya bejek kepalamu di dalam air dan kau sudah merasa napasmu sudah mau habis, apa cita-cita tertinggimu di saat itu? Kemauan tertinggimu, harapan terbesarmu di saat kau sudah mau habis napas rasanya di dalam air, apa yang kau inginkan? Otomatis jawabannya apa, Bu? Berna? Ya nafas lah, katanya. Kalau nggak nafas ya koet, bablas. Ya. Sesuatu yang paling semangat untuk saya raih, saya dapatkan di waktu saya dibejek, nggak di apa dibejek kepala adalah supaya saya bisa bernapas. Maka calon gurunya mengatakan, jika semangatmu untuk menuntut ilmuku, sebagaimana semangatmu untuk dapat nafas ketika dibejek dalam air, sama semangatmu untuk dapat nafas dengan semangatmu untuk mendapatkan ilmuku, mengeruk ilmuku, ayo ngaji sama saya. Ah, maksudnya nggak sih ceritanya? Ah. Kalau semangatmu untuk mendapatkan ilmuku, mengeruk ilmuku sama seperti semangatmu untuk bisa dapat nafas, maka ahlan wa sahlan, monggo ngaji sama saya. Kalau enggak seperti itu, enggak balik modal ibaratnya. Enggak jadi. Seperti itu. Kemudian, mahatifillah akramani wa akramakunallah, ya. Dan ketamakan terhadap ilmu yang seperti ini tidak diragukan ibu-ibu. Itu akan menjadi pendorong, ya, dan apa ya, motivasi untuk orang semakin apa, Bu? Bersemangat untuk menuntut ilmu, ya. Dan itu sekaligus juga akan menjadikan apa jiwanya, sekaligus juga akan tertazkiyah, Allah Subhanahu wa Taala. Tatkala dia memiliki kerakusan yang luar biasa terhadap ilmu, ketamakan yang luar biasa terhadap ilmu, ya Allah Subhanahu wa Taala. Sehingga hal-hal yang bisa menghalangi dia atau menyibukkan dia dari ilmu, dia tidak sibukkan diri dengannya. Ya. Dia betul-betul dia serius fokus ya untuk meraih dan mendapatkan ilmu yang dengannya jiwanya bisa tersucikan. Subhanallah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah taala disebutkan dalam kitab Adabud Dunya Wad-Din bahwasanya beliau pernah berkata, al-ilmu iwadun min kulli ladzah. Ilmu itu adalah pengganti dari segala macam bentuk kelezatan. Badalnya. Badal pengganti dari segala kelezatan itu adalah ilmu, kata beliau. Dan tidaklah beliau mengucapkan seperti ini kecuali beliau merasakan bahwasanya kelezatan-kelezatan itu tergantikan oleh apa, Bu? Kelezatan-kelezatan dunia itu dia rasakan tergantikan oleh lezatnya ilmu wa mughnin an kulli syahwah dan menjadikan dia tercukupi dari segala hal yang berbau syahwat. Ya. Siapa? Teralihkan oleh ilmu, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala, dari hal-hal yang berbau syahwat. Wa man tafarrada bil ilmi lam tuhishhu khalwah. Siapa yang menyendiri dengan ilmu, berduaan dengan ilmu, dia tidak akan merasa kesepian. Ketika dia dalam kondisi sendiri, tapi dia sedang sibuk dengan ilmu, dia tidak akan merasa kesepian. Ya. Dulu awal-awal saya pindah ke rumah Cilangkap situ, kononnya katanya serem-serem apa dan seterusnya. Pas saya masuk kamar mandi, saya sayup-sayup mendengar suara orang manggil Samsul katanya. Padahal tidak ada orang di bawah gitu kan. Tapi saya cuek aja. Itu awal kita datang. Lama-lama kita baca Quran, kita ya, belajar di situ, ya sendiri sepi. Dan perpustakaan di bawah itu, keluarga di atas istirahatnya, saya di bawah. Sampai malam kadang, ya. Kalau bablas kadang sampai 11:30 gitu kan, baca baca baca, ya belajar. Sepi sendiri, tapi kita nggak merasa wahsyah, nggak merasa kesepian. Kenapa? Ada teman. Apa? Kitab, ya. Bagi salaf itu kitab itu khairu anis, sebaik-baik partner, sebaik-baik teman dalam kesendirian. Jadi dia tidak merasa sendiri ketika dia berada di tengah-tengah kitabnya, di sekeliling kitabnya. Itu dia nggak merasa wahsyah, dia nggak merasa takut, dia nggak merasa kesendirian, ya. Bahkan dia merasa ramai, apalagi dia baca sirah sahabat, misalnya salaf dan seterusnya, dia merasa sedang hidup bersama mereka. Gitu toh. Sampai sebagian salaf ketika
diajak, ayo dong duduk sama kita gitu kan. Nggak pernah ngobrol nih, ayo dong duduk kongko-kongko. Enggak, saya mau ngobrol sama para sahabat. Saya mau duduk-duduk para, sama para sahabat. Bingung, sahabat udah pada meninggal mau duduk sama saya. Ternyata dia apa? Mau dia baca sirahnya para? Para sahabat. Dia berasa sedang hidup di tengah-tengah mereka. Sudah sampai selevel itu loh. Cintai sonotal. Ya. Jadi dia enggak merasa sendiri. Wa man tasalla bil kutubi ya lam tafuthu salwah. Ya. Ya. Siapa yang menghibur diri dengan kitab-kitabnya, dia menghibur diri dengan kitab-kitabnya, dia enjoy, dia bencengkrama dengan buku-bukunya, dengan kitab-kitabnya, ya. Itu sebenarnya dia bukan orang, maksudnya dia bukan termasuk orang yang kehilangan apa? Hiburan. Orang kan kalau hiburan itu identik dengan yang berbau apalah, hiburan keduniawian ya Bu ya. Tapi bagi orang penuntut ilmu sejati, bercengkrama dengan kitab-kitab, itu apa Bu? Adalah hiburan mereka. Jadi mereka happy, senang gitu. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bercengkrama dengan kitab-kitab itu adalah hiburan bagi mereka. Sehingga sebagian salaf kitabnya ada yang dibakar sama istrinya. Gara-gara apa? Lebih banyak, lebih intens bercengkrama dengan kitab-kitabnya dibandingkan apa? Istrinya. Sebagian istri salaf berkata, ya, apa? Ya, dikatakan bahwasanya la hadhil kutubu, ya. Ahwanu alayya min thalathi dharair. Maksudnya ashaddu alayya min thalathi dharair. Sebagian istrinya ulama salaf saking keselnya, cemburunya lihat suaminya sama kitab mulu. Sampai dia berkata apa? Demi Allah kata dia, tiga madu itu lebih apa? Maksudnya benar-benar sesungguhnya kitab-kitab ini, kitab-kitab suamiku ini lebih menyakitkan bagi saya dibandingkan tiga madu. Tiga loh, enggak tanggung-tanggung. Ya, sebagian istri salaf sampai ngomong kayak gitu. Saya lupa nama salaf tersebut, nanti kapan-kapan kita sebutkan namanya. Nanti saya pernah baca ucapan istrinya, ya, kitab-kitab suamiku ini lebih menyakitkan, lebih membuat aku jealous, cemburu dibandingkan tiga madu. Karena walaupun suami saya ibaratnya punya istri 3-4, masih aja dia lebih condong dengan apa? Lebih banyak intens bercengkrama dengan kitab-kitab. Sampai sebagian ulama salaf bukunya dibakar oleh istri mereka. Coba bayangkan. Kapan buat aku? Gitu. Ibaratnya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai segitunya lebih Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang sudah berubah. Ya. Ya. Saingannya apa? HP kan. Ibu-ibu saingannya HP kan. HP aja di scroll-scroll. Aku gak pernah di scroll katanya. Ya. Gitu kan. Ya, kasihan ibu-ibu zaman sekarang. Sebagaimana banyak suami juga kasihan. Gitu kan. Istrinya sibuk dengan HP-nya sehingga sedikit waktu untuk suami. Ya. Berdoa isami mawon jadinya ibu-ibu. Ya. Ya suami, ya istri. Gitu. Allahu Akbar. Kemudian ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala ya. Fal samira kal ilmi. Enggak ada teman begadang paling bagus melainkan ilmu. Kalau begadang sama orang, ngopi, ada yang sampai ngerokok, ngobrol, gibah. Itu bagus enggak sih itu, Bu? Enggak bagus begadang sama orang-orang enggak jelas kongko-kongko. Ya Allah, nah ngelihat pemandangan yang sangat enggak enak di Jakarta ini. Yaitu apa? Malam Ahad. Itu anak-anak SMP, SMA, atau mungkin anak-anak umur kuliahan juga kali ya. Kayaknya SMP, SMA yang banyak itu. Coba kalau saya pergi kajian ke Keranggan subuh itu, lewat malam pinggir-pinggir jalan, kongko-kongko main apa. Oh, begadang semalam ngabisin waktu. Begitukah generasi-generasi yang diharapkan untuk menjayakan Islam di masa datang? Generasi-generasi seperti itu diharapkan muncul pemimpin-pemimpin soleh. Yang adil, yang sayang rakyat, dan seterusnya. Allah musta'an. Angel. Bibuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kayak gitu. Kemana orang tuanya tuh? Kok enggak dicegah, enggak disuruh pulang anaknya. Udah malam, sampai subuh loh. Jogrok. Bahkan kadang ada perempuannya. Umur-umur SMP, SMA itu. Ngerokok sama temannya, begadang. Wallah, Allah akan mintai pertanggungjawaban itu. Orang tuanya itu. Ya.
Ar-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi.

Alhamdulillah. Nongkrong sana, nongkrong situ. Begadang, habisin waktu, dan seterusnya. Maka tidak ada teman begadang paling bagus. Itu melainkan apa kata Imam Al-Mawardi? Kecuali ilmu. Ya. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengkisahkan tentang kisah guru beliau. Siapa? Siapa gurunya Ibnu Qayyim, Bu? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ya. Ketika beliau sakit, Syekhul Islam ketika sakit, ini bisa didapatkan di kitab Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatul Mushtaqin milik Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Ya. Di halaman 87. Ketika Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sakit, ini menakjubkan sekali bagi saya, Ibu-ibu. Ketika Syekhul Islam sakit, maka sang tabib berkata kepada Syekhul Islam, "Inna mutala'ataka wa kalamaka fil ilmi yazidul marad." Sesungguhnya mutala'ahmu, mutala'ah mudzakarah, apa bahasa kita? Murojaah ilmu, baca lagi, baca lagi, baca. Mutala'ah, mantengin kitab. Mutala'ah, mudzakarah, ngulangin, murojaah ilmu. Wa kalamika, wa kalamaka, apa? Ngomong, ceramah, kalau bahasa kita ya. Ceramahmu, ya, mutala'ahmu, belajarmu, ya. Itu menambah sakitmu, wahai imam, kata tabib. Mbok, kalau lagi sakit apa? Ojo baca, gitu loh. Ya. Ojo ceramah gitu. Ya. Itu akan menambah sakitmu katanya. Susah kita untuk bisa sampai selevel Syekhul Islam ya, Ibu-ibu ya. Sakit belajar, sakit ceramah, ngajar. Ini cerita siapa? Ibnu Qayyim. Qayyim muridnya, masa bohong enggak mungkin. Ya. Maka Ibu-ibu kalau sunnah ta'ala kata dokter begitu, kata tabib begitu. Ini kau ngomong mulu, ceramah mulu, ngomong ilmu terus, mutala'ah, mudzakarah, baca, itu bikin menambah sakitmu. Ya, maka Syekhul Islam mengatakan, la asbiru ala dzalik. Ya, saya nggak bisa sabar. Maksudnya apa? Untuk nggak baca, untuk nggak ngomong ilmu itu apa? Nggak nahan saya itu. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Karena memang ya sudah jadi habit ya. Sudah jadi mut'ah, ladzah, kenikmatan. Bisa baca, ngomong ilmu, bicara ilmu, nyampaikan ilmu. Sudah jadi kenikmatan. Ya. Ya Allah SWT. Sehingga banyak ahli ilmu meninggal dalam kondisi sedang ceramah. Sedang menyampaikan ilmu. Masya Allah. Ya. Kemudian, Ya Allah SWT. Syekhul Islam bilang sama si tabib itu, tabib, bukankah jiwa itu kalau happy, senang, maka imun naik. Ya enggak? Kayak saya dibilang sama dokter, ya, punya penyakit GERD misalnya. Udah. Sekali-sekali apa? Ada refreshing gitu. Ya, refreshing. Sehingga apa? Bikin apa? Nggak kepikiran terus, karena kalau di rumah terus pikirin apa ada ya banyak yang dipikirkan itu biasanya apa naik terus asam lambungnya, GERD-nya. Ya maka adalah refreshing. Ya istri saya kadang kalau di kita lagi keluar itu pas di rumah kambuh, di jalan udah cerah mukanya, andai kurang piknik katanya. Itu ya butuh juga, kan salaf juga begitu. Muhibbuddin At-Tabari, pengusung madhab Syafi'i yang terkenal, ya itu juga ngajak murid-muridnya refreshing ke Jabal Abi Qubais. Ketika dilihat murid-muridnya sudah mulai agak bete atau apa ya, boring kalau bahasa kita ya. Bukankah jiwa itu kalau happy, senang, imunnya naik wahai Pak Tabib, dan itu bisa menjadi obat bagi penyakit. Ya. Faqala bala. Kata dokternya, ini sama berarti ya dokter dulu sama sekarang ya. Ya. Kata dia, tentu katanya. Tapi kalau

0: level-level kayak kita sekarang mungkin ya Allah susah untuk seperti beliau kali ya. Ya. Yang ada kalau Ustadz sekarang kali ya, kalau lagi good, kambuh, tambah belajar, tambah apa? Tambah naik ke 90. Kalau selevel Syekhul Islam, ya, malah apa? Imunnya naik ibaratnya. Itu kalau dia apa? Happy ya dengan apa? Bercengkrama dengan ilmu dengan kitab-kitab barunya mencintai kesunatan. Kalau dokternya mengakui ya tentu. Ah, kalau happy, senang, imun naik. Itu menolak penyakit itu kata tabibnya. Maka Syekhul Islam mengatakan fa inna nafsi tasurru bil ilmi. Pak dokter, nasehu. Jiwaku tuh happy-nya dengan ilmu katanya. Jiwaku happy-nya dengan apa? Ilmu. Akhirnya apa? Jadi kuat imunku. Ya. Sama dengan zikir beliau. Kalau kita kan apa? Kalau kita enggak makan, minum, lemas enggak, Bu? Beliau baru lemas Syekhul Islam kalau lepas dari baca Quran sekali saja sehari. Zikir sekali. Makanya beliau kata Ibnu Qayyim, dari habis subuh sampai menjelang zuhur, hampir-hampir jam 11-an mungkin ya. Itu beliau di masjid aja. Baca Quran, zikir. Sampai Ibnu Qayyim kasihan. Wahai imam, tidakkah kau keluar sebagaimana keluarnya manusia cari makanan gitu? Ganjal perut, goda, gudwah gitu. Ya. Maka kata beliau, hadhihi gudwati. Ya inilah sarapan saya. Ini makan siang saya ini. Baca Quran, zikir, ini asupan saya ini katanya. Kalau saya tinggalkan sekali, lemah badan saya katanya. Kalau kita enggak makan, baru lemah. Ya enggak, Bu? Allahu Akbar. Memang jauh beda antara kita dengan mereka. Kita ini seperti kabaklin, ya, apa? Fi syajarati nakhlin tiwal. Kita ini ibarat benalu yang numpang hidup di batang pohon korma yang besar dan tinggi. Batang pohon korma yang besar dan tinggi itu ibarat salaf. Sedangkan kita apa? Benalunya. Ya. Ya. Itu Ibu Sunata. La ilaha illallah. Ya walaupun kita gak bisa persis seperti mereka ya. Mirip-mirip lah Bu. Nyerempet-nyerempet lah. Dengan mereka. Ya. Maka si dokter berkomen apa? Oh, kalau ini hadza kharijun an ila jina. Ya. Berarti ini luar dari teori pengobatan kami kalau kayak gini, Syekh. Apa maksudnya? Kebahagiaannya ada di mana tadi? Imunnya naik dengan apa tadi? Dengan ilmu. Wah, ini enggak masuk teori kami kalau ini. Ya. Nyerah dia. Dokternya nyerah. Cintai senata. Allahu Akbar. Kemudian, ummahati fillah akramani wa akramakumullah. Ya, saya akhiri untuk poin 8 ini dengan apa namanya? Membawakan athar dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Agak panjang athar ini, saya potong aja sampai syahidnya aja saya bacakan. Ta'allamul ilma, kata beliau. Ini bisa kita dapatkan di kitab ya, tulisan atau karangan Ibnu Abdul Barr rahimahullah dengan judul Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Sering sekali penulis kitab menyebut nama ini dan bahkan di kitab beliau ini banyak dijadikan referensi. Nama kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Miliknya Imam Ibnu Abdul Barr. Saya punya kitabnya, alhamdulillah. Ya, kata sahabat Abu Dzar, sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ta'allam ilma, belajar ilmu oleh kalian. Ya. Fa inna ta'allumahu lillahi khasyah, maka sesungguhnya mempelajari ilmu karena Allah ikhlas, itu adalah apa? Khasyah, dalam artian mewariskan rasa takut. Ketika muncul rasa takut dengan sebab ilmu, ini masuk tazkiyatun nafas juga enggak? Orang makin takut sama Allah, berarti jiwanya bagus, baik, suci, bersih jiwanya, Bu. Berarti makin berani sama Allah, berani membangkang, berani maksiat, berarti jiwanya kotor.
1: Wa talabuhu ibadah, dan menuntut ilmu itu kata Mu'adz bin Jabal adalah apa? Ibadah.
0: Ini yang ngomong ulama sahabat ibu-ibu. Yang dikatakan oleh Nabi, a'rafun nas bil halali wal haram. Orang yang paling paham tentang halal haram alias ilmu faqih. Siapa? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Dai yang diutus berdakwah kemana bu? Ke Yaman. Karena berilmu. Sekarang banyak orang gak punya ilmu. Muter sana, muter situ. Gak pakai ilmu. Ya. Ilmunya, ya, itu sudah. Saya mantan juga soalnya. Ya. 2 tahun. Saya merasa gak punya ilmu. Gak dapet ilmu. Saya berhenti gitu. Kemudian ibu-ibu kalau sana ta'ala.
1: Wa talabuhu ibadah. Nuntut ilmu itu ibadah. Itu yang perlu ditanamkan selalu di hati ibu-ibu.
0: Jadi saya mau bilang, Bu, non saya, Bu. Ibu duduk di sini 2 jam. Dari saya awal ngonyang-nganyeng, cak-tok-cak-cek ngomong sana-sini, ya, teriak-teriak ngomong, enggak satu pun yang nyantol. Wis, ora ngertos wis, ora mudeng, enggak ada yang dipahami satu pun dari awal sampai pulang. Tapi tetap enggak dia dapat pahala itu, orang.
1: Iya, karena dia duduknya saja di majelis ilmu ibadah. Masalah dia paham enggak paham itu urusan kedua, urusan apa? Dia duduk di majelis ilmu itu adalah ibadah yang kalau dia ikhlas mendatangkan pahala. Gimana kalau seandainya dia duduk udah ibadah, paham pula, wes plus wes.
0: Ya. Banyak bonus kita di majelis ilmu ini, Bu. Banyak bonusnya. Ghanimahnya banyak gitu kalau duduk di majelis ilmu itu pulang-pulang tuh.
1: Saat. Kemudian kata beliau, "Wa mudzakaratuhu tasbih." Jangan dikira ya yang namanya tasbih itu sekedar ucapan subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah.
0: Kita mudzakarah ilmu, ngulang ilmu itu juga apa? Tasbih dianggap sebagai tasbih. Ya.
1: Wal bahtu anhu jihad. Dan membahas tentang ilmu, bahas nih. Gimana hukum ini, gimana hukum ini, gimana hukum itu. Bahas.
0: Itu bentuk jihad. Karena yang namanya bahas itu pun jelimet, Bu. Satu permasalahan nih kita bahas nih. Cari referensi ini di kitab ini. Nah, di halaman sekian, di kitab ini ada di sini. Ini pembahasannya. Di comot-comot, kumpulin dari beberapa. Bahas.
1: Jihad itu capek soalnya, ya enggak, Bu? Capek, letih.
0: Makanya Imam Muslim meriwayatkan ucapan gurunya Yahya bin Abi Katsir di dalam Sahih Muslim. Ucapan gurunya yang mengatakan apa?
1: Inna hadzal ilma inna hadzal amra la yunalu bi rahatil jism. Perkara ini yaitu perkara ilmu enggak bisa ditakonin bahasa Jawanya ya. Enggak bisa diraih, enggak bisa didapat.
0: Apa ditakon? Oh bukan, salah pasti saya. Ya.
1: Nggak bisa diraih dengan badan apa?
0: Rehat-rehat, slow, santai, mageran. Nggak bisa.
1: Harus apa, Bu?
0: Harus.
1: Capek, letih, bahas.
0: Nah, beliau meletakkan, Imam Muslim meletakkan ucapan gurunya ini di pembahasan tentang mawaqitus shalah, tentang hadis-hadis terkait tentang waktu-waktu salat di Sahih Muslim, di kitab Sahih Muslim, mawaqit shalah, kitab mawaqitus shalah, tentang pembahasan waktu-waktu salat. Itu riwayatnya, Bu,
1: banyak, terus jalurnya banyak pula, jalur ini jalur jelimet enggak tuh,
0: lebih sulit dari matematika fisika
1: ya. Jelimet ini jalur ini jalur ini. Kan harus dibahas satu-satu nih. Dari jalur ini, perawi ini, rijalnya, gimana orangnya. Dibahas satu-satu. Ya. Sampai pada satu kesimpulan gitu kan. Saking jelimetnya ketika bahas tentang riwayat-riwayat yang berkaitan tentang hadis-hadis terkait tentang waktu-waktu sholat yang 5 waktu itu. Saking jelimetnya.
0: Baru beliau, akhirnya beliau itu apa? Beliau nukilkan itu. Ucapan guru beliau. Yang mengatakan. Ternyata perkara ini, ilmu ini, enggak bisa didapat dengan badan nyantai. Ternyata harus pusing, jelimet, naik asam lambung. gitu, mencintai kesunatan Ta'ala. Makanya nggak tahu ya kenapa ya ustadz-ustadz ini rata-rata ujiannya banyak di asam lambung. Ya, nah, kalau kita udah mikir satu perkara yang jelimet bu, mentok rasanya tuh, aduh, lapar langsung, nggak pakai entar, lapar itu, udah ngeratak aja tuh malam-malam udah, lapar bu. Belajar mikirin ini masalah gimana, maksudnya satu permasalahan bahas itu bikin lapar lebih bu, sementara asam lambung naik, ya. Banyak yang kena lambung ustad-ustad ini. Ya. Belum mikir ini, mikir itu, mikir ini, mikir itu. Allahu Akbar. Kalau mereka ikhlas, ya, kalau semua kita ikhlas, insya Allah semua menjadi apa? Pahala, ibadah. Kemudian, wa ta'limuhu liman la ya'lamu sadaqah. Mengajarkan ilmu kepada orang yang enggak tahu, itu adalah sadaqah, bahkan se-abdul-abdul sadaqah. Ya. Dan awet, Bu. Kalau sedekah dengan fulus, awet enggak, Bu? Dipakai, wes kelar. Ya enggak, Bu? Tapi sadaqah dengan ilmu. Terus. Sampai mati. Bahkan sampai dia masuk ke liang lahat. Diikutin enggak sama ilmunya? Iya, Masya Allah. Ya, awet, Ibu. Subhanahu wa ta'ala. Wabadluhu li ahlihi qurbah. Dan mempersembahkan ilmu buat orang yang butuh ilmu, memang cocok untuk ditaburin ilmu orang tersebut, maka apa? Itu bentuk taqarrub, qurbah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau. Ya. Li'annahu ma'alimul halal wal haram, dikarenakan ilmu itu adalah rambu-rambu bagi halal dan haram. Kalau enggak pakai ilmu orang enggak peduli. Halal haram labrak saja. Tapi kalau dengan orang punya ilmu, maka dia bisa memilah dan memilih, oh ini halal, ini haram. Ini halal, ambil. Ini haram, tinggalkan. Ya Allah SWT. Ya. Ya. Wahuwa al-unsu fil wahsyah. Dan ilmu itu adalah ya teman setia dalam kesendirian. Wassahibu fil ghurbah. Fil ghurbah. Ilmu itu adalah apa? Teman setia dalam keterasingan. Ya Allah SWT. Ya. Kata beliau, wal muhadditsu fil khalwah, teman bicara ketika dalam kondisi sendiri, ya kan? Kalau orang lagi sendiri baca kitab itu udah kayak ngobrol kan, ya ngobrol, ya kayak teman ngobrol ilmu itu mencintai sunnah ta'ala, ya wasilah ala la'da, ya ilmu itu juga pedang, ya bagimu musuh. Wazainu indal akhillah. Nah, ilmu itu penghias di sisi teman. Orang kalau berilmu, ketika di tengah-tengah teman-teman, itu terhiasi oleh ilmu. Dia bertingkah pola, bertingkah laku itu apa, Bu? Ditata oleh ilmu. Saya ingat dulu ketika saya masih SMP ya, ngaji di bawah lumbung, tahu lumbung enggak tempat penyimpanan padi, ada lesehannya di bawah. Kita ngaji di tempat kayak gitu dulu, pindah-pindah. Itu disuruh ngafalin satu ungkapan oleh kiai kita dulu udah meninggal rahimahullah. Ya, dia katakan al-ilmu zainun liman bihi qad amila. Ilmu itu adalah apa? Penghias buat siapa yang apa? Dengan ilmunya dia telah beramal. Maksudnya dia mengamalkan ilmunya, maka ilmu itu jadi apa, Bu? Zain. Apa zain? Penghias. Jadi zinah. Ya. Apa beda? Pola tingkah laku, gerak-gerik orang yang dihiasi dengan ilmu, dengan orang yang dihiasi dengan kebodohan, beda enggak, Bu, polanya, tingkah lakunya? Beda. Jauh. Maka saya berharap ibu-ibu yang sudah ngaji ini, apa? Membekas ilmu itu pada pola dan tingkah laku. Salap dulu, Bu, kalau ngaji nuntut ilmu, makin nambah ilmu makin keliat efeknya sampai ke cara jalannya udah beda gitu. Efek ilmu sebelum ngaji, wah, lenjeh-lenjeh jalang gitu loh. Begitu dia ngaji, Masya Allah, tawadhu, teduh pembawaannya, gak beringas ya, teduh pembawaan. Itu efek ilmu ya. Karena ilmu menghiasi dia. Ya, Rasulullah. Ini yang ngomong siapa nih? Mu'adh bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Oh ya, panjang ibu saya nggak sampaikan semua ya. Barakallahu fikum. Kemudian jiwa akan mulia dan bersih dengan mengumpulkan ilmu. Dan bagusnya memang kalau kita penuntut ilmu itu apa ya, tidak mencukupkan dengan satu cabang ilmu gitu kan. Nah, dengan kita semakin memperbanyak mengumpulkan cabang-cabang ilmu, itu akan semakin memperluas khazanah keilmuan, ya enggak, Bu? Ya. Fikihnya dapat gitu kan, akidahnya dapat gitu ya. Ya, hadisnya dapat dan semua cabang gitu kan. Untuk raqaiq, pelembut hati, tazkiyatun nufus dapat gitu. Ya, ketika kita belum dapatkan di satu masjid semuanya, maka apa? Bisa jadi di masjid lain ada yang bahas mungkin kan. Kalau sempatkan datang gitu kan. Oh, saya di Masjid Ijo belum ada kajian ini. Oh, di sana ada. Ya, monggo. Ya, supaya khazanah keilmuannya semakin ramai, semakin banyak. Ibu Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, walaupun sebagian salaf juga ada yang mereka fokus dengan satu majelis, satu guru. Ya, prinsipnya yang satu aja belum kelar. Ya, ada yang seperti Imam Syafi'i, ya, apa? Tidak meninggalkan Madinah sampai beliau apa? Ditinggalkan, meninggal oleh siapa? Imam Malik. Ya, enggak mau beliau ke tempat-tempat lain dulu, fokus ngeruk ilmunya Imam Malik, ya, fokus. Imam Malik meninggal baru beliau pindah ke tempat lain, cari guru lain, seperti itu, ya. Tapi masalah kita hari ini tidak semua ilmu numpuk pada seorang ustadz, ya. Sampai Imam Bukhari itu ribuan gurunya, Ibu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya sering sampaikan tentang usul salasa saja. Khotamkan oleh sebagian salaf dari 40 guru yang berbeda. Beda-beda. Orang-orang terdahulu. Maksudnya orang-orang ya menuntut ilmu dulu gitu kan. Kemudian, ya. Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, jiwa akan mulia dan bersih dengan mengumpulkan ilmu dan berusaha memperolehnya. Hal itu termasuk kesempurnaan dan kemuliaannya. Sedangkan harta tidak membersihkan. Ya. Bahkan yang ada harta mesti dibersihkan. Caranya dibersihkan harta apa, Pak? Zakat, infak, sedekah. Itu cara membersihkan harta. Kalau ilmu malah dia yang membersihkan jiwa. Kalau harta malah perlu dibersihkan gitu kan. Ya. Tidak menyempurnakannya, bahkan tidak menambah sifat kemuliaan. Yang kesembilan, harta itu mengajak jiwa kepada bertindak sewenang-wenang dan realita menunjukkan seperti itu. Banyak orang ketika dia memiliki segalanya berupa harta benda, wenang, semau maunya, sekara PDW orang Jawa bilang, semau maunya, Bismillah Subhanahu Wa Taala. Ya, apalagi kalau harta yang banyak itu tidak berada di tangannya orang soleh, ya sudah, ya, dia pakai untuk hal-hal yang berbau dosa, maksiat, wenang, semau maunya udah, ya. Makanya cakepnya sih harta itu berada di tangannya orang saleh. Nabi bersabda di hadis Imam Ahmad, ya, bahwasanya apa, ni'mal malus salih lirajulis salih, baik-baik harta yang baik itu, ya, ketika dia berada di apa, di sisi orang yang saleh. Karena kalau orang saleh yang punya harta banyak, dia akan alokasikan ke yang baik, baik fi sabilillah, bukan fisabilis syaitan. Ya, itu Allah Subhanahu wa taala. Dia akan pakai untuk yang baik-baik. Ya. Dia akan gunakan untuk yang baik-baik. Nah. Kemudian, ya, tadi apa? Selain sewenang-wenang apa? Sombong. Ya. Sombong. Ya. Karena memang di antara ya karakter harta itu rentan membuat orang apa, Bu? Sombong, yutghi. Kalla innal insana la yatq gha'arahus taghna. Sekali-kali tidak, manusia benar-benar sombong, kelewat batas, sombong. Manakala dia merasa dirinya sudah apa? Serba kecukupan, sudah kaya, cukup, sombong. Mudah-mudahan kalau ada di antara jamaah yang diuji dengan dengan kekayaan oleh Allah, tidak digerogoti penyakit sombong. Udah tawadhu. Orang bilang down to earth gitu. Jadi enggak apa ya? Kok yang mau saya. Perlu tahu ya saya paling kaya semajelis ini, jangan. Jangan. Sombong jangan Ibu Kusunota. Kaya-kaya kita tetap saja kita di mata Allah fakir. Fakir. Enggak seberapa harta kita dibandingkan apa yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla dari perbendaharaan. Ya. Kemudian sedangkan ilmu mengajaknya untuk rendah hati, ya, Ibu Kusunota taala. Bikin tawadhu, rendah hati, Ibu Kusunota Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu berbeda dengan harta, condong bikin orang sekali lagi sewenang-wenang, sombong dan seterusnya. Dan ajib ya, kalau ada ungkapan Imam Syafi'i dalam sebuah kasidah beliau yang mengherankan dari ya orang-orang yang ya kurang ilmu mungkin ya, ketika berinteraksi dengan orang kaya yang ya melimpah luah hartanya. Ya. Kata Imam Syafi'i dalam kasidahnya, ra'aitun nasa qad malu ila man indahu malu wa man la indahu malu, ya, fa'anhun nasu qad malu. Ini kok malu-malu mulu Ustaz gitu. Mirip-mirip ya. Ini kerennya syair Arab itu luar biasa Ibu-ibu, syair Arab. Imam Syafi'i mengatakan, ra'aitun nasa qad malu ila man indahu malu wa man fa'anhun nasu qad malu. رأيت الناس منفضة إلى من عنده فضة ومن لا عنده فضة فعنه الناس منفضة رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب ومن لا عنده ذهب فعنه الناس قد ذهبوا. Apalah itu? Ya. Kita perhatikan artinya. Kata beliau, aku melihat manusia telah condong, mepet hanya kepada siapa? Orang-orang yang memiliki harta. Jadi kalau ini kaya nih, pepetin gitu. Kalau miskin, jauhin gitu. No. Ya, jangan. Tapi itu realita yang banyak terjadi. Ini orang pepetin, kaya, pepetin. Jadi investi gitu kan. Miskin-miskin, no besti gitu. Enggak kayak gitu. Nabi kita apa? Mau kaya, mau miskin. Ya, sahabat. Cinta, seneng, ya. Abba. Saya lihat manusia telah condong, ya nempel gitu, condong kepada orang yang memiliki harta. Siapa yang enggak punya harta, manusia apa? Darinya apa? Melenceng, lalu pergi. Mengelakkan pandangan apa bahasanya? Berpaling gitu. Siapa yang enggak punya harta, fa'anhun nasu qad malu. Darinya manusia kere loh, gak mau jadi teman. Alhamdulillah. Itu realita tuh, ada. Kalau ibu-ibu gak ada yang kena penyakit ini, insya Allah gak ada. Ra'aitun nasa munfaddah ila man indahu fiddah. Saya lihat manusia ngumpul. Udah kayak apa ya? Ngumpul, maksudnya munfaddah itu udah tumpah ruah gitu kan. Kepada siapa? Kepada orang yang memiliki perak gitu kan. Oh banyak peraknya, kaya gitu kan. Wa man la indahu fiddah fa anhun nas munfaddah. Siapa yang enggak punya perak, manusia apa? Berpaling darinya, sama tim munfaddah. Tinggalin dia. Fa itun nas qad dhahabu ila man indahu dhahabu. Saya lihat manusia pergi rame-rame ke orang-orang yang memiliki emas. Dhahab itu emas. Ya, datengin orang-orang yang punya emas ya, orang kaya gitu, orang punya emas. Wa man la indahu dhahab, ya man la indahu dhahabu fa anhun nas qad dhahabu. Siapa yang enggak punya emas, maka manusia darinya pada pergi. Dahabu artinya pergi gitu. Ninggalin dia gitu kan. Jadi jangan sampai ada ibu-ibu yang mengukur ya apa ukhuwah persaudaraan itu dengan ukuran harta. Jangan ibu-ibu. Jangan. Mau kaya, mau miskin, kita bersahabat ya, kita bersaudara. Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala waktunya ya. Oh, astagfirullah. Itulah kalau kita bicara ilmu enggak ada habis-habisnya ya, Ibu Ta'ala. Karena nanti pekan depan ingetin ya, saya mau bicara sedikit tentang tawadhu ini, karena di sini ilmu mengajak untuk rendah hati alias tawadhu dan melaksanakan ibadah ya. Nah, saya mau berikan beberapa contoh nanti tentang ketawadhuan ahli ilmu dulu. Ya. Seperti Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya bilang sama murid-muridnya, antum a'lamu bil hadis minni, kalian lebih paham ilmu hadis dibandingkan saya. Ya. Coba, padahal Imam Syafi'i juga jago juga, tapi apa? Beliau mengaku bahwasanya kalian dalam ilmu hadis lebih paham. Dalam artian Imam Syafi'i dalam ilmu fikih beliau lebih jago, tapi dalam masalah hadis murid-muridnya seperti Imam Ahmad lebih jago. Tawadhu enggak ini namanya? Tawadhu, Bu. Tawadhu. Ya. Jadi setelah kita bicara sedikit tentang tawadhu, rendah hati, baru kita ambil yang ke-10 insyaallah taala. Pokoknya saya minta ibu-ibu bersabar sudah pelan-pelan. Insyaallah selesai juga nanti insyaallah sampai kita masuk ke yang ke-16. Nabi menyambut orang yang menuntut ilmu syar'i dan para malaikat meletakkan sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Ini pembahasannya membuat kita semakin terkompori ini ibu-ibu untuk menuntut ilmu terus semangat insyaallah taala. Sampai di sini dulu untuk kita panduan menuntut ilmu. Mendapat dua ibu-ibu ya, santai aja Bu. Karena kalau saya baca kitab ini terus jelasinnya sepintas lalu, saya rasa kurang faedah ibu. Maksudnya kurang kita dapat faedahnya. Jadi saya izin untuk ada hal-hal yang perlu ditambahkan faedahnya, kita tambahkan biar memperkaya pembahasan. Mudah-mudahan ibu-ibu berkenan dengan metode kita tersebut. Kemudian kita pindah ke usul thalatha. Thalathatul usul. Yang kedua kan Bu ya? Nah. Berkata Syekh Fauzan yang kedua ya, ketika menjelaskan perkara yang paling besar Allah perintahkan tauhid dan yang paling besar yang Allah larang adalah syirik. Yang kedua, faedahnya atau pelajaran dari matan yang sudah kita baca pertemuan sebelumnya. Yang kedua, perkara terbesar yang Allah larang adalah syirik, yaitu menyembah yang selain Allah sembari menyembahnya. Menyembah Allah berarti disekutukan. Syirik adalah dosa terbesar. Lebih besar daripada dosa zina. Minum khamr, mencuri, memakan harta orang lain dengan cara batil, berjudi, ya, dan dosa lainnya. Dalil perkataan ini adalah ayat yang berbunyi. Allah berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaqin nahnu narzuqukum wa iyyahum." ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون.
2: Bahas pelan-pelan ibu-ibu. Ayat ini perhatikan artinya. Saya jelaskan dikit. Katakanlah, siapa yang disuruh di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan wahai Muhammad kepada mereka. Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu. Ya. Berarti ini berbicara tentang muharramat, hal-hal yang diharamkan. Ya. Dan kalau kita cek ayat-ayat sebelumnya juga ya berkait tentang hal-hal yang Allah haramkan gitu kan. Ya. Berbagai macam ya berbagai jenis keharaman-keharaman yang Allah haramkan. Jadi marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu. Janganlah kamu, ini pertama nih, pengharaman pertama, nomor satu urutannya ya, saking bahayanya. Janganlah kamu mempersekutukan Dia dengan sesuatu apapun ya, kesyirikan bismillah subhanahu wa taala. Kemudian berbuat baiklah terhadap kedua orang tuamu, ya, berbuat baiklah terhadap kedua orang tuamu. Di sini ya Allah, Allah gandengkan antara apa, Bu? Allah gandengkan antara hak, ya, dirinya, hak Allah, yaitu tauhid, digandengkan dengan hak makhluk yang paling besar. Dari semua, dari hak-hak makhluk yang terbesar, yang besar, yang terbesar adalah apa, Bu? Haknya orang tua. Apa hak orang tua? Ihsan. Berlaku apa, Bu? Berlaku baik, alias bakti. Ya. Allah gandengkan antara apa? Antara haknya, hak ibadah kepada dia saja, kepada Allah saja, dengan apa? Haknya orang tua. Yaitu agar anak berlaku ihsan, berbuat baik kepada kedua orang-orang, apa, kepada kedua orang orang tua. Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah menggandengkan haknya dengan hak orang tua, berarti ini enggak main-main, hak yang besar. Ya, harus ditunaikan. Makanya kalau orang sampai enggak menunaikan hak ini alias enggak bakti sama orang tua, berarti dia durhaka. Antas kalau Rasul ancam, la yadkhulul jannata 'aq. Enggak bakal masuk surga orang yang durhaka. Bahkan dosa yang disegerakan, ya, apa? Sanksinya sebelum kelak di akhirat itu diantaranya adalah dosa apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak main-main. Ya. Ibu-ibu, Allah sampai mengatakan di Al-Isra, ya, bahwasanya apa? Wala taqul lahumā uff. Jangan bilang kepada keduanya kalau sudah lansia apa? Uff. Sebagian ulama tafsir menafsirkan makna uff itu apa, Bu? Bukan ah, tapi apa? Ketika ada kotoran bapak atau ibu yang sudah tua, kerepetan, kan biasanya sudah agak, kalau makin tua kan makin, apa ya, maksudnya, apa ya, gampang keluar, belum apa, belum sampai kamar mandi sudah cecer kadang. Apa maksudnya? Ya, otomatis kan bau, ya. Ketika ada orang tua yang kayak gitu, ya, karena mungkin sudah dol bahasa kita, ya, makin tua, beser. Terus apa? Anaknya mungkin mencium aroma kotoran bapak atau ibu yang sudah sepuh, yang belum nyampe kamar mandi udah. Itulah ah, itulah uff. Sebagian ulama tafsir mengatakan, wah, bapak ini, ibu nih. Itu ah, itu durhaka. Ya. Ya. Uff. Adanya apa? Desisan. Itu durhaka. Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada seorang syekh di India sana. Saking baktinya sama bapaknya. Bapaknya itu udah gak kuat kamar mandi. Dibopong ribet. Maka apa? Kalau orang tuanya, bapaknya mau buang hajat, dia pakai apa? Dia pakai sarung tangannya, bapak buang di sini. Ada nggak kira-kira anak kayak gitu zaman sekarang? Bapak buang di sini, dia nanti yang buang ke kloset. Allahu Akbar, jauh kita. Ya, luar biasa mereka itu emang. Baktinya. Ya, banyak kalau bicara masalah ini nggak ada habis-habisnya, Bu. Banyak contoh-contoh yang menakjubkan. Orang salaf makan sama ibunya. Dia enggak akan pernah menjulurkan tangannya duluan ke bejana makanan, ke makanan, ngambil makanan, sebelum ibunya duluan ngambil. Kenapa, Bu? Dia takut, khawatir, merasa durhaka. Kalau apa? Ngambil duluan, pot tertentu, diambil, oh enak. Takutnya ibunya tadi udah ngelirik, mau ngambil itu, cuman dia ngambil dulu. Duluan anak, enggak mau. Dia takut ibunya pengen yang itu. Maka dia belakangan aja. Sampai segitunya mereka. Abu Hurairah ketika dipanggil, ya Abu Hurairah, labbaiki ya ummah. Kencengan siapa berarti? Ibunya manggil, eh Abu Hurairah. Apa dia bilang? Ya ummi. Gitu kalau bahasa kita, ya. Lebih kencang nyautnya. Dia mikir, Ya Allah, tadi suaraku lebih kencang dari ibu ya. Nangis dia di pojok kamarnya. Nangis, sudah kayak mau masuk neraka udah. Aku nyaut panggilan ibu. Padahal kan yang namanya orang dipanggil agak berjarak, biasanya agak ngangkat suara kan. Tapi itu aja dianggap sebagai apa? Neraka. Ya Allah, aku ngangkat suara lebih kencang dari emak. Habis aku. Neraka, wes. Nangis dia. Nggak tenang dia di rumahnya sampai dia pergi ke pasar penjualan budak. Dia pergi ke pasar budak. Dia beli budak 2 dan merdekakan. Sebagai kafarat, denda, dia ngangkat, nyaut panggilan suara emaknya dengan suara lebih tinggi. Itu salaf luar biasa. Ya. Allah SWT. Terhadap orang tua itu. Ahmad bin Sirin, kalau lagi ngobrol dengan depan ibunya, kayak orang sakit berbulan-bulan. Lemes. Ya bu. Ya ma. Ya umi. Lemes. Sampai temannya kalau nanya, itu abangmu, Hafsah binti Sirin, ditanya, itu abangmu sakit ya? Kok lemes amat? Enggak. Begitulah abangku kalau ngomong depan emak. Kayak orang sakit. Dia kayak budak di depan raja sudah. Nah, itu. Kemudian, Bismillah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini, ya, digandengkan antara hak Allah dengan hak anak Adam yang paling besar adalah hak orang tua, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Ya, ini kebiasaan orang-orang jahiliyah ini terutama nih. Ya. Takut anaknya ikut nimbrung makan, ya, ngerugiin gitu. Bismillah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tidaklah Allah mengatakan seperti ini kecuali kejadian nggak. Ada kejadian nggak seperti ini? Kejadian pasti. Ada orang yang bunuh anaknya karena apa? Takut fakir. Ya. Kalau kita lihat bahasa ayatnya, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kalian membunuh. Tolong di sini ada yang saya mau jelaskan sedikit ibu-ibu biar paham. Perhatikan baik-baik. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian, ya. Karena apa? Karena kefakiran, kemiskinan. Kami yang akan kasih mereka, maksud kami yang akan kasih kalian rezeki dan mereka. Berarti ini kefakirannya sudah terjadi atau belum terjadi kalau di sini nih? Sudah terjadi. Jangan bunuh anak-anak kalian karena apa? Fakir. Kami yang kasih kalian rezeki dan mereka. Berarti kefakirannya sudah dialami. Kejadian sudah. Tapi kalau kita lihat di surat Al-Isra, surat 17, ayat 1, lain lagi bunyinya. Coba dibandingkan, Bu. Lain lagi bunyinya. Wala taqtulu Al-Isra surat 17 ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kalau di mana tadi? Kalau di Al-An'am, wala taqtulu auladakum min imlaq. Pakai min imlaq. Kalau di Al-Isra khasyata imlaq. Beda enggak? Udah ketemu gak sih? Beda gak bu? Al-An'am min imlaq. Al-Isra khasyata imlaq. Kemudian berikutnya, kalau di Al-An'am dibilang, nahnu narzukukum. Kami yang memberikan kalian rezeki, wahai orang tua. Wa iyahum. Dan mereka. Siapa? Anak-anak. Kalau di Al-Isra, nahnu narzukukum. Zukuhum wa iyyakum. Siapa yang diduluin? Anak-anak dulu baru orang tua. Kalau di Al-An'am, orang tua dulu baru anak. Lihat kata-kata, jangan wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian khasyata. Apa itu khasyah? Takut. Karena takut miskin. Berarti udah terjadi enggak miskinnya? Khasyata, takut. Berarti sudah terjadi belum? Belum. Coba bagaimana Al-Quran mengajarkan kita? Apa? walaupun belum belum ditimpa oleh kemiskinan, jangan takut dengan yang namanya apa? Miskin. Udah terjadi pun, ya. Intaik sunatal. Udah terjadi pun apa? Jangan sampai kita bunuh anak kita karena enggak mau anak apa? Karena kepakiran, karena takut fakir dan jangan. Ya, belum fakir pun jangan. Ya. Jadi enggak perlu dikhawatirkan, rezeki anak sudah ada yang nanggung kalau bahasa orang gitu kan. Qulus man ta'al. Jadi ada beda. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ya, kalau di Al-Isra ya, jangan bunuh anak-anak kalian karena takut ya miskin atau fakir. Ya. Nahnu narzuquhum, kami yang kasih anak-anak kalian tersebut rezeki, wa ya bahkan kalian ya, dan kalian orang tua kami yang akan kasih rezeki. Inna qatlahum ya kana khita'an kabira. Membunuh anak itu adalah apa? Ya, adalah dosa yang besar. Dan itu habit dan kebiasaan masyarakat jahiliyah ibu subhanahu wa ta'ala. Ya, terutama kalau dikasih anak perempuan, mereka kubur hidup-hidup. Kalau udah pembukaan 7-8, segera mereka pergi ke gurun pasir. Kemudian digali lubang. Kalau yang lahir anak perempuan, dibuang, tublekin, udah bebas aib. Ya kan? Kalau anak yang keluar adalah laki-laki, oh dibawa pulang, disayangin, dirawat sampai gede, bah. Karena bisa cari duit. Kalau perempuan, ngabisin duit versi jahiliyah. Sehingga Ibn Abbas katakan, wanita jahiliyah lebih bangga nyusuin anak anjing dibandingkan nyusuin anak perempuan. Ya. Ya Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dulu zaman jahiliyah kalau nuruh istri, saking enggak dianggapnya istri, kata Umar bin Khattab, kami dulu di zaman jahiliyah kalau nyuruh istri pakai kaki. Enggak pakai ngoe sayang, ya, my honey atau enggak ada. Yang ada apa? Pakai kaki. Suruhnya pakai kaki. Saking enggak ada harganya perempuan, bahkan perempuan bisa diwarisi. Enggak dapat warisan, bahkan jadi barang warisan, jeleknya. Begitu Islam datang, wow, wanita Masya Allah, dimuliakan dalam Islam. Gak ada agama yang memuliakan wanita sebagaimana Islam memuliakan wanita. Ya. Berposisi jadi istri, oh suami disuruh, asyiruhun nabil ma'ruf, pergauli istri dengan baik. Berposisi jadi ya ibu, ya apa, wabil walidaini sana, disuruh berbakti. Masya Allah, tinggi derajatnya seorang wanita itu. Di mata Islam, Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau ada orang punya anak perempuan 2, kemudian dia apa? Dia didik, dia nafkahi, dia didik ya, jadi soleha, itu jadi apa, Bu? Jadi tameng dari neraka, enggak main-main loh. Luar biasa gitu, Subhanahu wa taala. Kemudian, ibu-ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Mana tadi? Janganlah ya kami akan memberikan rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji. Apa bahasa Arabnya? Fawahish. Jangan mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Fawahish itu, Bu, para ulama sebutkan al-ithmul ladzi tanaha fil qubuh. Fawahish itu adalah dosa yang apa? Jelek dan buruknya itu sudah puncak, buruk paling jelek sudah. Paham maksudnya? Ya. Jadi bukan dosa-dosa biasa, keburukan-keburukan biasa, tapi sudah puncaknya keburukan sudah. Itu namanya apa, Bu? Fahisyah. Jamaknya apa? Fawahish. Jadi dosa yang sangat apa? Memuncak sudah buruknya. Itu apa? Fawahish namanya, fahisyah. Ya, seperti contoh yang sangat populer adalah apa, Bu? Zina yang banyak kali ya, banyak kali Allah Subhanahu wa taala namakan zina itu fahisyah, perbuatan keji ya, saking buruknya, saking jeleknya. Ini Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai Rasul bersabda di hadis Bukhari dan Muslim, la ahada aghyaru minallah. Tidak ada zat yang paling pencemburu melainkan Allah. Wali ajli dzalika harramal fawahish. Oleh sebab Allah paling pencemburu, Sebab itulah Allah mengharamkan apa? Fahishah. Fawahish. Yaitu dosa-dosa yang buruknya itu dah apa? Level tertinggi sudah itu. Saking buruk senjeleknya, kejinya Ibu Kusunuh Ta'ad. Ya. Karena Allah zat yang paling pencemburu. Oleh sebab itu Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan keji. Ma dhahara minha wa ma batan. Baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Wala ahada ahabu ilaihil madhu minallah. Kata Nabi lanjutkan. Tidak ada zat yang paling senang, paling suka dipuji. Makan Allah. Makanya Allah apa? Ya, min ajli dzalika madha nafsa. Oleh sebab itulah Allah menyanjung memuji dirinya sendiri. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah puji dirinya sendiri. Ya kan?
0: Ya.
2: Allah puji dirinya sendiri. Nah, Allah itu makanya kalau ditanya, kenapa sih kita harus memuji Allah bertahmid memuji Allah? Kenapa? Satu, karena Allah berhak untuk dipuji. Yang kedua, karena Allah senang dipuji. Makanya kita kalau berdoa, muji-muji dulu enggak, Bu? Iya, jangan to the point. Muji dulu Allah. Ibarat bahasa kita tuh ambil hati dulu, ya kan? Ya, ibu-ibu kalau mau ngutang sama orang, misalnya, itu to the point. Mbak, pinjam duit. Gitu. Oh, Masya Allah. Allah kan karuniakan anti, Masya Allah, kelebihan harta. Puji-puji dulu. Insya Allah enggak di sini, di sana pokoknya ada. Dipuji-puji dulu, gimana kabar, Masya Allah. Keluarga. Baru, anu nih, gitu kan. Apa-apa pakai mukaddimah. Nabi ceramah aja pakai mukaddimah, gitu ya. Ya. Itu. Jadi enggak ada zat yang paling senang dipuji kecuali apa melainkan Allah. Oleh sebab itu Allah memuji dirinya sendiri. Ya. Kemudian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala ahada ahabbu ilaihil udhru min Allah." Dan tidak ada zat yang paling suka udzur, memberi udzur, menerima maaf melainkan Allah. Makanya milikilah ibu-ibu sifat ini. Mudah memberikan udzur kepada saudarinya. Mudah memberi maaf. Sejahat apa sih dia? Kasih maaf aja. Kasih udzur. Biar kita gak ada masalah nanti pulang menghadap Allah. Pengennya sih pulang menghadap Allah itu gak ada urusan sangkut paut sama orang lain gitu kan. Ya, lurus-lurus aja dah. Betul. Ya. Berikan udzur. Ya. Ya. Berikan udzur. Kita gak ketemu udzur di sisi ini. Mungkin bisa jadi beliau ini. Oh bisa jadi. Di sini gak ketemu. Oh bisa jadi. Mungkin beliau. Mungkin. Kasih ihtimalat. Kemungkinan-kemungkinan yang banyak terhadap saudari kita. Karena sebagian orang kalau udah ngejudge saudarinya. Udah. Udah kayak. Allahu Akbar. Gitu. Kasih banyak udzur lah. Ciri khas orang beriman itu apa? Al-mu'minun ad-darun. Orang beriman itu suka beri udzur. Allah saja suka beri udzur alias beri maaf. Ya. Ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Suami salah, kasih udzur, istri salah, kasih udzur. Ya. Karena kebaikannya pasti masih lebih banyak dibandingkan kekurangannya. Ya. Ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Nabi bilang, "La yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar." Jangan gampang-gampang seseorang membenci istrinya. Menceraikan istrinya, membenci istrinya. Kalau dia enggak suka akhlaknya di satu sisi, dia akan ridho dengan akhlaknya di sisi yang lain. Mungkin dari segi fisik, mungkin suaminya bersyukur, istrinya bersabar. Gimana ya? Bagaimana bahasanya? Atau sebaliknya gitu kan? Mungkin suaminya bersabar, istrinya bersyukur. Karena istrinya jelek, suaminya ganteng. Berarti suaminya yang sabar atas kejelekan istrinya. Enggak cantiknya istrinya. Atau sebaliknya, suaminya elek gitu kan. Leteng. Misalnya, ya dianya cantik. Maka apa? Dia yang bersabar. Ya, suaminya yang bersyukur. Itu terjadi di kalangan salaf itu. Ya, suaminya enggak ganteng, istrinya cantik banget. Maka apa? Kamu bersyukur. Engkau bang, bersyukur. Aku bersabar, katanya. Ya. Ya, enggak apa-apa. Apa mungkin kekurangan suaminya di situ fisik kurang, tapi di sisi lain mungkin dia perhatian, tanggung jawab, dia soleh, dia masya Allah Lihatlah kelebihan-kelebihan yang ada. Ya, kebaikan-kebaikan yang ada. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu. Beri maaf, beri maaf. Pembantu aja kita harus banyak maaf, kasih maaf, apalagi pasangan hidup kita, ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ini kalau dibuka pintu pembahasan kayak gini nih, aduh, kemana-mana larinya ibu Subhanahu wa taala. Oh, ustaz, suami saya, wah, rame wis gitu kan. Allahu Akbar. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah suka memberi maaf, maka apa? Allah utus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan. Dan dalam hadis ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya maksudnya hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kemudian tadi ada kata apa, Bu? Ma dhahara minha wa ma batan. Ya enggak? Perbuatan keji baik yang nampak maupun yang sembunyi alias tidak nampak. Sebagian ulama menjelaskan dosa apa? Perbuatan keji yang tampak ya yang bisa kelihatan oleh mata, jelas tampak kelihatan oleh mata, seperti orang mabok, minum khamr, durhaka kepada orang tua, ya maksiat-maksiat yang lain, tampak enggak tuh? Kelihatan, ya. Perbuatan-perbuatan keji yang tampak itu kelihatan, orang mabuk berjudi itu kan tampak kelihatan ya. Ada juga perbuatan keji yang apa, Bu? Tidak tampak, berarti batin, berarti ya di mana tempatnya bersemayam penyakit itu, perbuatan keji itu ya di hati ya, berarti ini terkait tentang a'malul qulub, perbuatan hati. Contohnya hasad, sombong, ujub, nifaq, su'zon. Itu apa, Bu? Itu perbuatan keji yang sifatnya apa? Batan. Yang sifatnya apa, Bu? Tidak tampak, enggak kelihatan. Hindari semua. Kemudian, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, melainkan dengan sesuatu yang atau sebab yang apa? Benar. Apa contohnya membunuh yang benar, Bu? Yang dibenarkan. Kisos. Ya kan? Boleh. Atau di medan jihad, perang. Boleh enggak tuh? Masa jihad tuh? Oh, enggak. Jangan membunuh. Kamu yang disembelih nanti. Itu kan. Itu hak. Membunuh dengan hak termasuk. Mencintai sunnah ta'at. Contoh lain apa lagi? Zina muhsan. Pezina yang sudah apa, Bu? Yang sudah menikah. Ya, sudah berzina. Apa? Sudah menikah, berzina pula. Makanya itu zina muhsan. Dibunuh, dilempar pakai batu sampai meninggal. Biar orang jera. Ada profesor, ya doktor, menganggap itu adalah hukum yang tidak berperi kemanusiaan. Ya, ada tuh yang anaknya nggak berjilbab itu. Dia bilang ini hukum nggak berperi kemanusiaan. Ya, padahal katanya ulama tafsir, ahli tafsir. Lah kok ngono? Hukum Allah dibantah-bantah. Dibilang gak berperi kemana? Ya, efeknya lihat. Kalau orang ditegakkan hukum rajam, pezina yang sudah menikah, kemudian apa, dirajam sampai mati, lempar pakai batu, orang mikir-mikir gak ketika ditonton rame-rame itu? Mikir-mikir gak untuk pezina? Mikir-mikir. Ya. Dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kenapa sih mengatakan, kenapa sih harus dilempar pakai batu gitu sampai mati? Dan enggak boleh la ta'khudkum bihi marafah, jangan kasihan, enggak boleh kasihan. Empar aja sampai mati dengan batu. Kenapa sih? Ibu-ibu enggak boleh ada yang menyangkal dalam hatinya atau tidak menerima dalam hatinya akan hukum ini. Ini hukum dari langit. Kekufur kita kalau menolak ayat ini, Ibu-ibu. Ya. Walaupun belum bisa terpraktek di negeri kita, paling tidak kita apa? Imani ayatnya. Itu hukum dari langit. Bisa kufur kita dengan satu ayat, kufur dengan Quran sudah. Hati-hati tuh. Ya. Kenapa apa dilempar pakai batu sampai mati? Biar dia ngerasain ya, perihnya ya, sakit ya rajam tersebut sebagaimana dia telah merasakan dengan syarafnya, biar syarafnya itu merasakan sakitnya lemparan batu tersebut sebagaimana dia telah merasakan dengan syarafnya, merasakan kenikmatan yang luar biasa tatkala dia berzina. Sepadan enggak? Karena dia merasakan kenikmatan yang luar biasa dengan syaraf-syarafnya ketika berzina, maka ketika dizajam juga dia rasakan dengan syaraf-syarafnya sakitnya ketika dilempar pakai batu sampai mati. Itu membunuh yang hak sifatnya. Bi'uqlu sunnah ta'ala.

kemudian? Mana dia? Demikianlah, benar ya? Kecil soalnya tulisannya, Bu. Demikianlah itu, demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu apa? Memahaminya. Dan janganlah kamu, nih larangan berikutnya. Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Ya. Kan banyak yang memanfaatkan harta anak yatim mumpung walinya sudah enggak ada. Ya sudah, semau-maunya dihabisin harta anak yatim warisan itu. Sehingga nanti kalau udah dewasa enggak dapat apa-apa dia tuh. Ya. Nauzubillah. Ya. Jadi kecuali dengan cara yang baik hingga ia apa? Dewasa. Artinya mampu mengurus hartanya sendiri sudah tuh. Baru diserahkan gitu kan. Sempurnakanlah takaran ya dan timbangan. Ya. Ini Nabi sebutkan di antara sebab-sebab terjadinya ya apa? Bencana, petaka, itu bahwa Allah SWT, tatkala orang apa sudah tidak jujur dalam takar menakar, timbang menimbang. Dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dalam sunannya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, beliau berkata, telah datang kepada kami aqbal alaina Rasulullah SAW, telah datang kepada kami Rasulullah SAW, faqala, tiba-tiba beliau berkata, lantas beliau berkata, ya ma'syarul muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, qamsun idabtulitum bihinna wa'udhu billah antudrikuhunna. Ada 5 perkara yang jika kalian diuji dengannya, yang saya minta perlindungan kepada Allah agar kalian enggak mendapatinya. 1. Lam tadhhuril fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fashafihim at-ta'un wal auja' allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw. Bahwasanya tidaklah nampak perbuatan keji, yaitu zina terutama di sini. Tidaklah tampak perbuatan keji, ya, yaitu zina terutama di dalam sebuah kaum, sebuah negeri, sebuah kaum, ya, sampai mereka terang-terangan melakukannya. Waliyadu billah, ya, terang-terangan melakukan perbuatan zina tersebut, kecuali akan menyebar di tengah-tengah mereka penyakit ta'un dan wabah-wabah penyakit yang belum pernah dikenal sebelumnya oleh umat-umat sebelumnya. Banyak enggak di zaman kita wabah-wabah itu? Ya, dulu ada corona enggak ada, sekarang ada corona, ada AIDS, ada SARS, ada apa lagi namanya dulu tuh? Ya, flu burung, flu onta, flu apa katanya. Ya. Ya, kan banyak dan nanti apa menjelang dekat kiamat juga Bu semakin banyak wabah-wabah akan muncul. Ya, nanti selain corona akan muncul lagi nanti Bu. Mudah-mudahan kita enggak dapat. Ya. Akan muncul. Nabi yang udah kasih tahu, akan banyak muncul gitu. Kalau banyak perzinahan sudah wabah banyak. Apalagi AIDS emang sudah muncul dari ya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, walam yang kusul mikyal awal mizan illa ukhudus sinin wa shiddatul ma'unah. Dan tidaklah mereka mengurangi timbangan atau takaran, enggak jujur dalam jual beli. Kayak orang Madinah dulu sebelum Islam datang, Bu. Kalau jual beli itu pakai takaran obok. Itu apa? Dia punya 2 tipe, ada yang jebloh ke bawah. Di bagian bawahnya jebloh ke bawah. Paham? Ada yang jebloh masuk ke dalam. Paham enggak? Mutaffifin. Kalau dia yang jual buat orang, maka dipakai yang mana? Yang jebloh ke dalam. Biar dikit kan? Kalau orang jual ke dia, dia pakai yang mana? Yang jebloh ke bawah. Lumayan kan? Kali berapa? Sampai Islam datang, membasmi itu semua. Tidaklah orang tidak jujur dalam timbang menimbang takar menakar kecuali mereka akan ditimpa oleh pacaklik usahanya sandang pangan wajuri sultan dan zalimnya pemimpin penguasa ini karena salah rakyat munculnya pemimpin yang zalim enggak baik itu karena apa rakyatnya enggak baik. Ibnu Abbas katakan pemimpin itu potret rakyat. Kalau rakyatnya suka klenak-klenek ya presidennya juga ya, rakyatnya suka main perempuan, ya presidennya suka perempuan, ya rakyatnya banyak yang nggak sholat, nanti muncul presiden kagak sholat,

potret apa rakyat presiden itu, pemimpin itu potret rakyat, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian walam yamna'u zakat amwalihim, tidaklah mereka menahan zakat harta mereka, enggak mau bayar zakat harta, taunya zakat fitri doang, zakat harta enggak dibayar, kecuali mereka illamun ilqitra minas sama, kecuali mereka akan ditahan hujan dari langit, enggak akan turun hujan. Walau lal bahaim lam yumtaru, kalau Allah enggak kasihan sama binatang ternak, mungkin hujan enggak turun lagi. Maka ibu-ibu harus sering bilang jazakallah khair sama sapi-sapi itu, sama embek-embek itu. Dengan sebab mereka mungkin Allah masih berkenan turunkan hujan. Terlalu banyak dosa manusia ini ibu-ibu. Sudah layak enggak diturunin hujan. Apalagi mendekat menjelang turun datangnya dajjal nanti, ya. Itu ditahan itu air hujan. Subhanahu ta'ala. Walau lal bahaim lam yumtaru, ya. Ibu-ibu ingat enggak zaman Nabi Sulaiman? Dikerahkan rakyatnya, istisqa minta hujan. Baca kelik. Enggak turun-turun. Nabi Sulaiman melihat semut, mengangkat kaki-kakinya ke langit. Berdoa, minta kepada Allah hujan. Sulaiman bilang sama kaumnya, pulang kalian, sudah dicukupi doa kalian oleh semut. Katanya. Masya Allah, yang dikabulin semut kalian. Allahu Akbar. Banyak dosa manusia. Total. Kemudian, ya, walam yang qudu ahdallah wa ahda rasulih, tidaklah mereka membatalkan perjanjian Allah dan rasulnya, perjanjian rasulnya. Ya, illa sallallahu alaihim aduan min ghairihim, kecuali Allah akan kuasakan musuh dari selain mereka. Ya, negeri kita dijajah, apa isi perut bumi kita diambil oleh orang luar dan itu karena banyak ya masyarakat atau kaum muslimin bahkan itu membatalkan perjanjian dengan Allah, terutama perjanjian dengan Allah itu apa bu? Tahu? Tauhid, banyak yang syirik, ya wajar isi perut bumi kita dicolong orang, dirampas, dikorupsi dan macam-macam lah, macam bentuknya. Dan perjanjian dengan Rasulnya, dia robah-robah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, benci sunnah dan seterusnya, ya. Kecuali Allah akan kuasakan kepada mereka apa? Musuh-musuh. Fa'akhadhu ba'dama fi aydihim, maka musuh-musuh itu mengambil sebagian apa yang ada di tangan mereka. Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah, selama pemimpin-pemimpin mereka tidak berhukum dengan kitab Allah Al-Qur'an. Wa yatakhayyaru mimma anzalallah, dipilih-pilih. Hukum-hukum Allah itu dipilih-pilih. Ini cocok, relevan, ambillah. Kalau ini enggak cocok, pakai bikinan manusia aja. Paham maksudnya, Bu? Ya. Illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, kecuali Allah akan jadikan konflik di antara mereka. Iya enggak, Bu? Pokoknya kalau selama hukum Allah enggak ditegakkan dimanapun, di negeri manapun, pasti tidak akan pernah apa, Bu? Tidak pernah baldatun thayyibatun urabun. Walaupun enggak akan pernah gemah ripah lo jenawe itu, mimpi siang bolong enggak akan. Enggak akan. Selama yang dipakai bukan cara Islam, selama yang dipakai undang-undang bukan ya, undang-undang Allah, Al-Qur'an, maka apa? Tetap akan komplek, akan bercekcok, akan berselisih, suami istri beda partai aja ada yang cerai itu. Nah, ana yakin nih ada bapak-bapak, ibu-ibu nih ada yang berantem sama suaminya nih gara-gara yang suaminya condong sini, yang istrinya condong sono, 0000 gitu kan. Ya. Berantem kisah ranjang gara-gara beda partai, beda capres. Itu kan enggak mutu banget lah gitu kan. Kalau gara-gara gituan lantas apa? Judes-judesan sama suaminya, ya. Allah musta'an. Nukullah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian mana tadi? Dan tidak kami tidak memikulkan beban kepada seorang melainkan sekedar sanggupannya. Apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil. Banyak orang yang enggak adil dalam berkata-kata, ibu-ibu. Ya. Bahkan ketika berantem itu banyak yang enggak adil. Ya. Lawan berantemnya bilang, mohon maaf saya enggak nyontohkan, cuman misalnya ya. Lawan temannya bilang apa? Lawan berantemnya bilang, goblok sekali, dia mah 3 kali. Ente yang goblok, goblok, goblok. Ya. Atau PA, PA, PA ditambah lagi. Itu malah dia yang berdosa, zalim dia. Ya. Yang mengurusan Ta'ala. Ya. Kendati pun ia apa? Adalah kerabat, tetap berlaku adil. Lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kalau Fatimah mencuri siapa yang potong? Hah? Siapa yang potong tangannya?
Nabi sendiri. Adil itu ya. Walaupun kerabat. Penuhilah janji kepada Allah. Yang demikian itu. Ini banyak orang gak memenuhi janji dengan Allah. Termasuk janji kita sholat. Banyak orang meninggalkan sholat. Selain tauhid, ibu. Penuhilah janji kepada Allah. Yang demikian itu. Diperintahkan ya Allah kepadamu. Agar kamu ingat. Saya akhiri dengan satu pembahasan ini. Apa, melanjutkan apa ini. Apa satu ini. Saya bacakan doang, bu. Nah, waktunya udah lewat. Ya, satu ini aja. Terakhir, ibu ya. Boleh ya. Terakhir. Ayat ini disebut dengan ayat berapa? Ayat apa tentang 10 wasiat. Ibu kalau hitung tadi ada 10, Bu. Ayat ini disebut dengan ayat tentang 10 wasiat. Wasiat yang pertama disebutkan dalam ayat ini adalah agar kita tidak mempersekutukan Allah ya atau melakukan syirik dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan bahwa syirik adalah perkara terbesar yang Allah larang sesuai dengan pembahasan di matan ya. Di halaman 46 itu di matannya yang hitam-hitam di kotak itu kan pembahasannya begitu, Bu. Ya. Dosa yang paling besar yang dilarang adalah syirik. Dalil lainnya adalah hadis sahih berikut ini. Maksudnya dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya syirik itu adalah dosa terbesar adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya. Ya. Pernah ditanya dalam hadis muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dari sahabat siapa nih? Abdullah bin Mas'ud pernah nanya, "Ayyu dzambi a'zham?" Dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Qala anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yaitu kau jadikan bagi Allah tandingan padahal Dia Allah yang telah menciptakanmu. Ini ada lanjutannya hadisnya, Bu. Saya bacakan izin, Bu ya. Lanjutan hadisnya sedikit lagi. Qultu tsumma ay? Ya, habis dosa syirik, apa yang lebih besar lagi ya Rasulullah? Selain dosa syirik, dosa apa yang besar berikutnya ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa? Antaqtula waladaka khasyata an yakula ma'aka. Dosa besar berikutnya selain syirik adalah apa? Engkau bunuh anakmu karena takut dia makan bareng sama kamu. Takut fakir, takut miskin, takut banyakan yang makan gitu, dibunuh anaknya. Nauzubillah. Qala tsumma ay? Kemudian apa lagi ya Rasulullah dosa besar berikutnya? Qala antuzania halilata jarika. Engkau menzinai istri tetanggamu. Apa bahasa viralnya? Selingkuh. Dan di sini bahasanya bukan antaznia, tapi antuzania. Beda, Bu. Kalau antaznia, ya zinanya sama apa? Orang jauh, perempuan yang jauh, bukan tetang. Bukan istri tetangga. Orang belantah, itu tazni. Tapi kalau bahasa apa? Antuzania, maaf, bedanya antara tazni dengan tuzani, itu adalah apa? Kalau tuzani, itu sama-sama apa? Sama-sama ridho, sama-sama, kok bahasanya ridho ya, jelek amat, maksudnya enggak cocok banget. Sama-sama mau, ya, foto gelem, apa bahasanya itu? Sama-sama pengen, ya. Alias istri tetangga itu mau, laki-laki ini juga mau. Banyak terjadi tuh ibu-ibu. Banyak terjadi enggak tuh? Ini dosa zina yang kayak dosa zina sama perempuan jauh bukan tetangga, bukan istri tetangga, itu dosanya gede. Tapi zina dengan istri tetangga ya, itu dosa zinanya berlipat lagi, lebih besar. Karena dia enggak menghormati sama sekali, enggak meraih perasaan suaminya. Pasti kan Allah. Kan nista sekali ya Pak ya, Bu ya. Ya, kalau dia berzina sama mbah belantah orang kan enggak terlalu ini ya. Ini tetangganya yang mungkin dia ngopi bareng sama suaminya zina dan sama-sama suka. Ya, naudzubillah itu dosa besar di Ibu Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ya, nanti kita lanjutkan lagi Ibu. Ternyata waktunya sudah lewat. Mohon maaf Ibu ya. Ya, yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Belum selesai kita baca, nanti kita selesaikan insyaallah di pertemuan akan datang. Barakallahu fikunna. Sampai di sini dulu. Karena waktu mungkin kita jawab dulu sampai di sini. Barakallahu fikunna wa sallallahu Muhammad wa ala alihi washabbihi barik wasallim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm kamathali al-ghayth al-kathir asaba arda fakanat minha naqiyatan qabilat al-ma' wa anbatat al-kala wal-'ushb al-kathir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan, dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras, tidak tumbuh pepohonan di atasnya, tetapi dia menyimpan air yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan, tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain, dia tidak bisa mengajarkan, tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala langsung menolak. Qi'an, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari, sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wassalam.
1: Hidayah 103,4 FM.
4: قدوات نبوية. نبوية. نبوية.
5: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah sallam, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut, jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak, saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, idza qumta fi salatika fa salli salata muwaddi'in. Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir, dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat, sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang engkau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah, betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita, bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian, dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadziru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan, jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan, kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin, sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu, karena apa yang kita ucapkan kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Hidayah 103,4 FM. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
6: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu salah dunia. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir engkau tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabiya ba'di. La nabiya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allahu bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami.
0: Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah.
2: Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syar'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim. Hidayah 103,4 FM.

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum Allah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى amma yushrikun.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu Akbar secara zat, Allah Maha besar secara zat, diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut, sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabata. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering, langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah, itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian, tabarakallah Rabbul alamin. Wa ka'ayyin.

0: Apakah anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika sholat? Apakah anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardhi yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan loyang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf nahi munkar tetap harus dilakukan.
1: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkahnya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi mungkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman, atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah SWT telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
4: Ad-duhan fihi syarrun 'adzim wa madharu katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aidan min al-ma'asi allati yughdhibu Allah 'azza wa jalla. Fal wajib tarku lima fihi min al-madharr katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير الحق وإضاعة المال بغير الحق وهو مضر بصحة العبد.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
4: ويتعطر يضره وقد يخدر وقد يسر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعطاه قد يسر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضر كثيرا.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
4: Alaika ya Abdullah an tada'ah wa an tahdara wa ala kulli mithlihi yahdara wa la yajuzu li ahad an yata'ata bay'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه والعدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
3: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khafiyah baina yaday, ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapan.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta dhilalil Qur'an was sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: خذوه فغلوه خذوه فغلوه وعي فلان ابن فلان
5: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا سكيرانيا كلين مطوي أبا ينقفوا كطوي niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis kembali.
4: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan ingatlah ketika Rabbmu para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam, dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan, pada hari itu baru teringat seorang manusia. Anna lahu zikra, teringat amalnya di dunia. Anna lahu zikra, akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
6: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laytani lam uta kitabiyah ولم أدر ما حسابي يا ليت ما كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه
4: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
7: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka.
8: Kata Rasulullah, dengarkan, wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yagli min hadima, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat airin mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda.
7: Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
4: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami sekering.
7: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh hari neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka.
8: Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa anda sedikit, dan anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
9: Hidayah 103,4 FM.
10: Quduwatun nabawiyah.
11: Rahimaan. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
12: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya. Sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
11: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jadi. Anakku, aku adalah pahalamu. Aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
12: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
13: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua,

0: ibuku, merawatku pada waktu kecil.
1: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua, jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya. Dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
2: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
1: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis." Apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasa. "Irji' ilaihima fa'adhhikhuma kama abkaitahuma." Tidak, saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdoa kepada orang tua.

0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Duhai jiwa yang terluka, tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media.

Namun simbahkan air matamu di dalam kesunyian. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah yang kesepian dalam kerinduan. Jangan tuturkan resahmu di sosial media.

0: sehingga syahwat dunia mengatur siasat untuk menerkammu, membuaimu dengan uraian kata-kata semu. Ketika kau lengah dan lunglai, maka dia akan menjeratmu. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu berikan solusi terbaik bagi setiap makhluk. Sementara makhluk banyak kecewakan makhluk yang lainnya, maka janganlah kau pajang auratmu di sosial media, terlebih lagi isi hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran dengan penuh kelembutan.
1: Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun.
2: Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
5: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
4: Allah akan berikan kecukupan baginya.
6: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
5: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa.
6: Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
5: Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
4: Tawakal itu bukan malas. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
5: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
4: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
5: Inkirah.
4: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
5: Merintihlah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
4: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena. Tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana. Terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan? Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena dan ketika terbuai hasutan? Akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya cinta menjaga dan melindungi karena Allah, bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya, lalu mencampakkannya begitu saja.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan. Siapa yang ingin menasihati penguasa? Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah. Janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
4: Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
1: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah. Hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
0: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi wa yastamuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, wasayakunu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi jufmanil ins, akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa hafi', dengarkan dan taatlah. Wa in uriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus salah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu.

0: Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpinnya kian?
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fiddin, ketahuilah manhaj salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yubtagha li dhati. Ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairih. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mal bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua, bahwa kita banyak berbicara tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
4: Kita harus mulai berpikir saat ini, apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan, karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
4: Makanya Allah mensyariatkan ibadah, mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam agar kita pelajari. Tetapi di sini kita bertanya sama diri kita masing-masing.
3: Apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
4: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang, sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka, sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan, bahwa antara kita dan mereka bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan, hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka, berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: Hijabku wahai saudari muslimah,

0: saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat 5 waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Qul naru jahannam ashaddu harra. Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Tidak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya, itu sangat murah dan murahan.
1: Hijab wahai saudari muslimat. Hijab wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat. Adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
3: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
4: Sinfani min ahli nar.
5: فوسوس

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sawah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sawah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah. Atau mengikuti tipu daya dan bujuk syaitan.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Makkah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
1: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
1: Masjid, dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
1: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda. Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi. Dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
5: Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Allah hanya undur
6: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-mundur mereka. Liyaumin tashkhasu fihil absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
3: Hidayah 103,4 FM.
7: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
8: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
9: ويل يومئذ للمكذبين.
8: ويل يومئذ للمكذبين. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sengsara, menderita. orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happylah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar. Itu hanya secuil dari umurmu. Makanlah dan minumlah sebentar di permukaan bumi ini. Innakum mujrimun, kalian pelaku maksiat. Kalian tidak mau diatur. Kalian tidak mau mendengarkan peringatan Allah. Makanlah, minumlah. Di atas maksiat, bersenang-senanglah. Di atas maksiat, qalilan, hanya sebentar.

celaka, binasa, kesengsaraan, kehancuran pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Wa idza qila lahum ruk'u la yarka'un, ketika disuruh kepada mereka rukuklah, enggak mau rukuk. Wahai orang-orang yang tidak mau rukuk sampai saat ini kepada Rabb-nya 5 kali sehari dan semalam. Ini ayat untuk Anda.

0: ancaman ilahi. Tidak takut? Siapa lagi yang anda takuti di permukaan bumi yang akan mengancam dirimu?
1: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kita lihat sesungguhnya di antara prinsip akidah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum muslimin. Walaupun mereka berbuat zalim, selama mereka tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat.

0: Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil orang-orang yang beriman, ati'ullah, ta'atilah Allah tabaraka wa ta'ala, wa ati'ur rasul, dan ta'atilah rasul, wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kalian.
1: Jadi yang menyuruh kita taat kepada pemimpin para jamaah itu Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran.
0: Yang menyuruh kita taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin,
1: itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihudaya. Akan ada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin setelahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai teladan bagi mereka.
1: Wala yastannuna bisunnati, dan mereka tidak mengamalkan sunnah-sunnahku.
0: Beliau mengatakan, fihim rijal, ada penguasa-penguasa, kulubuhum, hati-hati mereka,
1: kulubu syayatin, seperti hati-hati syaitan.
0: Ala fi jusmani ins,
1: tetapi fisiknya fisik manusia.
0: Qultu, kaifa asna, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in adraktu dhalik. Apa yang mesti aku buat, wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Huzaifah, ketika kalian menghadapi, menemukan pemimpin seperti itu,
1: tetap mendengar dan taat.
0: Wa in duriba zahruka, wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul, hartamu diambil,
1: dengarlah dia dan taatilah dia.

0: هداية معا نستقبل الهداية تحت ظلال القرآن والسنة.
1: هداية bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.
1: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
2: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
1: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Qatifillah, rahmanillah wa iyyakum jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan Rabbmu, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Di antara yang Allah ciptakan, Allah pilih. Di antara ciptaannya itu, yang mana yang diistimewakan? Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan para malaikat. Allah memilih Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia, rasul di kalangan malaikat. Allah menciptakan manusia. Allah memilih baginda Rasulullah s.a.w. sebagai manusia yang terbaik, yang paling istimewa. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat-tempat di muka bumi ini. Allah memilih Al-Haramain, Makkah dan Madinah, sebagai dua tempat yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keduanya adalah tanah haram. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan waktu. Allah memilih di antara waktu itu yang terbaik untuk diistimewakan. Di antara 7 hari dalam sepekan, Allah memilih hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam, penghulunya segenap hari dalam sepekan, hari yang terbaik. Di antara waktu malam, Allah subhanahu wa ta'ala memilih sepertiga malam yang terakhir. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala nuzul ke langit dunia. Di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Ramadan. Dan di antara malam-malam dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memilih Lailatul Qadar sebagai malam yang khairun min alfi syahrin, bahkan lebih mulia daripada 1000 bulan. Juga di antara bulan-bulan dalam setahun, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan 4 bulan. 4 bulan haram yang disebutkan dalam Al-Quran, inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan, semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan inilah yang Allah tetapkan dalam kitabnya Allah Al-Mahfud, bahwasanya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 12. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah istimewakan, yang memiliki kehormatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berpesan, jangan sekali-kali kalian menganiaya diri kalian sendiri, menzalimi diri kalian sendiri dengan berbuat kemaksiatan, khususnya di 4 bulan tersebut. Bukan berarti dosa dan kemaksiatan boleh kita lakukan di bulan-bulan yang lain, hanya saja di 4 bulan haram ini keharamannya lebih ditekankan. Ibnu Abbas mengatakan, وَجَعَلَ الذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dosa dan kemaksiatan yang dilakukan di 4 bulan haram ini lebih dahsyat, lebih berat bobotnya. Maka hendaknya kita mawas diri, kita berhati-hati. Tidak hanya dosa yang dijadikan lebih berat, amal soleh pahalanya juga dijadikan lebih berat dan berlipat ganda di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika dilakukan di 4 bulan haram ini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu juga mengatakan, وَجَعَلَ الْعَمَلَ الصَّالِحَ وَالْأَجْرَ أَعْظَمُ. Allah menjadikan amal soleh dan pahala di 4 bulan haram ini ganjarannya lebih berat, lebih besar, dan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, teman-teman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kita menganggap remeh ketika kita berada di bulan haram. Jangan pernah kita menganggap remeh sekecil apapun itu kebaikan. Kita upayakan untuk kita wujudkan. Nilainya berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga meremehkan sekecil apapun dosa dan kemaksiatan. Kalau itu dilakukan di bulan haram, maka dosanya lebih berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah di bulan haram ini, dan agar kita juga bisa menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari semua macam perbuatan dosa dan kemaksiatan di bulan haram ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hidayah FM, Ida'atul Quranul Karim wa Durus Al-Ilmiyah wa Siyar Al-Hadirah. Tuqaddim lakum hadhihi Al-Hidayah. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para bapak, para ibu, akhwani wa akhwati yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini, di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala yang agung ini, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam nuansa ilmu dan iman. Kita harapkan dengan pertemuan kita ini, yang kita datang dari berbagai tempat, ada yang dari daerah-daerah yang dekat, ada yang dari daerah-daerah yang jauh, menuju ke tempat ini ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah salat kita. Ibadah salat subuh berjamaah diteruskan dengan menuntut ilmu agama. Semoga kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tanda bahwasanya seseorang itu diinginkan oleh Allah akan mendapatkan kebaikan, Allah akan mendekatkan dia dengan ilmu agama, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia faham dalam ilmu agamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka niscaya Allah akan fahamkan dia dalam masalah agamanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari yang berbarokah ini, dalam kajian kita ini, kajian tadabbur hadis, mentadaburi sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marilah pada pagi hari ini kita merenungi bersama, mempelajari bersama, mentadaburi bersama, memaknai bersama sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Al-muhajir, orang yang hijrah, adalah orang yang hajara, meninggalkan, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pendek insyaallah langsung dihafalkan, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Seiring dengan datangnya tahun baru, bahkan kita ini sekarang pada hari Ahad pertama di tahun baru Hijriah, 1440 Hijriah. Maka sengaja saya ingin untuk kita bersama mempelajari hadis yang agung tadi. Kenapa para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hijrah adalah sebuah makna yang sangat agung di dalam agama kita yang mulia. Oleh karena itu, hijrah ini, hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah disepakati oleh para sahabat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan tahun dalam Islam. Ingat bahwasanya jauh sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul, maka orang-orang Arab, bangsa Arab, kota Mekah, Madinah, dan masyarakat Arab secara umum, mereka itu sudah mengenal kalender. Mereka sudah mengenal hari. Mereka sudah mengenal bulan. Mereka sudah mengenal tanggal. Bahkan hari-hari yang sekarang kita kenal, itu sudah jauh dikenal sebelum zaman Islam. Bulan-bulan yang sekarang kita kenal, itu sudah jauh dikenal sebelum masa Islam. Bulannya orang-orang Arab sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun namanya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu adalah nama yang sudah dikenal jauh sebelum Islam. Bahwa setahun itu ada 12 bulan dan itu memang kodrat Allah yang Allah kodratkan pada semua umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasyuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard." Sesungguhnya hitungan bulan dalam setahun itu adalah 12 bulan. Itu sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Lah, yang tidak dimiliki oleh orang-orang Arab, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu adalah tahun. Mereka tidak memiliki patokan tahun. Oleh karena itu orang-orang Arab pada waktu itu kalau menentukan tahun, itu menentukan tahun dengan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada waktu itu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kenal lahir pada kapan? Tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena tahun saat lahirnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu terjadi peristiwa heboh, terjadi peristiwa besar, yaitu uji coba Abraha dari Yaman untuk menghancurkan Ka'bah yang kemudian diberangus oleh Allah, dihancurkan oleh Allah melalui burung Ababil. Peristiwa besar itu dijadikan patokan tahun. Kalau ada kejadian setahun setelahnya, mereka mengatakan kejadian itu terjadi setahun setelah peristiwa gajah. 2 tahun setelah peristiwa gajah. 3 tahun setelah peristiwa gajah. Sampai nanti ada peristiwa baru lagi, yang besar lagi, ganti nama lagi. Dan itu berlangsung sampai zaman Rasulullah SAW. Berlangsung sampai zaman Khalifah Abu Bakar. Sampai zaman pemerintahan, pertengahan pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Pada waktu pertengahan zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, terjadilah satu peristiwa. Ada persengketaan antara seorang muslim dengan muslim yang lainnya yang berkaitan dengan masalah perdata. Permasalahannya karena surat yang dibuat, perjanjian yang dibuat, itu ada tanggal, ada bulan, tapi tahunnya kapan? Ini tanggal dan bulan hari ini, tahun ini, ataukah tahun depan, terjadi perselisihan. Akhirnya mereka sepakat harus menentukan tahun. kita sudah punya bulan, sudah punya tanggal, tapi belum ada tahun. Ini terjadi kapan? Di zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Akhirnya para sahabat dikumpulkan untuk merapatkan, memusyawarahkan apa yang akan kita gunakan untuk penentuan tahun. Sebagian di antara para sahabat mengatakan dimulai aja dari lahirnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagian di antara sahabat mengatakan enggak, jangan dari lahirnya Rasulullah, dimulai dari beliau diangkat jadi nabi. Sebagian mengatakan tidak, dimulai dari hijrah. Sebagian mengatakan dimulai dari wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Setelah dirembuk sana dan sini, akhirnya disepakatilah dari semua peristiwa-peristiwa sejarah yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun semuanya besar, lahirnya beliau, diutusnya beliau, hijrahnya beliau, perang Badar, yakni Fathu Makkah, wafatnya beliau, semuanya peristiwa-peristiwa besar. Tapi dari semua peristiwa besar tersebut, yang paling besar adalah hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah. Karena itu adalah fase baru dalam agama. Dari fase yang selama ini tertindas, dikucilkan, disakiti di kota Mekah, kemudian menjadi fase awal kebangkitan Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ditetapkan oleh para sahabat bahwasanya hijrahnya beliau sebagai patokan awal tahun Islam. Akhirnya tahun Islam itu namanya tahun Hijriyah. Tahun Islam itu dinamakan dengan tahun Hijriyah karena diambil patokan awal dari hijrahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan hijrah dalam Islam bukan perkara yang enteng. Dijadikan oleh para sahabat sebagai satu momentum sejarah yang paling utama dari semua sejarah-sejarah beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa jamaah kaum muslimin wal muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena hijrah itu ada dua makna. Ini yang paling pokok meskipun ada beberapa yang lain. Jadi hijrah itu ada dua makna. Makna yang pertama, hijrah hissiyah. Hijrah fisik. Yang kedua, hijrah maknawiyah, hijrah batin, hijrah maknawi. Apa itu hijrah hissiyah? Hijrah hissiyah itu meninggalkan satu tempat, meninggalkan satu daerah, satu komunitas, satu kawasan yang seorang muslim di tempat itu tidak bisa menjalankan agamanya kepada Allah. Dia tidak bisa menjalankan syariat agamanya. Menuju ke sebuah tempat yang di sana dia bisa menjalankan ibadah dia dan menjalankan agamanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Itu namanya hijrah hissiyah, hijrah fisik. Dan itulah yang diamalkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu tekanan orang-orang Mekah sudah semakin menguat, maka para sahabat diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke negeri Habasyah. Tapi enggak semuanya, cuma sebagian karena ketatnya pengawasan orang-orang Quraisy. Setelah meninggalnya istri beliau Khadijah radhiyallahu anha dan paman beliau yang selama ini mendukung dakwah beliau meskipun beliau sendiri tidak masuk Islam, beliau mulai hijrah ke Taif tapi tertolak. Akhirnya beliau hijrah ke Yathrib yang kemudian bernama Madinah. Kenapa beliau hijrah dari kota Mekah? Karena tatkala itu di kota Mekah beliau dan para sahabatnya sama sekali sudah tidak bisa lagi menegakkan Islam. Sulit untuk sholat, sulit untuk puasa, syiar-syiar Islam tidak ada azan, tidak ada koma, tidak ada yang lain. Kaum wanita kalau keluar rumah memakai hijab, memakai jilbab, memakai pakaian syar'i enggak boleh. Jadi syiar-syiar Islam terlarang di tempat itu. Dalam kondisi semacam itu, syariat hijrah tetap berlaku sampai nanti hari kiamat. Sebagaimana dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Gambarannya bagaimana kalau pada zaman sekarang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pada zaman sekarang gambaran dari hijrah fisik itu adalah kalau ada seorang tinggal di sebuah tempat di komunitas orang kafir, di negeri yang mayoritas di situ orang kafir. Pemerintahan negeri tersebut sama sekali tidak memberikan ruang kepada kaum muslimin untuk menjalankan agamanya. Kalau kelihatan sholat ditangkap, Kalau kelihatan menampakkan syiar Islam dihukum, kalau dia ingin melakukan ibadah tidak bisa, kalau dia melakukan aktivitas yang mendekatkan diri kepada Allah terlarang. Jangan bertahan di tempat semacam itu. Tinggalkan tempat itu, menuju ke tempat yang lain yang di sana bisa menegakkan yakni ajaran Allah Subhanahu wa taala. Bisa menegakkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hijrah fisik. Itu namanya hijrah fisik. Tapi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang itu di tempat itu menjalankan ibadah masih bisa. Menjalankan syiar-syiar Islam semampunya masih bisa. Tapi banyaknya orang-orang yang jahat, banyaknya orang-orang yang jelek di tempat itu, dia khawatir dirinya atau keluarganya ikut-ikutan berbuat jelek, ikut-ikutan sama dengan masyarakat sekitar yang jahat, yang jauh dari agama. Dalam kondisi itu tergantung.

hijrah yang pertama. Itu hijrah yang pertama. Dan hijrah ini pada zaman sekalian belum putus. Kalau ada kondisi yang sama dengan kondisi zaman Rasulullah dulu, maka hijrah tetap disyariatkan. Oleh karena itu, lihat kisah misalkan, kisah satu orang yang pernah membunuh 100 nyawa. 100 orang. Ada dulu di zaman Bani Israel, ada seseorang yang membunuh 99 nyawa. 99 orang. Orang ini pembunuh berdarah dingin. Dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia bertanya kepada seorang ahli ibadah. Ahli ibadah tapi enggak terlalu banyak ilmu. Tatkala dia datang kepada orang itu mengatakan, "Ya Syekh, saya itu sudah membunuh 99 orang. Apakah ada jalan bagi saya untuk bertaubat?" Saking kagetnya loh, kok ada orang yang sampai bisa membunuh 99 orang. Dan orang itu gak punya ilmu, ditanya mengatakan, "Wah, gak mungkin orang sejahat kamu Allah mengampuni." Karena marah, wong mau taubat, katakan begitu, dibunuh sekalian, lengkaplah 100. Berselang lama, dia terbersit hatinya untuk bertaubat. Akhirnya dia memilih seorang yang punya ilmu untuk dia tanya. Setelah dia tanya tentang sikap dia selama ini, perbuatan dia yang mampu, yang telah membunuh 100 manusia, maka dia mengatakan, sang alim tadi mengatakan, "Man yahulu bainaka wa baina taubah." Apa yang menghalangi antara kamu dengan taubat? Tidak ada satupun yang mampu menghalangi antara engkau dengan keinginanmu bertaubat. Tapi, inna ardhaka ardhasu. Sesungguhnya kampungmu, negerimu, daerahmu, tempat tinggalmu adalah tempat tinggal yang jelek. Tinggalkanlah tempat tinggalmu dan pergilah ke kampung yang lain. Fa'budullah kama abadu. Beribadahlah engkau kepada Allah di tempat yang lain tersebut sebagaimana orang-orang di kampung itu beribadah. Ini namanya ibadah, itu namanya hijrah fisik. Yang kedua, hijrah itu yang kedua, hijrah maknawi. Apa itu hijrah maknawi? Hijrah maknawi itu yang saya sebutkan, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi yang saya baca di awal pembahasan. Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Orang yang hijrah itu adalah meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Tidak harus meninggalkan rumah tempat tinggal dia. Tidak harus meninggalkan sanak kerabat dia. Tidak harus meninggalkan kampung halaman dia. Tidak harus meninggalkan komunitas yang dia miliki selama ini. Tapi hijrahnya hijrah tekad diri. Yang selama ini dia itu berkubang dalam kesyirikan, dia hijrah menuju ketauhidan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini dia berkubang dalam kebid'ahan, dia hijrah menuju kepada mengamalkan sunnah-sunnah dan ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selama ini dia itu berkubang dalam kemaksiatan, dia hijrah menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selama ini dia itu enggak peduli dengan syariat agama, acuh tak acuh dengan syariat agama, maka dia hijrah menuju orang yang empati dan perhatian dengan syariat agama. Kalau selama ini dia itu hidupnya enggak terlalu terkait dengan aturan-aturan agama, maka dia hijrah menjadi orang yang terkait, terikat dengan aturan-aturan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu makna hijrah maknawi. Apa tadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang hijrah yang hakiki adalah orang yang meninggalkan, menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dan ini yang penting para jemaah sekalian. Ini yang paling penting yang harus kita renungi di awal kita menapaki tahun hijriah ini. Apakah kita sudah menjadi orang yang hijrah? Apakah kita sudah menjadi orang yang hijrah yang sebenarnya? Bukan harus hijrah meninggalkan tempat. Tidak harus meninggalkan yakni kampung kita masing-masing. Tidak. Ada hijrah yang jauh lebih utama. Di negeri ini, alhamdulillah, Islam bisa ditegakkan di mana-mana. Kita sholat di tempat manapun, di kawasan manapun tidak terlarang. Menegakkan syariat Islam dalam arti memakai jilbab bagi kaum wanita, memakai pakaian-pakaian yang semacam ini yang merupakan ciri khas kaum muslim, tidak terlarang. Tapi terkadang satu

0: persatu dari kita masih perlu menata diri untuk hijrah. Renungilah diri kita masing-masing. Apa yang membuat kita itu masih jauh dengan Allah? Syirikkah? Apakah kita termasuk orang-orang yang masih berkubang dalam kesyirikan? Hijrahlah. Tinggalkan kesyirikan itu menuju ketauhidan. Kalau selama ini kita masih termasuk orang-orang yang berkubang dalam bid'ah, hijrahlah menuju yakni tauhid, menuju sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkubang dalam kemaksiatan, hijrahlah. Dan begitu juga dengan orang yang selama ini enggak peduli dengan syariat. Yang salatnya sik bolong-bolong, segeralah hijrah menuju salat yang sempurna. Yang sholatnya jarang-jarang jamaah atau enggak pernah jamaah, hijrahlah. Untuk sregep, serius, nyanyi selalu berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama ini harta yang kita miliki itu kita pegang kuat, enggak pernah disedekahkan, enggak pernah dizakatkan, enggak pernah diinfakkan, hijrahlah. Mulailah kita menata diri untuk mengembangkan, memberikan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena itu harta kita yang sebenarnya. Kalau kita selama ini enggak pernah memperdulikan keluarga kita dari jalan-jalan kemungkaran, istrinya kemana-mana enggak dipedulikan, istri anak turunannya mau kemana enggak dipedulikan, hijrahlah. Untuk kita menata hidup keluarga kita dengan firman Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Inilah hijrah yang hakiki. Jamaah yang dimulakan yakni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kehidupan kita di alam dunia ini hanyalah ladang tempat kita berusaha. Kita akan menuju ke satu yang pasti, yaitu kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang itu akan mengalami kematian. Dan kalau orang sudah mengalami kematian, dia akan masuk ke alam barzah. Kemudian nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan semua yang telah dia lakukan di alam dunia ini. Apabila dia sampai mati belum hijrah kepada Allah, apabila dia sampai meninggal dunia belum hijrah kepada Allah, apa yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Tapi kalau kemudian kita sudah menata diri, hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan jalan-jalan kemaksiatan menuju keriduan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan menuai hasil yang besar tatkala kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada zaman Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang orang itu kalau hijrah, semangat hijrah itu semangat awal, seiring dengan berlalunya zaman kadang-kadang orang itu melemah, gagal dalam hijrahnya. Ada apa dan kenapa? Apa kiat yang harus kita lakukan agar orang itu konsisten, agar orang itu istiqomah di dalam hijrahnya? Pertama, yang harus dilakukan para jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah niat yang benar tatkala hijrah. Ikhlaskan niat bahwasanya kita hijrah itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya semua orang tergantung pada apa yang dia niatkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa hijrahnya itu ikhlas hanya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Famankana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Tapi kalau orang itu hijrahnya hanyalah ingin mendapatkan dunia, ya dapat sih dunia tapi enggak ada nilainya di hadapan Allah. Kalau hijrahnya itu hanya karena ingin menikahi wanita, ya dapat sih tapi dia tidak akan dinilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hijrahnya tergantung kepada niatnya. Kita yang sekarang sudah tekad untuk hijrah, untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa, untuk menjauhi kemaksiatan, merubah hidup kita dari hidup yang tidak ada aturannya menuju kepada aturan ilahi, tata-tata dan tata niat. Bahwasanya kita itu melakukan itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan hijrah maknawi para jemaah, hijrah fisik yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, ditekankan oleh Rasulullah agar ikhlas dan ikhlas pada hijrah fisik itu amal yang sangat agung. Hijrah fisik yang dilakukan oleh para sahabat adalah amal yang sangat agung. Hijrah itu yang dilakukan oleh para sahabat dahulu, ibadah yang menggabungkan ibadah batin, ibadah harta, dan ibadah fisik. Taruhannya nyawa. Ibadah batin, dia itu terdorong untuk dari kota Mekah menuju kota Madinah karena batinnya ingin untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan kerabatnya, meninggalkan keluarganya. Kalau nggak punya batin yang kuat, nggak bisa. Itu yang pertama, ibadah batin. Yang kedua, ibadah harta. Ingat dalam kisah hijrahnya Rasulullah dan para sahabatnya, orang-orang Quraisy itu membiarkan para sahabat meninggalkan Mekah menuju Madinah dengan satu syarat. Tidak bawa uang sepeser pun. Cuma bawa kain yang melekat di badan. Harta yang selama ini mereka kumpulkan, ditinggalkan. Yani pekerjaan yang sudah mereka geluti, ditinggalkan. Nanti di kota Madinah akan berbuat apa? Enggak tahu. Semua harta ditinggalkan. Sehingga dalam salah satu di antara kisahnya Suhaib Ar-Rumi, ini beliau itu datang ke kota Mekah itu dalam kondisi miskin. Mulailah dia bekerja dari nol. Mulailah beliau berusaha dari nol. Akhirnya menjadi orang yang kaya raya di kota Mekah. Beliau masuk Islam dalam kondisi kaya raya. Kemudian datang secara hijrah, beliau meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Tidak membawa harta sepeser pun. Padahal dia berangkat ke kota Mekah dari nol, meninggalkan kota Mekah dalam kondisi kaya raya, tidak membawa harta sepeser pun. Sampai di kota Madinah, tatkala beliau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Rabihatit tijaratu ya Abu Yahya. Perdaganganmu beruntung ya Abu Yahya, karena kamu membeli akhirat dengan meninggalkan dunia." Jadi, apa tadi? Ibadah harta. Yang ketiga, ibadah fisik. Bagaimana bukan ibadah fisik pada jemaah sekalian? Kota Mekah, kota Madinah itu berapa kilo? 450 sampai 500 kilo, sekitar itu. 450-an kilo Surabaya Semarang. Naik bis? Bukan, zaman itu belum ada bis, belum ada pesawat. Naik unta. Itu kalau dapat rata-rata hijrah dilakukan pada waktu itu jalan kaki. 450 kilo. Jalannya belum lempeng. Jalannya belum lurus. Jalan lurus kota Mekah Madinah yang kita lewati pada waktu umrah dan haji itu kan baru sekarang. Dulu itu yang naik gunung turun lembah. Dengan kesulitan yang ada di tengah jalan, gak ada warung, gak ada warung kopi. Taruhannya adalah nyawa. Kalau sampai kehabisan bekal di tengah jalan, kalau anggaplah bekal yang habis, belum tentu selamat dari serangan binatang, binatang buas. Ibadah yang mengumpulkan ibadah hati, ibadah harta, ibadah nyawa, Rasulullah menekankan, kalau tidak ikhlas, gak ada gunanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, di antara kita pada semalam mungkin ada yang hijrah fisik. Tapi di antara kita insya Allah rata-rata dan semuanya kita harapkan hijrah maknawi. Ikhlaskan niat hanya untuk Allah. Jangan embel-embel yang lain. Jangan hijrah fisik, ya hijrah maknawi, hijrah kita itu. Kayaknya kok wong sing rajin sholat iku uripe kok enak-enak ngono ya dunia ini. Kok koyo kok nyaman-nyaman, tak melok. Ben melok penak duniai. Itu salah niat. Atau dia mencintai seorang wanita. Qadarullah, wanita yang dia cintai itu berubah agamanya. Hijrah. Meninggalkan rambut yang diurai menjadi jilbaban. Meninggalkan celana jinnya menjadi pakaian jubah. Meninggalkan dunia alamannya menuju dunia syar'i. Laki-laki yang mencintainya itu karena ingin menikahinya, akhirnya dia pun hijrah. Niatnya hanya ingin mendapatkan wanita tersebut. Tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu tinggalkan. Ikhlaskan, ikhlaskan dan ikhlaskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Kalau orang hijrah itu tidak ikhlas, maka dia tidak akan bertahan lama. Begitu dunia dia dapatkan, dia akan kembali ke tempat asalnya. Begitu wanita dia dapatkan, dia akan kembali ke posisi asalnya. Tapi kalau orang itu hijrahnya ikhlas, yang dia cari masih nanti di alam akhirat surganya, Allah Subhanahu wa taala, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Itu yang pertama. Yang kedua, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah nata diri, nata niat, nata hati, nata keikhlasan, maka yang paling pokok orang itu kalau mau hijrah dan agar hijrahnya itu istiqamah, hendaknya orang itu mendekat dengan ilmu agama. Mendekat kepada ilmu agama. Dia pelajari apa saja sih yang Allah perintahkan dan Allah anjurkan. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala larang. Bagaimana sih syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan itu dia bisa beribadah dengan Allah, kepada Allah dengan baik. Hanya dengan itu dia itu akan bisa meninggalkan larangan Allah dengan baik. Tanpa ilmu, para jemaah sekalian, tanpa ilmu agama, kadang-kadang orang itu menjadi orang jahat tanpa sadar. Menjadi orang yang meninggalkan kewajiban tanpa dia tahu kalau itu sebuah kewajiban. Menjadi orang yang menerjang larangan tanpa tahu bahwasannya itu larangan. Betapa banyak kaum muslimin dan muslimah itu melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Larangan itu ancamannya besar, dosa besar. Tanpa dia sadar kalau itu ada larangan. Contoh yang paling mudah. Dosa riba. Dosa riba. Zaman sekarang, perbuatan riba itu hampir jadi perkara lumrah. Ini bahasa Jawa enak kan, nganak no duit. Kulo nggih mboten ngerti napa duit kok iso manak. Nganak no duit. Entah nganak no duit itu personal, entah lewat bank. Yang penting duitnya mana? Bukankah itu riba yang paling pokok? Dan bukankah itu riba yang diancam perang oleh Allah dan Rasulnya? Bukankah itu riba yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasanya riba itu memiliki 36 pintu? Yang paling rendah dosanya itu kayak seorang berzina dengan ibunya sendiri. Dosa itu dosa yang sangat besar. Tapi kenapa banyak orang yang menerjangnya? Saya yakin karena mereka gak tahu kalau itu riba. Bukan karena mereka ingin jadi pendosa. Di sisi yang lain, para ummahat, para akhwat, para ibu-ibu, kalau pas sholat itu alhamdulillah kita lihat menutup aurat, rapi, rapet gitu. Tapi betapa banyak selesai sholat, mau kenai dicepot, yani rukuhi dilepas, terus mbok pakaian opo. Seakan-akan nutup aurat itu wajibnya hanya pada waktu sholat. Padahal nutup aurat bagi wanita itu di dalam sholat, di luar sholat kalau tidak di hadapan suami dan mahramnya. Dan membuka aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, itu bukan dosa kecil loh ibu. Itu dosa yang amat sangat besar. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, "Thintani min ahlin nari lam arahuma." Ada dua kelompok, dua golongan, dua orang penduduk neraka yang saya belum melihat keduanya. Saya belum pernah lihat. Dalam artian, di zaman Rasulullah, dua kelompok ini belum ada. Yang pertama, gak perlu saya sebutkan karena panjang. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, "Nisa'un kasiyatun ariyatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna al-jannah wala yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada." Kelompok yang kedua adalah wanita yang pakaian kasiat tapi ariat, telanjang. Apa maknanya pakaian tapi telanjang? Pakaian tapi enggak fungsi pakaian. Pakaian itu fungsinya apa, Pak? Fungsinya apa, Bu? Pakaian itu fungsi yang wajib itu nutup aurat. Fungsi yang kedua itu fungsi etika dan estetika. Itu baru fungsi yang kedua, fungsi sekunder. Fungsi pokoknya, primernya, wajibnya itu tutup aurat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, wanita yang pakaian kelihatannya pakai baju tapi enggak nutup aurat, maka dikatakan sebagai ariyat, wanita yang telanjang. Ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ila, kepala mereka itu kayak punuk unta, lenggak-lenggok dalam berjalan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yadkhulna al-jannah, mereka enggak akan masuk ke dalam surga. Wala yajidna rihaha, mencium baunya aja enggak. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza, padahal bau surga itu bisa tercium dari arah yang sangat jauh. Dalam sebagian riwayat 40 tahun perjalanan sudah kecium bau surga, tapi wanita semacam itu enggak akan mencium baunya surga. Berat. Tapi terkadang orang itu enggak sadar, enggak tahu kalau enggak punya ilmunya. Makanya hijrah yang paling pokok setelah keikhlasan, pelajarilah agama sehingga kita tahu mana yang wajib, mana yang haram. Yang ketiga, yang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia itu jiwanya lemah. Terkadang orang itu tekad untuk hijrah dengan niat ikhlas, semangat mempelajari ilmu, tapi hati manusia itu lemah kalau tidak didukung oleh komunitas sekitar. Maka carilah teman-teman yang baik, carilah komunitas yang baik untuk mendukung hijrah kita. Kenapa? Ya karena Allah memerintahkan kita untuk berada di tengah komunitas orang-orang yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as-sadiqin, jadilah kalian bersama orang-orang yang sadiqin, yang jujur, yang baik. Rasulullah SAW mengatakan masalul jalisi salih wal jalisi su, yang dulu pernah kita bahas. Perumpamaan teman yang baik dengan teman yang jelek itu apa? Kayak penjual minyak wangi, kayak pandai besi. Penjual minyak wangi itu mungkin dia ngasih hadiah. Anggaplah gak ngasih, kita yang beli. Anggaplah gak dikasih, gak beli, makanya tercium bau yang wangi. Begitulah teman yang soleh. Teman yang jelek Rasulullah gambarkan kayak tukang pandai besi. Api yang nyiprat terkena tangan, gosong terkena baju bolong. Anggaplah gak kena cipratan, minimalnya kita terkena asapnya. Anggaplah gak kena asapnya, bau yang di situ bau yang tidak enak. Itulah fungsinya teman, mendukung diri kita. Yang terakhir sebagai kiat kita dalam hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah. Hati manusia itu di antara dua jari-jari Allah. Banyak berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala tegaskan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau gelincirkan hati kami setelah engkau beri petunjuk kepada kami. Doa ini dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami ini di atas keimanan. Saking pentingnya doa agar tetap istiqomah dalam hijrah kita, doa itu yang selalu Allah perintahkan untuk kita baca dalam setiap salat kita. Doa apa, Pak? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca terus agar kita selalu berada di jalan yang lurus. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir, di ujung pembahasan kita ini, saya ingin mengingatkan satu hal tentang satu amal ibadah kecil, ringan, tapi besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Puasa Asyura. Puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa shaumu yaumi Asyura yukaffiru sanatal madiyah." Pahalanya puasa Asyura itu besarnya bisa menghapus dosa kecil setahun yang lalu. Siapa kita yang enggak ingin dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana cara puasa Asyura? Asyura itu tanggal 10 Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada tanggal 10 Muharram dan memerintahkan para sahabatnya untuk puasa pada tanggal 10 Muharram. Tapi kemudian para sahabat setelah itu ada yang ngomong sama beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, jenengan kok puasa tanggal 10 Muharram toh? Innahu yaumun tu'azzimuhul yahudu wan nasara." Hari itu ya Rasulullah, hari diagungkan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi sangat mengagungkan tanggal 10 Muharram. Kenapa? Karena hari itu adalah hari Allah menyelamatkan Musa, Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Dan Allah menenggelamkan Fir'aun ke Laut Merah. Itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Karena peristiwa besar itu terjadi pada tanggal 10 Muharram, maka orang-orang Yahudi memperingatinya dengan cara berpuasa pada hari itu. Para sahabat ngomong semacam ini kepada beliau sallallahu alaihi wasallam karena mereka tahu Rasulullah itu sangat enggak senang kalau ibadahnya kesamaan, ada kemiripan, sama menyerupai dengan ibadahnya orang-orang kafir. Setelah beliau dikasih tahu oleh para sahabat bahwasanya tanggal 10 Muharram itu hari yang diagungkan oleh orang Yahudi, yang mereka berpuasa padanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanal 'amul muqbil la asumannat tasi." Oh, kalau begitu, jika tahun depan saya akan berpuasa juga pada tanggal 9. Berarti puasa Asyura itu 2 hari. 9, 10. Puasa Asyura tanggal 10-nya. Tapi nek puasa tanggal 10 to itu ada kesamaan, keserupaan dengan puasanya orang-orang Yahudi. Dan itu enggak disenangi oleh Rasulullah SAW. Agar enggak sama, puasalah 1 hari juga sebelumnya. 9, 10. Jangan 9 to, malah enggak puasa Asyura jenengan. 9, 10. Kalau 9-nya lupa, 9-nya lupa kalau satu kadung sarapan, maka 10, 11 dan 11-nya aja lali, lipisan. Intinya 9, 10, kalau memang 9 benar-benar enggak bisa, maka 10, 11. Dengan itu kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak melewatkan bulan agung ini kecuali dengan amal agung sebagaimana bulan yang kemarin kita tidak tinggalkan setelah kecuali dengan melakukan amal-amal yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang istiqamah dalam hijrah kita, istiqamah dalam ketaatan kita, dengan kita termasuk orang-orang yang selalu bisa menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan tidaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum linisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia, ya, berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya, adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى amma yushrikun.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu Akbar secara zat, Allah Maha Besar secara zat, diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut, sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah, itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian, tabarakallahu Rabbul alamin. Wa ka'ayyin.

0: Apakah anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika salat? Apakah anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? وَكَأَيِّمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ أَنْهَا مُعْرِضُونَ. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi. يَمُرُّونَ عَلَيْهَا. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali anda menghirup asap rokok, berarti juga anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
2: Ad-dukhan fihi syarrun 'azhim wa madar katsira على الصحة والمال وأيضا من المعاصي التي تغضب الله عز وجل. فالواجب تركه لما فيه من المضار الكثيرة، فهو إسلاف المال بغير حق وإضاعة المال بغير حق، وهو مضر بصحة العبد.
1: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadaratan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
2: Alaikum ya Allah. أن تدعه وأن تحذره وعلى كل مثل يحذره، ولا يجوز لأحد أن يتعاطى بيعه لعن الناس وتوريده للناس، هذا منكر لا يجوز، وهو من التعاون عليه والعدوان، ونسأل الله لجميع الهداية.
1: Maka wajib bagi anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.

0: Wahai Fulan, ibnu Fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tetapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laytani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laytaha kanat alqadiya ma aghna anni maliya halaka anni سلطانية خذوه فغلوه
0: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghuh, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rab, syarab, ya Rab, isqina, ya Rab, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau pun ada, illa hamiman wa ghassaqa. Kalau tahu minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh hari neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman hari neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit, dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Qudwatun nabawiyah.
0: Raghima antum. Celaka. Seorang
1: Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi inda al-kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
6: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa, serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
1: Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
6: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapaknya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
7: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasa nyebokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Mengucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
3: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya, dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat besar.
8: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
3: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Kena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa.
9: irji' ilaihima fa adhikhuma kama abkaitahuma. Tidak, saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan, tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdoa kepada orang tua.

0: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Mengucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah.
4: Jangan tandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh inna Allah balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala, dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa.
6: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh.
5: Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Siapa yang bertawakal menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
3: Tawakal itu bukan malas. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki. Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Inkirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan merintih dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
3: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
7: Hidayah 103,4 FM.
8: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
9: Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa Anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih sholat?
8: Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayru wa ahsanu ta'wila.

0: تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'immah yahtaduna bi ghairi hadyi wastamuna bi ghairi sunnati. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku. Mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينَ فِي جُفْنَوِ الْإِنْسِ. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma' wa hati', dengarkan dan taatlah. Wa in uriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat, yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu.

0: ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairih. Ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
1: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua. Bahwa kita banyak berbicara, tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
2: Kita harus mulai berpikir saat ini. Apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
0: Dan itu awal mula daripada kebaikan. Karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
2: Makanya Allah mensyariatkan ibadah. Mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam. Agar kita pelajari. Tetapi di sini, kita bertanya sama diri kita masing-masing.
1: Apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja? Kita mengaji setelah ini buat apa?
0: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
2: Tapi
0: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang. Sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka. Sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan, bahwa antara kita dan mereka bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan. Hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka. Berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita. Derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: Hijabku wahai saudari muslimah,

saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya,

0: Sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat lima waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat lima waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Qul naru jahannama asyaddu harra. Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Tidak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah, mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya itu sangat murah dan murahan.
1: Hijab, wahai saudari muslimat. Hijab, wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat, adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
0: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
3: Sinfani min ahli nar. Tawassul.

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sau'ah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sau'ah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah. Atau mengikuti tipu daya dan bujuk syaitan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
2: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
3: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
2: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
2: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
3: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
2: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang

0: قدوات قدوات نبوية نبوية
1: نبوية. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh kalian adalah pemimpin dan seluruh kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang raja adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang lelaki adalah pemimpin di rumah tangganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan di rumah tangganya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Dan seorang pembantu adalah pemimpin terhadap harta tuannya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Dan seluruh kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Jubair ibn Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata qati'un. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk dalam surga orang yang memutuskan silaturrahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? قال من أطاعني دخل الجنة ومن أصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada aku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyyah.
1: An Abi Dharin Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها نقية قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalannya misi yang aku bawa diumpamakan seperti hujan yang lebat yang turun di atas tanah-tanah tandus. Orang-orang yang menerima ini ada tiga kelompok, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha naqiyatan qabilatil ma'a wa anbatatil kala wal 'ushbal katsir. Kelompok yang pertama adalah kelompok seperti tanah subur berkualitas bagus yang dia bisa menyerap air hujan tersimpan di dalam strukturnya, kemudian dari situ akan tumbuh rumput-rumput yang dibutuhkan oleh hewan ternak, pepohonan, dan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, wahai umatku, jadilah kamu dari kelompok ini. Ketika kamu hidup, kamu bernapas, kamu menikmati rizki Allah subhanahu wa ta'ala, jadilah kamu yang menyerap petunjuk, menyebarkan, dan bermanfaat pada manusia. Wa kanat minha ajadib. Kelompok yang kedua adalah ibaratnya tanah keras. Tidak tumbuh pepohonan di atasnya. Tetapi dia menyimpan air. Yang akan mengairi pengairan-pengairan manusia dan sumur-sumur manusia. Dari situlah manusia mengambil air. Kelompok yang kedua adalah dia tidak menumbuhkan. Tetapi dia menerima. Ibaratnya dia tidak bisa menyebarkan kepada orang lain. Dia tidak bisa mengajarkan. Tetapi dia menerima. Ketika dia menerima, orang melihat dan orang mengambil dirinya sebagai suri tauladan. Jauhilah kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba minha ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Adapun yang lain adalah kelompok tanah licin, keras, tidak menerima air dan tidak menumbuhkan tanam-tanaman. Ibaratnya hati manusia ini ketika datang petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala langsung menolak. Qiyan, tidak menerima petunjuk, tidak pernah membuka telinga, tidak pernah mengangkatkan kepalanya, tidak pernah berusaha untuk mencari. Sehingga dia berada tetap di dalam kesesatan. Ini kelompok yang ketiga. Nas'alullah al-afiyah wa salam.
3: Hidayah 103,4 FM.
0: Qudwatun nabawiyah.
4: Tiga wasiat singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat dan penting untuk kita cermati, penting untuk kita renungi, penting untuk kita jadikan sebagai acuan dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta nasihat. Ia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berilah saya nasihat, petua, tausiah, pesan. Akan tetapi ringkaskanlah dalam pesan tersebut. Jangan terlalu panjang ya Rasulullah, karena saya tidak bisa menghafal kata-kata yang banyak. Saya hanya bisa mendengar dan menghafal kata-kata yang pendek. Maka Rasulullah SAW pun memberi orang ini nasihat. Pertama wasiatnya, beliau mengatakan, idza kunta fi salatika fasalli salata muwaddi'in. Wahai sahabatku, apabila kamu tegak untuk mendirikan salat, maka jadikanlah salatmu salat yang terakhir. Anggaplah salatmu itu salatmu yang terakhir. Dan setelah itu kamu tidak bisa lagi melaksanakan salat. Sehingga kamu bisa menghiasinya, memperlihatkan kepada Allah betapa indahnya salat yang engkau lakukan karena kamu tidak yakin lagi untuk bisa melaksanakan salat setelah salat itu. Subhanallah. Betapa Rasulullah SAW membayangkan, memberikan patokan, memberikan kita cara melatih diri untuk khusyuk dalam ibadah. Bayangkan di salat subuh kita sudah berupaya menjadikan salat subuh itu adalah salat yang terakhir. Ketika Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan salat zuhur pun, kita menjadikan salat zuhur itu sebagai salat terakhir kita. Ketika kita masih diberi panjang umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan salat asar, begitulah seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan ini untuk sahabatnya ini dan untuk kita, bagaimana kita melatih bahwasanya keyakinan kita terhadap ajal yang merupakan suatu kepastian dan tidak ada satupun di antara kita yang mengetahui kapan datangnya. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua kepada orang ini, idza takallamta fala tatakallam bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Rasulullah SAW mengatakan jangan sampai keluar satu kata pun dari mulutmu yang membuat engkau besok meminta maaf. Subhanallah. Bayangkan kita diperintahkan Rasulullah SAW untuk menimbang, meletakkan setiap kata yang keluar dari mulut kita di atas neraca timbangan. Apakah perkataan ini akan membuat saya nanti atau besok menyesal sehingga saya meminta maaf karena telah menyakiti hati saudara saya? Para pensyarah hadis menyatakan maksud dari hari esok ini ada dua. Yang pertama, hari esok di dunia. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada sebagian orang, dan itu kecil. Orang yang menyesali perkataannya yang kemarin sehingga dia meminta maaf kepada saudaranya. Betapa banyak dari kita sekarang ini yang sama sekali tidak mempedulikan hal itu. Menyakiti orang atau menyiksa orang, membuat orang bersedih, dia tidak peduli. Kemudian hari esok dalam hadis ini adalah hari kiamat. Ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika itu kita meminta maaf, tetapi tidak ada gunanya maaf ketika itu, karena apa yang kita ucapkan kita akan mendapatkan balasannya. Ketika kita mencela, ketika kita menceritakan, menghibah, mengadu domba, menceritakan keburukan-keburukan saudara-saudara kita, dia tidak peduli lagi dengan kata maaf ketika itu. Walau kita menangis dengan air mata darah di hadapannya di padang mahsyar, dia tidak akan memaafkannya karena dia butuh pahala. Hari itulah mereka meminta kesempatan untuk menggali keuntungan dari setiap perkataan dan kezaliman yang dilakukan oleh saudaranya. Tidak ada kata maaf dan tidak ada permintaan maaf ketika itu. Wasiat Nabi yang ketiga adalah, dan kumpulkanlah dalam dirimu, dalam jiwamu, di dalam hatimu, segala keputusasaan untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan sampai ada sekecil apapun harapan di dalam hati dan keyakinanmu untuk mendapatkan apa yang ada di tangan manusia. Subhanallah. Rasulullah SAW mengajarkan untuk menegakkan ketawakalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal yang sesungguhnya hanya kepada Allah. Bergantunglah kepada Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha mengetahui, yang maha melihat, yang maha mendengar. Berharaplah kepada Allah. Gantungkanlah semua kebutuhanmu. Jangan sampai kamu bertawakal dan menyerahkan dirimu kepada siapapun juga dari makhluk. Ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita betapa pentingnya tawakal dalam kehidupan kita. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alaysa Allah bikafin abada? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah cukup untuk memberikan segala kebutuhan hambanya? Kenapa kita masih menyandarkan kebutuhan kita? Kenapa kita masih mengeluh kepada manusia tentang ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
3: Hidayah 103,4 FM.
5: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
6: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
7: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
6: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni kami?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir engkau tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah FM. Ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum wala

0: Nabiya ba'di. La nabiya ba'di. Tidak ada nabi setelahku.
1: Tidak ada nabi setelahku.
2: Wa kana Allah bi kulli syai'in 'alima. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami. Dia adalah seorang rasul. Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah. Dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzdzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi

0: Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri-sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Akhlak adalah masalah yang sangat penting sekali, cerminan dari akidah seseorang. Tidak mungkin akidah yang benar, keimanan dia kepada Allah, tapi tidak terrealisasi di dalam kehidupan sehari-hari. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah firman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar di atas akhlak yang agung sekali. Kita berusaha mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang akhlaknya dipuji oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai orang yang senantiasa memproklamirkan dirinya berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain, wajib juga hukumnya bagi kita untuk mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kemudian tidak hanya berbentuk propaganda di dalam lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus ditiru darinya segala sesuatu, bukan hanya cara beribadah, bukan hanya cara salat, zakat, wudu dan yang lainnya. Juga yang tidak kalah penting daripada itu adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah ahasimukum akhlaqa, yang paling baik di antara kalian akhlaknya. Maka akhlak adalah sesuatu yang juga wajib kita contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Allah berfirman bahwa Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan adalah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian juga berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada anak. Kata Nabi, khairukum li nisaihim wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik kepada istri-istriku. Di antara akhlak yang mulia ya berkata jujur, tidak boleh dusta, amanah, tidak boleh khianat, mempunyai haya. Ini akhlak yang mulia. Al-haya kulluhu khairun. Malu itu semuanya baik. Malu kalau melanggar syariat, kita malu kalau berbuat maksiat kepada Allah. Akhlak yang mulia, kita berbuat baik kepada manusia, orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, kita bantu dan kita tolong. Yang penting antum ingat tentang akhlak ini. Kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan Hakim. Ya, 103,4 FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ

0: kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum Allah. Ribuan orang yang mengucapkan Allah Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang maha besar dalam salat ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya adalah Akbar, Allah yang maha besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan tujuh lapis yang sangat besar di akhirat di dalam genggamannya, sebagaimana yang Allah terangkan di dalam Al-Quran.
1: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى amma yushrikun.
2: Mereka orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, dan pada hari kiamat kelak bumi seluruhnya berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh langit-langit akan dilipat oleh tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan.
3: Allahu Akbar secara zat, Allah Maha besar secara zat, diri Allah besar. Wala yuhitu bihi ilman, tidak mungkin diliputi oleh pengetahuan manusia yang kerdil.
4: Tidakkah Allah telah menunjukkan kepada kita Allah maha bisa atas segala sesuatu? Tidakkah kita mendengar Nabi Musa yang dikejar oleh Fir'aun, tidak ada tempat lari, lalu Allah belahkan untuk mereka laut, sehingga di kiri ini air yang menggunung, di kanan ini air yang menggunung, di kiri kita air yang menggunung, ada jalan di tengah-tengahnya. Fadrib lahum tariqan fil bahri yabata. Ketika air berpisah, jalan itu langsung menjadi kering. Langsung menjadi kering.
3: La ilaha illallah, zalikumullah, itulah dia Allah, Rabbukum, Rabb kalian, tabarakallah, Rabbul alamin. Wa ka'ayyin.

0: Apakah anda mendengarkan apa yang dibaca imam ketika sholat? Apakah anda betul-betul merenungi ayat-ayat Al-Quran? Apakah anda berhenti sejenak menyaksikan keajaiban-keajaiban kekuasaan Allah, lalu merenunginya, melihat rububiyah Allah yang sempurna? Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardh yamurruna 'alayha wa hum 'anha mu'ridun. Berapa banyak tanda-tanda keagungan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah di langit, di bumi, yamurruna 'alayha. Mereka melihat, mereka menyaksikan, mereka melewatinya, tapi mereka berpaling, tidak juga mengenal Allah, tidak juga benar-benar mengenal Allah.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: katakan kebenaran sebagai kebenaran, sebagaimana kita berani mengatakan kemungkaran sebagai kemungkaran. Kita akan membedakan antara emas dengan loyang, antara sutra dengan benang. Kita bedakan terus. Sakitlah yang sakit, marahlah yang marah. Kena kebenaran tetap ditegakkan. Seharusnya amar ma'ruf nahi munkar tetap harus dilakukan.
1: Tegaknya Islam dengan adanya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, diutusnya para nabi, diutusnya para rasul, kemudian diturunkan kitab-kitab untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar.

0: muflihun.
1: Ketika kebenaran nampak muncul, maka akan hilang gelap kebatilan. Sesungguhnya kegatilan itu berani karena kelangkaan kebenaran. Karena langkanya kebenaran, maka majulah kebatilan. Akan tetapi, jika seandainya kebenaran hadir, maka kebatilan akan hilang. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahiqa. Karena kebenaran terang, sedangkan kebatilan gelap. Dan selamanya terang tidak akan bisa dikalahkan oleh kegelapan.
2: Ada juga di antara mereka yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi dengan memberontak kepada penguasa, membelot kepada penguasa dengan alasan bahwa itu amar ma'ruf nahi munkar. Ada juga yang mereka melakukan pengerusakan, pemboman atau yang lain yang mereka kan dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.
1: Jika seandainya ulama telah berbicara sesuai dengan kehendak masyarakat, sudah menjual dirinya kepada pengekor-pengekor syaitan, tidak berani lagi berucap karena telah banyak berhutang budi dan semacamnya, maka di sanalah awal musibah, karena kebenaran tidak ada lagi ditegakkan.
2: Kalau ini tidak ditegakkan menurut cara yang benar, maka akan terjadi kerusakan seperti yang kita lihat sekarang ini di mana-mana.
1: Siapa yang akan menyebarkan kebenaran jika seandainya ulamanya telah segan untuk menegakkan kebenaran? Siapa lagi yang bisa menegakkan agama Allah jika seandainya yang menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala telah lari dari ladangnya?
3: Hidayah 103,4 FM. Setiap kali Anda menghirup asap rokok, berarti juga Anda menghisap lebih dari 4.000 macam racun. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin.
4: Ad-dukhan fihi syarrun 'azhim wa madarun katsira 'ala as-sihhah wal mal wa huwa aydhan min al-ma'asi allati ghadiba Allah 'azza wa jalla. Fal ghadib shirk lima fihi min al-madar al-katsira. Fa huwa إسلاف المال بغير حق وإضاعة المال بغير حق وهو مضر بصحة العبد.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan dan menyebabkan pemborosan. Merokok termasuk perbuatan maksiat yang Allah murkai, maka wajib untuk meninggalkannya karena kemadharatan tersebut. Merokok berarti menghamburkan harta secara batil. Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba.
4: ويتعاطى ما يضره وقد يخدر وقد يسكر في بعض الأحيان إذا أخره كثيرا ثم تعاطاه قد يسكر به بعض الناس وقد يتخدر بعض الناس به. فالمقصود أنه منكر وحرام ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراؤه لما فيه من مضر كثيرا.
3: Rokok sangat berbahaya bagi kesehatan seorang hamba. Tidak boleh bagi seorang hamba untuk membahayakan dirinya sendiri. Merokok dapat membahayakan diri sendiri dan rokok pun dapat membahayakan orang lain. Maka merokok merupakan perbuatan munkar dan haram. Seseorang tidak boleh mengkonsumsi dan memperjualbelikan rokok karena bahaya yang dikandungnya.
4: Alaika ya Abdullah, antada'ah wa antahdara'ah. Wa ala kulli misla yahdara'ah. Wa la yajuz li ahadin yata'ata bay'ahu li'ala an-nas wa tawridahu lin-nas. هذا منكر لا يجوز وهو من التعاون عليه هو العدوان ونسأل الله لجميع الهداية.
3: Maka wajib bagi Anda wahai hamba Allah untuk meninggalkan dan berhati-hati terhadapnya. Demikian pula wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati darinya. Tidak boleh menjual dan menyediakannya untuk manusia. Perbuatan menjual dan menyediakannya adalah perbuatan munkar dan terlarang, karena termasuk tolong-menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita memohon hidayah Allah untuk kita semua. Fatwa Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala.

0: pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Maka, apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur?
1: Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wahum yal'abun.
0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
2: Hadhihi nasiyatil kadiba al-khati'ah baina yadai. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapan.
3: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, kata

0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
1: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau.

0: Wahai Fulan, Ibnu Fulan.
1: Rasulullah SAW berkhutbah, "Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis banyak.
0: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Wajaa yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang manusia, anna lahu dzikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu dzikra. Akan tapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
2: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitaha kanat al qadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya khudhuhu faghulluhu
0: khudhuhu faghulluhu. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ai ikhwani limithla hadha fa'iddu. Ai ikhwani limithli hadha fa'iddu.
3: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yaghli minha dimaghi, otak yang ada di kepala mendidih kepanasan. Pernahkah Anda melihat air yang mendidih dimasak oleh istri Anda di rumah? Bayangkan otak Anda mendidih hanya karena bara api diletakkan di kaki Anda. Di neraka semuanya panas. Ketika orang kepanasan, dia butuh minum.
0: Ketika itu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, ya Rabb syarab, ya Rabb isqina, ya Rabb, wahai Allah, minuman, minuman, berikan kami minum, kerongkongan kami skri.
3: Wala syaraba, tidak ada air minum di sana, kata Allah. Kalau ataupun ada, illa hamiman walasaba. Kalau ataupun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang super mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini, yang diminum oleh hari neraka ini, Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqatta am'aahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman hari neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diadab hanya seminggu di neraka Allah, tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Quduwatun nabawiyah.
0: Raghima antum. Raghima an. Celaka. Celaka. Celaka. Seorang ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah, siapa itu?

0: dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut.
1: Tidak layak bagi seorang yang berakal. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin yang mengetahui keutamaan berbakti kepada ibu bapa serta mengetahui buah dan manfaat yang terpuji di dunia dan akhirat, kemudian ia berpaling, tidak menerapkan dalam kehidupan, malah membalasnya dengan kedurhakaan dan memutus hubungan dengan orang tuanya, sementara ia mendengar larangan Allah dan Rasulnya terhadap perbuatan durhaka.
0: Inna ahabbal amali ila Allah as-salatu fi waqtiha thumma birrul walidain thumma jihadu fi sabilillah. Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu, aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia.
1: Hendaklah setiap kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dijadikan anak yang berbakti kepada ibu dan ayah kita. Bagaimanapun kita tidak akan bisa lepas dari doa tersebut. Karena yang bisa berbakti kepada ibu bapanya adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hidayah itu datangnya dari Allah.
2: Kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada orang tua, atau balasan-balasan yang kita berikan kepada orang tua, harta yang kita berikan kepada orang tua, tidak bisa menutupi jasa baik orang tua. Kalau kita seandainya diminta untuk memberikan balas jasa air susu, masya Allah, tidak akan bisa. Kita diminta oleh kedua orang tua untuk membalas jasanya bokin, membersihkan, mencuci pakaian, memberikan air susu dan semuanya, tidak akan bisa memberikan. Maka yang bisa menutupi jasa kedua orang tua adalah doa. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku, merawatku pada waktu kecil.
3: Demi Allah, kasih sayang kepada orang tua jika seandainya tidak ditopang dengan agama, maka semuanya adalah kasih sayang dusta. Bohong seorang anak akan cinta kepada orang tuanya yang sudah renta begitu. Akan tapi ada sebagian orang yang Allah ilhamkan kepadanya bahwa dia membersihkan kotoran orang tuanya jauh lebih nikmat daripada dia berwangi-wangian dan semacamnya, dari pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu. Ini yang sangat luar biasa. Tidak ada rasa jijik lagi. Kenapa? Karena pahala yang dia tunggu kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar.
4: Siapa di antara kita yang sudah berbakti sedemikian rupa kepada orang tua kita? Semakin lama, semakin besar, kita justru semakin kurang ajar kepada orang tua kita. Di mana letak kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baktilah kalian kepada orang tua. Di mana berbuat bakti kita kepada orang tua?
3: Lihat bagaimana seorang pemuda yang datang pada zaman Rasulullah SAW untuk beribadah, bahkan sebaik-baik afdal ibadah, berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia datang kepada Rasulullah SAW meminta izinkan untuk berjihad bersama Rasulullah SAW. Dan diizinkan. Karena melihat keperkasaannya, besar badannya dan semacamnya. Kan tapi dia kabarkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kan tapi saya tinggalkan orang tua saya menangis." Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW sangat luar biasa. Irji' ilaihima fa'adhhikhuma kama abkaitahuma. Tidak. saya tidak mengharuskan engkau pergi berjihad, kan tapi pulanglah. Pulanglah. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Disuruh pulang. Dan siapa saja sang anak pernah membuat tangis orang tua, dia wajib untuk membuat tertawa dia untuk semuanya. Kalau tidak, dia berdoa kepada orang tua.

0: عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Duhai jiwa yang terluka, tidak sepatutnya kau tumpahkan air mata di sosial media.

Namun simbahkan air matamu di dalam kesunyian. Di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena hanya dialah yang mampu berikan solusi hakiki. Sementara itu, sosial media hanya meresponmu dengan rasa iba. Duhai jiwa gelisah yang kesepian dalam kerinduan. Jangan tuturkan resahmu di sosial media. Sehingga syahwat dunia mengatur siasat untuk menerkammu, membuaimu dengan uraian kata-kata semu. Ketika kau lengah dan lunglai, maka dia akan menjeratmu. Curhatlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah Azza wa Jalla yang mampu berikan solusi terbaik bagi setiap makhluk. Sementara makhluk banyak kecewakan makhluk yang lainnya. Maka janganlah kau pajang auratmu di sosial media. Terlebih lagi isi hatimu. Jadikan sosial media untuk tularkan kebaikan. Mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, dengan penuh kelembutan.

0: وأعلم من الله ما لا تعلمون.
1: Yakub menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku, dan aku mengetahui dari Allah apa yang kamu tiada mengetahuinya.
2: Hidayah 103,4 FM.
3: Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah.
4: Jangan sandarkan kebutuhan Anda kepada manusia. Minta kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala.
3: Allah akan berikan kecukupan baginya.
5: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Inna Allah balighu amrih. Qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra.
4: Sandarkan kebutuhan Anda kepada Allah Jalla fi'ala. Dan Allah tidak akan membuat Anda kecewa. Siapa yang bertawakal dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Tapi bila Anda serahkan kepada manusia, manusia akan menghinakan dan akan menertawakan Anda.
6: Tawakal itu bukan malas.
3: Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian itu tawakal sebenarnya, la razaqakum biat natijah. Allah pasti memberi rezeki.
6: Tawakal itu bukan malas.
4: Allah tidak akan mengecewakan Anda. Bertakwalah kepada Allah dan berdoalah kepada Allah.
3: Maka Allah akan berikan dia petunjuk untuk mendapatkan harta yang halal.
4: Inkirah.
3: Dan Allah akan berikan kecukupannya dari nafkah dunia. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya dari segala bentuk mara bahaya.
4: Berintilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan berinti dan mengadukan kepada manusia sebuah kehinaan dan dikhawatirkan Anda tidak tawakal kepada Allah Jalla fi'ala. Allah tidak akan mengecewakan Anda. Besarkan jiwa Anda. Kembalikan diri Anda kepada Khalik Anda.
6: Kalau sudah bertekad, lakukan, dan hanya satu yang tersisa, yaitu tawakal.
2: Hidayah 103,4 FM. Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena, tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana, terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan?

Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta. Karena sejatinya cinta menjaga dan melindungi karena Allah, bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya lalu mencampakkannya begitu saja.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubdihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Idhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun telah melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa kepada seburuk-buruknya manusia Fir'aun, ternyata diperintahkan oleh Allah untuk bersikap lemah lembut. Kenapa Anda tidak berlemah lembut pula kepada pemimpin kita yang alhamdulillah masih salat?
2: Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.

0: تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi وَاسْتَمَّانَ بِغَرِ سُنَّةِ. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku. Artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَالُ قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mada nasna'u ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasul bersabda, isma wa hafi', dengarkan dan taatlah. Wa in buriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun meribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya. Padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu.

0: Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin demikian?
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Akhi fi din, ketahuilah manhaj salafus salih adalah ilmu dan amal, bukan ilmu saja. Akan tapi apakah cukup sampai ilmu? Ilmu la yumtagha li dhatih, ilmu tidak dicari karena ilmu itu semata. Ilmu ma yutawassalu bihi ila ghairih, ilmu itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kita kepada sesuatu selain ilmu, yaitu amal.
3: Makanya seorang ulama besar, ulama salaf yang bernama Al-Fudhail Ibn Iyadh, kata beliau, la yazalul alimu jahilan bima alim hatta ya'mala bihi. Orang yang alim, orang yang punya ilmu, itu masih dianggap bodoh kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Ini peringatan buat kita semua, bahwa kita banyak berbicara tapi kita kadang-kadang lupa dengan diri kita sendiri. Kita menerangi sekeliling kita dengan lilin, tapi ternyata lilin itu membakar tubuh kita sendiri. Kita ingin orang-orang di sekeliling kita baik, tapi ternyata kita sendiri lupa dengan kondisi amalan kita.
4: Kita harus mulai berpikir saat ini, apa gunanya saya belajar ilmu sekian banyak?
2: Dan itu awal mula daripada kebaikan, karena seluruh kebaikan bermula dari ilmu.
4: Makanya Allah mensyariatkan ibadah, mensyariatkan hukum-hukum dalam Islam agar kita pelajari. Tetapi di sini kita bertanya sama diri kita masing-masing,
3: apakah saat ini ilmu itu hanya sebagai sebuah wacana yang menghiasi otak kita? Apakah itu hanya sekedar wawasan yang ada di dalam benak kita? Apakah hanya untuk itu saja kita mengaji setelah ini? Buat apa?
2: Apabila kita buat pertanyaan untuk diri kita, sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah membaca Quran saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sedekah saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah sabar saya? Sudah sejauh mana saya memperbaiki ibadah zikir saya? Sudah sejauh mana saya membenahi ibadah salat saya? Sudah sejauh mana saya membangun kepedulian saya kepada fakir miskin, orang-orang yang tidak mampu? Sudah sejauh mana saya menghiasi akhlak saya dengan akhlak-akhlak yang diinginkan Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam?
4: Tapi
2: siapa kita? Kaum salaf telah menghiasi dunia dengan akhlak mereka yang luar biasa. Siapa kita dan akhlak kita? Kaum salaf menghiasi bumi dengan rukuk dan sujud mereka yang panjang, sementara kita adalah kaum yang selalu ingin memperpendek dan memperingkas rukuk dan sujud kita. Kaum salaf menghiasi dunia dengan tilawatul Quran dan zikir yang nyaris tidak berhenti dari mulut dan lisan mereka, sementara rasanya Al-Quran masih terlalu jauh dari lisan kita. Inilah yang bisa kita katakan, bahwa antara kita dan mereka bagaikan timur dan barat. Siapa mereka dan siapa kita? Sesuatu yang tidak mungkin bisa dibanding-bandingkan. Hampir tidak ada yang bisa kita katakan, hampir tidak ada yang bisa kita kedepankan. Jadikanlah diri kita orang-orang yang berusaha untuk mengejar mereka, berusaha untuk mengimbangi sekuat tenaga kita derap langkah mereka. Karenanya, mari kita sibukkan diri kita untuk berbenah diri. Berbenah diri kita yang sebenarnya, amal saleh.
1: Hidayah 103,4 FM.
5: Hijabku wahai saudari muslimah,

0: saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat 5 waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Qul naru jahannam ashaddu harra. Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Tidak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya itu sangat murah dan murahan.
1: Hijabku wahai saudari muslimat. Hijabku wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat. Adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
3: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
4: Sinfani min ahli nar.
5: فوسوس

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sau'ah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sau'ah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah. Atau mengikuti tipu daya dan ujuk syaitan.

0: Di antara maksud dan tujuan besar, di antara orientasi besar diturunkannya agama Allah adalah mewujudkan keamanan dan menjauhkan manusia dari rasa takut.
1: Teror.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar.
3: Menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum.
1: Teror.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Mekah di Fathu Mekah dengan 10 ribu pasukan. Apakah Rasulullah ingin menteror penduduk Mekah? Enggak. Apakah Rasulullah ingin memberikan rasa takut kepada penduduk Mekah? Tidak. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk kota Mekah mengutus pasukan-pasukan untuk meneriakkan di kota Mekah, barang siapa yang masuk rumahnya, dia akan aman.
1: Masuk rumahnya, dia akan aman.
0: Barang siapa yang masuk masjid, dia akan aman.
1: Dia akan aman.
0: Padahal Rasulullah datang dengan pasukan perang. Padahal Rasulullah sedang berhadapan dengan musuh-musuh Islam yang puluhan tahun mengganggu kestabilan agama Islam dan kemaslahatan agama Islam. Akan tapi lihat Rasul Anda. Wahai para teroris.
1: Wahai para teroris.
0: Lihat Rasul Anda. Kalau memang itulah Rasul Anda, Rasul Anda penebar keamanan di permukaan bumi, dan kenapa Anda menebar ketakutan di tengah manusia? Kalau pasukan keamanan itu adalah musuh-musuh Anda, maka Anda bukanlah orang yang mengamalkan agama Allah. Dan ada yang salah dan keliru dalam pemahaman Anda terhadap agama Allah.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Wahai orang-orang yang sedikit akalnya, wahai orang-orang yang kasar hatinya, wahai orang-orang yang sedikit mengambil pelajaran, obatilah hatimu, berdirilah di pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kesempatan itu terlambat. Wahai orang-orang yang berkutat di dalam maksiat,
6: Wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kira Allah itu lalai dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Allah hanya undur
7: saudaraku. Allah hanya undur maksiat Anda untuk nanti dihisab di hari yang tidak ada mungkin lagi penyesalan berguna dan bermanfaat. Innama yu'akhiruhum, Allah hanya mengundur-undur mereka. Liyaumin tashkhasu fihi al-absar, kepada hari di mana pandangan akan terbolak-balik. Jangan tunggu hari pembalasan baru Anda menyesal. Sekarang di dunia ini menyesal, supaya nanti Anda tidak lagi menyesal di akhir.
4: Hidayah 103,4 FM.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
9: إنما توعدون لواقع. Sesungguhnya kalian wahai manusia, apa yang dijanjikan kepada kalian pasti akan terjadi. Apa itu janji di dalam ayat ini? Janji dalam ayat ini adalah janji Allah akan mendatangkan hari kiamat.
10: ويل يومئذ للمكذبين.
9: ويل يومئذ للمكذبين. Kembali Allah tegaskan celaka, binasa, sengsara, menderita orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Kalau akidah kita tidak mendustakannya, jangan dustakan dia dengan amal kita. Seolah-olah kita tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat.

Allah mengatakan, kulu wa tamatta'u, makanlah, makanlah. Yang diharamkan Allah makan, makan. Wa tamatta'u, bersenang-senanglah. Kalian suka happy-happy dengan maksiat, happy-happy lah, bersenang-senanglah. Qalilan, itu hanya sebentar, itu hanya secuil dari umurmu.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amdinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan bahasan kita tentang syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan tentang sifatul kalam, kalamullah. Ya, dan ini sering saya sampaikan adalah sifat yang sangat penting berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, saya ulangi bahwasanya ini akidah sangat penting berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berbicara ya dengan suara yang didengar oleh para nabi, ya. Kun Allah berbicara dengan apa yang Dia kehendaki, dengan kepada siapa yang Dia kehendaki, dengan topik apa yang Allah kehendaki, terserah Allah. Dan itulah salah satu kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah berbicara dengan apa yang Dia kehendaki. Nah, di sana ada beberapa firqah yang menyimpang tentang sifatul kalam, ya. Ada beberapa firqah, cuman saya fokus pada dua kelompok besar, yaitu pertama firqah al-Mu'tazilah, dan kedua firqah Qullabiyah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kenapa saya fokus kepada dua firqah ini? Karena ini yang masih ada sampai zaman sekarang, ya. Ini yang masih ada zaman sekarang. Adapun Salimiyah kemudian yang lainnya mungkin sudah Allah alam masih ada atau tidak, ya. Tapi kita akan fokus kepada dua firqah ini dan kita akan menyampaikan syubhat-syubhat mereka secara umum, tentunya tidak detail, dan kita akan bantah dengan ringkas pula, ya. Yang penting ada gambaran bagi para pemirsa tentang bagaimana akidah mereka. Taib, kita mulai dengan Mu'tazilah, ya. Jadi Al-Mu'tazilah, mereka punya akidah mendasar. Sudah pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak punya sifat-sifat. Sifat-sifat Allah semuanya tidak ada. Kenapa? Karena mereka Allah itu adalah zat mujarradah, itu zat yang kosong dari sifat. Kenapa mereka mengatakan Allah zat tanpa sifat? Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mudah, Allah zatnya dan sifatnya adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan. Allah adalah zat dan sifatnya, ya. Tidak ada namanya zat tanpa sifat dan tidak ada namanya sifat tanpa zat, ya. Nah, mereka membayangkan Allah itu zat yang tidak memiliki sifat. Kalau mereka mengatakan ternyata sifat juga azali bersama Allah Subhanahu wa taala, berarti ada menggandangkan Tuhan. Tuhan berbilang. Misalnya kita menetapkan sifat, lima sifat bagi Allah. Sifat berbicara, sifat mendengar, sifat melihat. Kata mereka berarti di zaman azali ada zat Allah, ada yang qadim, ada mendengar yang qadim, ada yang melihat yang qadim, berbicara yang qadim. Berarti Tuhan ada empat atau ada tujuh atau enam. Oleh karena sifat

Sifat ini semua makhluk, sifat-sifat semua makhluk. Dan yang azali, yang Tuhan cuma zatnya. Ingat, ini sesuatu yang tidak logis, tapi mereka sudah terkena syubhat falasifah, sehingga mereka kemudian mengungkapkan hal ini bahwasanya ada zat tanpa sifat. Enggak mungkin. Nah, di antara sifat-sifat Allah yang mereka anggap makhluk adalah sifatul kalam. Kalamullah. Ya. Kalamullah. Kenapa saya bahas Mu'tazilah di sini? Karena Mu'tazilah sampai sekarang masih ada. Contoh nyata Mu'tazilah adalah firqah Al-Ibadiyah, salah satu firqah dari Khawarij yang sekarang masih eksis di negeri Oman, yang meskipun mengalami banyak perubahan, tetapi mereka berpemahaman bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Bahkan mufti mereka menulis buku untuk menyatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, ya. Bukunya dicetak, ya. Dan ada bantahannya. Intinya mereka meyakini bahwasanya Al-Quran itu makhluk, dan di YouTube juga masih ada mereka berceramah dengan mengatakan Al-Quran itu makhluk atau kalamullah itu makhluk. Maka kita perlu bahas, ya. Karena ini syubhat yang masih ada, ya. Dan ini tidak benar. Sudah saya katakan pada pertemuan lalu bagaimana Al-Lalikai menukilkan dari sekitar 500 lebih ulama yang menyatakan tentang akidah Ahlussunnah bahwasanya Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an adalah firman Allah, bukan makhluk. Yang mengatakan makhluk maka dia kafir. Itu perkataan dari para ulama, ya. Taib. Mereka mengatakan kalamullah adalah makhluk. Terus kalamullah itu makhluk bagaimana? Kata mereka, kalamullah Allah ciptakan, ya, di pohon atau di udara, kata mereka. Di pohon atau di udara. Karena Nabi Musa alaihissalam waktu mendengar firman Allah, Nabi Musa pergi ke Bukit Tur Sina, kemudian dia mendengar firman Allah di situ. Allah tidak di situ, kata mereka. Tapi Allah ciptakan kalamullah di situ. Allah ciptakan. Seperti firman Allah dalam surat Al-Qasas 30, falamma ataha nudiya min syati'il wadil aiman fil buq'atil mubarakati minas syajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Tatkala Nabi Musa datang ke Bukit Tur Sina, kemudian Nabi Musa dipanggil nudiya. Kalau kita Ahlussunnah, Allah yang panggil. Nabi Musa dengar suaranya, tapi mereka tidak, mereka takwil, kata mereka. Ini semua maksudnya apa? Musa dipanggil dari pinggiran lembah di sebelah kanan, di lokasi yang penuh berkah, minas syajarah, dari arah pohon, kata mereka, dari arah pohon. Minas syajarati ayya Musa, wahai Musa, sungguhnya aku adalah Allah Rabbul Alamin. Aku adalah Allah Rabbul Alamin, pemilik alam semesta. Kata mereka, Allah ciptakan suara tersebut di pohon. Allah ciptakan kalamullah tadi, bukan sifat Allah, tapi Allah ciptakan di pohon yang didengar oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini pendapat. Atau mereka mengatakan Allah ciptakan kalam tersebut di udara, sehingga dari udara tersebut Musa mendengar suara yang dia pahami, tapi itu bukan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka bilang Al-Quran diciptakan. Muhammad mendengar Al-Quran, atau Jibril mendengar Al-Quran yang Allah ciptakan untuk didengar oleh Jibril dan untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun sifat-sifat Allah adalah makhluk. Seluruh sifat-sifat Allah makhluk, diantaranya adalah sifat Al-Kalam. Taib, ya. Kita ingin bantah. Bagaimana bantahannya? Sekarang mereka mengatakan Allah ciptakan kalam di pohon. Jadi pohon tersebut suara dari pohon. Jadi bukan Allah yang bicara. Tapi disebut kalamullah. Kenapa disebut kalamullah? Karena Allah yang ciptakan. Saya ulangi. Jadi mereka mengatakan kalamullah itu benar. Tetapi kalamullah makhluk. Makhluk ditinjau dari apa? Ditinjau makhluk karena Allah yang Allah ciptakan. Ya. Allah ciptakan. Kenapa dibilang kalamullah? Karena yang ciptakan Allah. Karena ditinjau dari pencipta. Dari yang menciptakan. Tapi bagaimana kita membantah keyakinan ini? Pertama, kita bilang, ya, kalau seandainya, ya, bahwasanya akidah Islam sesuai dengan apa yang mereka katakan, bahwasanya Allah ciptakan suara di pohon, kemudian suara keluar dari pohon, minas syajarah, maka kalau gitu tidak ada bedanya Musa dengan nabi-nabi lain. Apa istimewanya Nabi Musa?
Allah mengatakan, ya Musa, inni stofaituka ala nasi birisalati wa bikalami. Wahai Musa, aku pilih engkau dengan bikalami, dengan firmanku. Nabi Musa, kalimullah, masyhur. Tidak seperti nabi-nabi yang lain. Nabi Musa istimewa, kalimullah. Kenapa? Karena Nabi Musa mendengar langsung firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Sungguh Allah telah berbicara dengan Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Nah, kalau ternyata cuma dengar suara di... Berarti Allah tidak bicara langsung dong. Kalau kita bedanya dengan nabi-nabi lain, Nabi Musa tidak istimewa kalau begitu. Nabi Musa tidak istimewa. Karena berarti Allah tidak bicara. Allah menciptakan suara di pohon yang didengar oleh Musa. Tidak ada pembicaraan langsung. Berarti Nabi Musa tidak istimewa. Yang kedua, bahkan nabi-nabi lain lebih baik daripada Nabi Musa. Karena mereka mengetahui makna yang dimaksud tanpa perantara. Kok bisa? Allah berfirman, "Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan aw mi wara'i hijabin aw yursila rasulan." Kata Allah, tidaklah manusia itu diajak berbicara oleh Allah kecuali dengan tiga. Pertama dengan wahyu atau mi wara'i hijab atau di balik hijab. Inilah yang Nabi Musa di balik hijab. Nabi Musa mendengar firman Allah, atau Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dalam ayat ini, yang spesial tuh ini, miwaro'i hijab, ini yang spesial. Berarti Allah bicara langsung, bukan berupa wahyu. Wahyu adalah ilham yang Allah berikan, sehingga seorang nabi paham, tidak ada yang dia dengar. Tapi kalau miwaro'i hijab, berarti ada hijab yang menghalangi dia dengan Tuhan, Tuhan berbicara. Nah, ini yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam, miwaro'i hijab, yaitu Allah berbicara dengan dia, dengan di balik hijab, Nabi Musa mendengar suara langsung. Nah, kalau ternyata yang didengar Nabi Musa bukan suaranya Allah, tapi suara yang Allah ciptakan di pohon, berarti nabi-nabi lain lebih afdol. Kenapa lebih afdol? Karena nabi lain dengan wahyu. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wa nabiyina min ba'di. Awhayna ila Ibrahim, ya, dan seterusnya. Kemudian di akhir ayat kata Allah, wa kallamallahu Musa taklima. Saya ulangi, ayat ini bercerita tentang bagaimana wahyu sampai kepada manusia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga kemungkinan. وَمَا كَانَ لِبَشْرٍ أَيُّكَ لِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا. Pertama, wahyu. Wahyu itu maksudnya i'lam sari', yaitu pemberitahuan yang cepat tanpa ada suara yang didengar. Itu wahyu ilham dan dipahami itu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, مِوَرَوْءِ hijab, yaitu ada suara. Allah berbicara langsung tapi ada hijab antara sang Rasul dengan Allah. Yang ketiga, ayur sila rasulan, yaitu Allah kirim malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu. Nah, kalau ternyata yang didengar oleh Nabi Musa itu bukan suara Allah, hanya suara yang Allah ciptakan, berarti kan Nabi Musa mendengar lewat perantara suara pohon. Sementara para nabi yang lain dengan wahyu, langsung, tidak ada perantara, langsung Allah kasih wahyu. Berarti nabi-nabi lain lebih afdol dari Nabi Musa. Mudah-mudahan paham. Saya ulangi. Kalau sebagaimana yang dipahami oleh Mu'tazilah bahwasanya suara yang didengar oleh Musa bukan suara Allah subhanahu wa ta'ala, tapi Allah ciptakan, itu bukan sifat, tapi Allah ciptakan suara tersebut di pohon, berarti Nabi Musa memahami firman Allah melalui perantara suara di pohon. Melalui perantara. Adapun nabi-nabi lain, mereka langsung dari Allah berupa wahyu memahami maknanya dan mereka tanpa perantara. Berarti nabi-nabi lain lebih afdol daripada Nabi Musa dalam masalah wahyu Allah. Dan ini kebalik. Ya, yang benar Nabi Musa lebih utama. Dan tingkatan mendengar tanpa lewat di balik hijab lebih afdol daripada wahyu yang seperti itu, yang ilham, ya, seperti ilham. Taib. Ini bantahan kedua. Yang berikutnya, para mirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Taurat disebutkan, di perjanjian lama, kita tahu bahwasanya Nabi Musa dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Musa berjalan bersama orang-orang pilihan, Nabi Musa alaihissalam. Orang-orang pilihan. Kemudian sampai di sana, Nabi Musa mendengar pembicaraan Allah subhanahu wa ta'ala, dan ternyata murid-murid Nabi Musa tidak mendengar. Maka setelah itu mereka bertanya, wahai Musa, tadi apa yang difirmankan oleh Tuhanmu kepadamu? Mereka bertanya. Menunjukkan Nabi Musa mendengar dengan suara khusus dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka tidak mendengar. Kalau seandainya suara tersebut hanya dari pohon, harusnya semuanya mendengar. Ya. Kemudian ini yang jawaban paling telak di sini. Perhatikan pohon tersebut, kalau memang itu suara diciptakan di pohon, apa suara tersebut isinya?
Ayya Musa inni anallahu rabbul alamin. Wahai Musa, sungguhnya aku Allah, pencipta alam semesta. Kalau itu suara dari pohon, apa pohon berani ngomong demikian? Aku ini Allah, pencipta alam semesta. Malaikat saja enggak boleh ngomong demikian. Malaikat kalau menyampaikan wahyu, dia akan mengatakan, sungguhnya Allah menyuruh aku menyampaikan kepadamu. Enggak mungkin Jibril langsung mengatakan, wahai Muhammad, aku Tuhan. Enggak mungkin. Ya, Jibril pasti menyampaikan sebagai perantara. Tapi lihat dalam konteks ini, suara itu berkata, inni anallah, sungguhnya aku adalah Tuhan, Rabbul Alamin, penguasa alam semesta. Dalam surah Taha, innani anallahu la ilaha ila ana, fa'budni wa aqimi sholata li dzikri. Sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku. Dan itu tidak mungkin diucapkan malaikat dan tidak mungkin diucapkan oleh pohon. Ini menunjukkan yang ngomong begini harus Allah. Enggak mungkin makhluk berani ngomong demikian. Malaikat saja enggak boleh, apalagi pohon ngomong demikian. Ya, tidak mungkin malaikat mengucapkan demikian, apalagi pohon. Taib, saya tutup dengan bantahan terakhir. Ini bantahan berkaitan dengan hal ini. Pertama, yang kelima, jika Allah menciptakan firman-Nya, maka ada beberapa kelaziman yang tidak bisa dihindari. Kelaziman pertama, berarti Allah sebelumnya tidak bisa berfirman. Allah ciptain, berarti kan namanya yang diciptakan makhluk, berarti baru muncul. Berarti Allah sebelumnya tidak bisa berfirman. Berarti Allah dulu kurang, tidak sempurna. Belakangan baru Allah bisa menciptakan sifat firman-Nya. Berarti Allah tidak sempurna. Ini. Yang kedua, setelah Allah menciptakan firman-Nya, makhluk, firman-Nya itu makhluk, maka ada tiga kemungkinan. Subhanallah. Saya kadang, kenapa mereka berpikir demikian? Tapi saya nonton YouTube, saya dengar langsung ulama mereka berbicara, bahkan mereka nulis buku bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Ya, firman Allah, tapi bukan sifat Allah. Ya. Taib, kita katakan, kalau Allah menciptakan sifatnya, kalamnya, Allah menciptakan ya, firman Allah, maka ada tiga kemungkinan. Pertama, diciptakan pada zat-Nya. Allah ciptakan pada zat-Nya sendiri. Berarti sifat-Nya masuk dalam zat-Nya. Berarti pada zat Allah ada makhluk. Ini tidak boleh. Ya, karena berarti Allah masukkan makhluk dalam zat-Nya. Dan zat Allah tidak boleh bercampur dengan makhluk. Tidak boleh. Ini kemungkinan pertama, tidak boleh. Kemungkinan kedua, Allah menciptakannya tanpa zat. Sifat sebagai sifat. Tidak mungkin. Sifat tidak bisa berdiri sendiri. Maka ini mustahil. Kemungkinan kedua, sifat tidak mungkin berdiri sendiri. Dia harus ada dengan zat, maka mustahil. Yang ketiga, Allah ciptakan sifat pada pohon, sebagaimana ini. Allah ciptakan firman Allah pada pohon. Kalau Allah menciptakan kalam pada pohon, berarti sifat kalam tersebut bukan lagi dinisbahkan kepada Allah, tetapi berpindah dari Allah menuju kepada pohon. Karena pohon yang berbicara. Yalah, pohon yang berbicara berarti berbicara, pohon, bukan Allah. Ya. Ya, kalau kita alusunnah, Nabi Musa mendengar dari arah pohon. Bukan pohon yang berbicara. Allah yang berbicara. Tapi suara tersebut dia dengar dari arah pohon. Ya. Tapi kalau mereka mengatakan Allah ciptakan suara tersebut atau firman-Nya pada pohon, berarti kalau gitu bukan Allah yang berbicara, pohon yang berbicara. Sebagaimana Allah ciptakan firman, apa Allah menciptakan pembicaraan pada saya bisa ngomong. Ini bukan omongan Allah yang saya omongan, ini omongan saya sendiri, pribadi. Kenapa? Karena Allah ciptakan sifat berbicara pada diri saya. Saya bisa ngomong, berarti ini omongan saya, bukan omongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kelaziman, mau tidak mau harus mereka jalani, dan semua kelaziman yang batil. Kelaziman yang batil. Tapi mereka masih punya dalil, pakai dalil akal. Kalian dalil Quran, mereka pakai dalil akal. Kata mereka, Allah disifati dengan sifat-sifat yang Allah ciptakan pada makhluk-Nya, seperti keadilan, berbuat baik. Allah tidak punya sifat adil, tapi Allah ciptakan ada makhluk yang adil, maka Allah disifati dengan adil. Allah menciptakan ihsan, kebaikan pada makhluk, maka Allah disifati dengan ihsan. Maka kita bantah, ini juga tidak benar. Allah maha adil, dan Allah memberikan keadilan pada makhluk-Nya. Tapi Allah sendiri maha adil. Bukan Allah dikatakan adil karena makhluk-Nya adil, tidak. Tetapi Allah adil dalam menciptakan, dalam mensikapi makhluk-Nya, Allah sudah memiliki sifat adil. Allah ihsan, baik, bukan berarti karena makhluk-Nya yang baik, tapi karena Allah mensikapi makhluk-Nya dengan baik, maka sifat adil dan ihsan itu ada pada Allah sendiri.
Kemudian mereka berdalil juga dengan dalil akal. Kata mereka, jin berbicara dengan lisan manusia, tapi disebut dengan pembicaraan jin. Kata mereka, ini logikanya ini loh. Ada jin, ada orang kemasukan jin. Kemudian yang ngomong. Yang ngomong kan manusia, bukan jin. Lisannya lisan manusia, tapi kata mereka, tidak ada yang bilang ini omongan manusia, ini omongan jin. Kata mereka demikian. Berarti bisa saja keluar dari makhluk, tetapi dinisbahkan kepada yang lainnya. Mudah-mudahan paham syubhatnya. Kata mereka, ada orang kemasukan jin. Orangnya kemudian ngomong. Tapi tidak ada yang bilang orang ini yang ngomong. Yang ngomong adalah jin yang ada dalam dirinya. Berarti bisa jadi Allah menciptakan pembicaraan pada pohon, tetapi pembicaraan tersebut dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun pohon yang bicara. Sama seperti manusia yang ngomong padahal jin yang ngomong, tapi orang bilang omongannya jin. Kita bilang ini kasusnya beda, ya. Kalau manusia, ya, itu yang dimasukin jin, itu hanya dimanfaatkan oleh alat-alat pembicaraan oleh jin. Tapi yang ngomong jin langsung. Sama seperti orang ngomong pakai mikrofon. Ya mikrofon ini ya keluarnya dari mikrofon atau dari mic. Atau dari ampli atau dari alat suara, sound system. Tapi yang ngomong dia. Yang ngomong dia. Bukan sound system. Gak ada yang bilang sound system ngomong. Sound system hanya alat. Ya sama kondisi jin dalam manusia pun demikian. Manusia jadi peralat. Ya manusia diperalat ya. Tapi yang ngomong langsung adalah jin. Sementara kalian tidak mau mengatakan Allah ngomong langsung pada pohon. Kalian mengatakan pohon yang berbicara, Allah yang menciptakan, dan Allah tidak pernah memiliki sifat berbicara. Sifat tersebut adalah ciptaan yang Allah ciptakan, makhluk. Intinya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah kekufuran, ya. Kekufuran berarti melazimkan bahwasanya Allah tidak pernah berbicara, ya. Dan apa yang ada dalam Al-Quran itu adalah ciptaan Allah. Dan kita Ahlussunnah mengatakan tidak. Allah berfirman. Allah bisa berbicara. Allah Maha sempurna. Allah berbicara dengan suara yang didengar. Ya, bukan suara yang diciptakan, tapi suara yang didengar. Silakan diperhatikan atau difoto. Setelah ini kita akan bahas tentang perkataan Kullabiyah dan Asyairah dan Maturidiyah. Taib, sebelum kita lanjutkan tentang syubhat mereka, ya, saya katakan tentang akidah mereka, akidah Asy'ariyah, Maturidiyah dan Kullabiyah. Kata mereka, Allah berbicara kalamullah kalamu nafsi. Allah punya sifat kalam, tapi sifat kalam tersebut kalam nafsi. Kalau kita bahasa jiwa, ya. Yang bahasa tersebut memiliki sifat-sifat. Sifat-sifat yang pertama, ya, pertama azali. Azali. Sejak dahulu azali. Kemudian statis, tidak pernah berubah. Kemudian antaranya satu kesatuan. Satu kesatuan. Tidak terbagi-bagi. Ya. Azali, statis, tidak pernah berubah, satu kesatuan. Dan tidak pernah terbagi-bagi, ya. Tanpa suara dan huruf. Terus, ini akidah mereka. Ya, kenapa? Karena mereka tidak menerima tentang yang namanya ikhtiariyah. Ya, kalau kita sifatul kalam, Allah berbicara. Kapan Allah berkehendak? Kata mereka enggak ada kapan ini. Berarti Allah sifatnya berkaitan kehendak, enggak boleh. Berarti suatu yang baru dan itulah sifat makhluk. Kalau begitu, Allah berbicara dengan suatu pembicaraan bahasa jiwa yang tidak pernah berubah, statis, begitu-begitu saja dari dulu sampai sekarang. Kata mereka. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana dengan Al-Quran? Bagaimana dengan Al-Quran? Bukankah Al-Quran terdiri atas huruf-huruf? Al-Quran yang terdiri atas huruf-huruf, ya, dan terbagi-bagi menjadi perintah dan larangan, perintah, kemudian larangan, kemudian khabar. Bagaimana ini? Ini tidak sesuai dengan definisi sifatul kalam menurut mereka. Tidak bisa. Oleh karenanya mereka mengatakan Al-Quran ini, ya, bukan
firman Allah. Sehingga mereka mengatakan Al-Quran bukan firman Allah. Perhatikan ini penting ya. Kata mereka bukan. Terus apa? Terus kata mereka Al-Quran melainkan hikayat atau ibarat dari bahasa jiwa Allah. Dan ini banyak penukilannya. Kalau saya menukil terlalu panjang, ya, bahasa jiwa Allah. Ya. Kenapa? Karena Al-Quran ini tidak sesuai dengan sifat yang mereka tentukan. Kata mereka sifat Allah itu harusnya begini. Kalamullah harusnya begini. Azali, statis, tidak pernah berubah. Satu kesatuan tidak terbagi-bagi tanpa suara, tanpa huruf. Adapun ini ada hurufnya. Al-Quran terbagi-bagi menjadi perintah, larangan, khobar. Ya, ada kisah, ada perintah, ya, aqimus shalah, ya. Kemudian ada larangan, ya. Wala taqrabu zina, jangan dekati zina. Terus bagaimana? Ah, tidak sesuai dengan definisi sifat kalamullah. Kalau begitu Al-Quran itu apa? Al-Quran bukan firman Allah. Tetapi Al-Quran hikayat atau ibarat dari bahasa jiwa Allah. Taib. Pertanyaan berikutnya. Lafalnya dari mana? Kalau gitu lafal Al-Quran. Kalau gitu lafal Al-Quran dari mana? Maka ada beberapa pendapat. Ini sudah saya sampaikan, tapi saya ulangi lagi. Ada yang mengatakan Jibril faham dari Allah, faham maknanya dari Allah. Jibril faham makna kalam nafsinya Allah. Lalu Jibril yang mengungkapkan. Jadi lafalnya dari Jibril yang pertama. Yang kedua, kata mereka, lafalnya dari Muhammad. Ya. Jadi, sama. Jibril faham dari Allah. Memahami kalam nafsi Allah. Lalu Jibril sampaikan. Lalu Jibril memahamkan hal tersebut kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Muhammadlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengungkapkan dengan bahasa Arab, Ini kedua. Yang ketiga, lafalnya Jibril tidak pernah dengar Allah bicara. Tetapi Allah menuangkan bahasa jiwanya dalam tulisan yang termaktub di Lauhil Mahfuz. Jadi maksudnya bagaimana? Yang ketiga ini dari Allah katanya, lafalnya dari Allah. Ini dari Allah. Lafalnya dari Allah. Tapi Allah tidak bicara. Ini dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Jibril. Ini tiga pendapat, dan kalau kita buku-buku Asy'ariyah tidak keluar dari tiga ini. Saya sudah baca buku-buku mereka, tidak keluar dari tiga ini. Tidak ada pendapat yang lain setahu saya. Ya. Jadi dari Allah tidak bicara.
sehingga Jibril tidak pernah dengar, tapi Allah menuangkan ibarat tersebut dalam Lauhil Mahfuz, kemudian Jibril ambil. Tapi ini pendapat ini sedikit, kebanyakan antara dari Jibril atau dari Muhammad. Kebanyakan mereka antara lafalnya dari Jibril atau dari Muhammad. Inilah. Jadi kata mereka, Quran yang kita baca ini, ya, Quran yang kita baca ini, ya, adalah makhluk. Ini yang kita baca ini makhluk. Makhluk dari siapa? Dari sisi Jibril yang bikin. Jibril ibaratnya dari Jibril. Ini pendapat pertama. Jibril yang bikin. Jadi Jibril dengar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bukan dengar. Jibril paham maksud Allah. Dan Jibril yang ngungkapin. Alif lam mim dzalikal kitabula dari Jibril. Berarti Al-Qur'an ini makhluk. Ini Asy'ariyah ngomong terang-terangan dalam buku mereka. Ini makhluk. Yang bukan makhluk itu yang kalam nafsinya. Itu yang kalam nafsi, yang azali, statis, satu kesatuan, tidak berbagi-bagi, tidak ada suara, itu yang bukan makhluk, itu yang sifat Allah. Tapi Al-Qur'an, kita bicara Al-Qur'an. Al-Qur'an ini ibaratnya dari Jibril, berarti ini makhluk. Jibril makhluk, omongannya Jibril juga makhluk. Atau yang kedua, Muhammad, ini prosesnya lebih panjang lagi. Jibril memahami dari firman dari Allah, Jibril buat Muhammad paham. Setelah itu baru Muhammad sallallahu alaihi wasallam ungkapkan. Ini juga makhluk. Atau yang ketiga sama, ya. Allah tidak pernah berbicara dengan ini semua, tapi Allah ciptakan ibaratnya. Allah ciptakan apa? Ibaratnya. Allah taruh di Lauhil Mahfuz. Jibril tinggal nengok, kemudian Jibril sampaikan kepada Muhammad. Jibril nengok Lauhil Mahfuz, Jibril sampaikan ke Muhammad. Intinya Asy'ariyah, ya. Ini makhluk kata mereka. Dan ini pemahaman yang mereka pahami. Ini sangat menyimpang, berbahaya. Dan dari sisi ini mereka sepakat dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah juga mengatakan Al-Qur'an makhluk karena Allah tidak pernah berbicara. Allah ciptakan suara Al-Qur'an. Makhluk Allah ciptakan. Nah, dari sisi ini mereka sepakat dengan Mu'tazilah dan itu juga Asy'ariyah sampaikan dalam buku-buku mereka. Dalam sini kita sepakat. Kita sepakat bahwasanya ayat-ayat dalam Al-Qur'an ini adalah makhluk. Adalah makhluk. Taib. Bagaimana cara kita bantah mereka? Ya. Bagaimana cara kita bantah mereka? Bantahnya sangat banyak, ya. Pertama, kita bantah di sinilah, di satunya.

Jadi tolong fokus ya, ini Mu'tazilah kita tinggalin dulu, kita mau bicara tentang Asy'ariyah. Ya, bantahan terhadap Asy'ariyah. Yang pertama,

Kita katakan yang pertama bahwasanya asyairah ya sulit, tidak mampu ya. Tidak mampu menjelaskan dengan logis sifat apa maksud kalam nafsi tersebut. Apa maksud kalam nafsi yang azali tersebut. Mereka tidak mampu. Maksudnya kalam azali gimana? Bingung mereka. Ini maksudnya bagaimana? Ya. Apakah ini Al-Quran? Mereka bingung. Ya. Padahal kita tahu namanya menetapkan harus dibangun di atas akidah. Menetapkan harus dibangun di atas akidah. Dan ini saya tidak menyamakan. Tapi misalnya mirip seperti orang-orang Nasara yang mereka tidak mau menjelaskan tentang Trinitas. Tapi mereka yakini. Bagaimana meyakini kalamu nafsi yang sifatnya harus demikian? Kaitannya dengan Al-Quran bagaimana? Ya. Tidak ada yang logis penjelasan mereka. Ya. Yang kedua, perhatikan ya. Apa bedanya kalau begitu? Ya, terus ya. Namanya berbicara. Ya. Pasti diiringi dengan kehendak. Dengan kehendak. Ya, saya mau ngomong, namanya orang bicara secara bahasa apapun, pasti apa yang diomongkan, dia pasti ada kehendak. Adapun kalamu nafsi ini, azali, statis, tidak pernah berubah, tidak berkaitan dengan kehendak. Ini secara bahasa, bukan kalam. Kalau tanpa kehendak, maka secara bahasa itu bukan kalam, bukan berbicara. Jadi orang mau bicara kan dia tahu apa yang mau dia bicarakan. Apa yang mau dia bicarakan, kapan mau dia bicarakan, tidak hanya bicara. Tapi kalau tidak berkehendak, tidak ada berkaitan dengan kehendak, begitu tok. Tidak berkaitan kehendak, lah itu namanya bukan berbicara dalam bahasa manapun. Type yang ketiga. Jika kalam nafsi statis kalam nafsi statis ya kalau begitu. Kalam nafsi statis dalam jiwa tidak bisa diungkapkan dengan huruf, kata, dan suara. Kalau gitu, apa bedanya dengan ilmu, dengan sifat ilmu? Coba perhatikan ya. Ya mengetahui, apa bedanya dengan ilmu mengetahui? Enggak ada bedanya. Datangkan bedanya antara skala munafsi dengan ilmu. Mereka enggak akan bisa datangkan perbedaan. Coba datangkan bedanya. Sama-sama statis. Tidak berubah. Pengetahuan tidak bisa diungkapkan dengan suara. Huruf enggak bisa. Nah, kalau Al-Quran bukan mereka. Ini bukan kalam. Ini ibarat. Ya. Tapi kalau firman Allah yang asli tidak bisa diungkapkan. Ini cuma makna yang disampaikan. Baik. Kalau bantahan berikutnya. Kalau kalam nafsi azali berarti Allah bohong tatkala itu. Karena dalam Al-Quran
Yang kata mereka Al-Quran ini adalah terjemah makna, bukan aslinya. Banyak di antaranya firman Allah, Qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zaujiha. Allah telah mendengar perkataan wanita yang sedang mengeluhkan tentang suaminya. Bayangkan, Allah telah mendengar. Dalam kalam nafsi azali, Allah bilang Allah telah, yang maknanya, lafalnya enggak begini. Tapi mereka maknanya sudah ada sejak zaman azali. Al-Quran ini maknanya sudah ada sejak zaman azali. Tapi bukankah di Al-Quran adalah Qad sami Allahu qawla lati, Allah telah mendengar perkataan wanita. Nah ini enggak benar, berarti Allah bohong. Wong zaman azali, wanitanya belum ada, apalagi perkataannya. Terus Allah mengatakan, Allah telah mendengar. Gimana telah mendengar? Berarti kejadian sudah terjadi. Sementara kejadian belum terjadi. Berarti Allah bohong. Ya. Sementara, ya, yang artinya Allah telah mendengar. Yang artinya Allah telah mendengar perkataan wanita. Allah bohong. Sementara sang wanita belum ada di zaman azali.

0: Inilah yang buat bingung Al-Amidi. Kata dia, ini gimana ayat ini? Gimana cara memahaminya dengan kalamu nafsi? Sementara, ya, sementara Allah telah berkata, Allah telah mendengar padahal di zaman azali wanita itu belum ada. Taib yang berikutnya, bantahan berikutnya. Lima, ya. Ya. Kata mereka, kalam nafsi jika diterjemahkan atau diungkapkan dengan bahasa Arab jadi Al-Quran. Jadi Al-Quran. Kalau dengan bahasa Ibrani jadi Taurat. Tapi kalau diungkapkan dengan bahasa Siriani, Sirianiyah, jadi Injil. Semua Al-Quran, Taurat, Injil ini adalah ungkapan dari firman Allah yang azali, yang statis, tidak pernah berubah. Namun kenyataannya, isi ya Al-Quran bukan isi Taurat. Bukan juga Injil. Kalau Al-Quran diterjemahkan bahasa Ibrani tidak menjadi Taurat. Kalau Al-Quran diterjemahkan menjadi dengan bahasa Siriani tidak menjadi Injil atau sebaliknya. Nah, padahal kalau kita mau komitmen dengan perkataan mereka bahwasanya Al-Quran, Ibrani, Al-Quran, Taurat, Injil terjemahan daripada kalam nafsi harusnya sama dong terjemahannya. Ya, ini diantara bantahan. Kemudian yang keenam, ya. Bukankah Al-Quran sebagian dari firman Allah, ataukah keseluruhan kalamullah? Cuma ada dua kemungkinan. Mohon maaf pembahasannya agak sulit, tapi nanti dibaca pelan-pelan, dipahami baik-baik ya. Bukankah Al-Quran sebagian dari firman Allah? Ataukah keseluruhan? Kalau mereka bilang Al-Quran adalah terjemahan dari keseluruhan firman Allah, cuma dua. Kalau mereka bilang Al-Quran terjemahan dari seluruh firman Allah, cuma dua kemungkinan. Jika Al-Quran terjemahan atau ungkapan seluruh kalam nafsi, berarti apa? Berarti kalam Allah terbatas. Bukankah Al-Quran terbatas? Cuma 6.000 ayat. Karena ayat Al-Quran terbatas. Kalau mereka mengatakan Al-Quran hanya Al-Quran, hanya terjemahan atau ungkapan sebagian kalam nafsi, berarti kalam nafsi bisa terbagi-bagi. Terbagi-bagi dong. Terbagi bisa dipahami sebagian, diterjemahkan sebagian, karena bisa diterjemahkan sebagiannya. Ini contoh. Taib. Nomor 7. Kalau kalam nafsi selalu azali statis, karena tidak boleh berubah, lantas kenapa Al-Quran dan lainnya, Taurat, Al-Quran mengalami nasikh mansukh? bagi mengalami nasih mansuh, kalau nasih mansuh berarti ada perubahan, ada dihapus, ada ditambah. Ya, kalau itu suatu yang statis, berarti dulu salah nerjemah. Kenapa ada perubahan? Berarti dulu salah nerjemah. Nah, kalau ada nasih, ada mansuh, ya berarti ini bukan terjemahan kala nafsi. Yang benar ini bukan terjemahan Al-Quran langsung firman Allah, bukan terjemahan kala nafsi yang statis. Ya. Kemudian, ya, kata mereka, ya, Al-Quran kalam nafsi statis, tidak boleh berubah. Padahal dalam Al-Quran ada firman Allah, ya Nuh bitu bisalamin minna, ya, wahai Nuh, ya, apa namanya, bersandarlah kapalmu. Misalnya ini, kapalmu. Misalnya, wahai Isa ini mutawafika, wahai Isa, aku akan mewafatkanmu, aku akan mengangkatmu. Taib. Kalau Al-Quran tidak terbagi-bagi, selalu satu kesatuan, apakah sejak zaman azali Allah selalu ngomong gini, wahai Nuh, sampai sekarang di zaman azali, sampai sekarang Allah mengatakan, Nuh, turunlah dari kapalmu, wahai Isa. Isanya belum ada, Nuhnya belum ada di zaman azali sampai sekarang. Apakah masuk akal Allah ngomong begini terus? Ya. Subhanallah, ini akidah tidak masuk akal. Kita bilang, kalau kita anggap mudah, Al-Quran firman Allah selesai, tidak ada kaitannya. Al-Quran kalam nafsu itu hanyalah khayalan mereka. Kalam nafsu ini khayalan mereka, karena mereka sudah terjebak dengan filsafat. Baik, kita sekarang bantah yang ini. Kata mereka tadi, Al-Quran itu mungkin lafalnya dari Jibril, mungkin lafalnya dari Muhammad, mungkin lafalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita mulai dari sini. Kata mereka, ya, Jibril tidak pernah dengar dari Allah, tidak pernah Allah bicara, tapi Allah yang menuangkan, Allah menciptakan lafalnya. Menciptakan, Allah tidak pernah ngomong dengan bicara tersebut, tapi Allah ciptakan lafalnya, bahasa jiwanya, menciptakan lafal bahasa jiwanya dalam tulisan, ya. Allah, ya, menciptakan atau menuangkan bahasa jiwanya dalam ciptaan tulisan, ya. Tulisan yang termaktub dalam Lauhul Mahfuz. Berarti, tapi Allah tidak mendengar. Kalau begini caranya, bahwasanya Jibril tidak pernah dengar dari Allah. Allah hanya ciptakan tulisan di Lauhul Mahfuz, Jibril ngelihat, terus Jibril sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti, ya, Jibril kedudukannya sama dengan Bani Israel. Nah, dari sisi mana sama? Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'. Jadi Allah nulis Taurat. Allah bicarakan, bedanya apa? Allah firmankan kepada Nabi Musa dan Allah tuliskan Taurat dalam alwah, dalam sebagian Taurat Allah tuliskan alwah, dalam lembaran batu. Allah tuliskan alwah. Baik, kemudian lembaran batu tersebut dibawa oleh Nabi Musa ke kaumnya, Bani Israel. Nah, Bani Israel kan melihat langsung apa yang Allah tulis. Bani Israel lihat langsung apa yang Allah tulis. Nah, apa bedanya Bani Israel dengan Jibril, sama-sama lihat langsung? Kalau Nabi Musa, bedanya dengan mereka, Nabi Musa bukan hanya melihat tulisan, Nabi Musa dengar langsung, dan sebagian itu ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Nah, adapun mereka, Asy'ariyah mengatakan Allah tidak pernah berbicara. Oleh karenanya Allah hanya nulis, Allah ciptakan tulisan tersebut, Jibril lihat, Jibril sampaikan ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitu apa bedanya dengan Bani Israel? Bani Israel kedudukannya sama dengan Jibril, sama Allah tulis Taurat di batu, Musa bawa, Bani Israel lihat langsung. Ya, apa bedanya dengan, ya, kalau gitu kedudukan Jibril sama dengan Bani Israel. Kalau gitu Bani Israel lebih mulia daripada Muhammad, karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih melalui perantara Jibril, tidak lihat langsung tulisan di Lauhul Mahfuz. Muhammad tidak lihat langsung. Bani Israel lebih hebat daripada Muhammad karena lihat tulisan langsung Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang berikutnya, yang selanjutnya. Kalau Jibril, ya, hanya memahami makna saja, memahami makna, kemudian Jibril yang mengungkapkan, berarti Jibril kedudukannya sama dengan Hawariyin. Hawariyin itu murid-muridnya Isa alaihissalam. Kata Allah, wa idh auhaitu ilal hawariyin, wa idh auhaitu ilal hawariyin an aminu bi wa bi rasuli. Tatkala kami wahyukan kepada hawariyin, berarti sudah hawariyin paham. Allah kasih mereka ilham, paham. Kalau gitu bedanya dengan Jibril, cuma-cuma paham, tidak dengar langsung. Sama, wa auhaina ila ummi Musa, wa auhaina ila ummi Musa an ardhihi. Kami wahyukan, ilhamkan kepada ibunya Nabi Musa untuk nyusui Nabi Musa. Apa bedanya dengan Jibril? Sama-sama paham, tidak pernah mendengar. Kalau gitu kedudukan Jibril sama dengan kedudukan Hawariyin, kedudukan sama dengan ibunya Musa. Apalagi pendapat bahwasanya, ya, ini prosesnya panjang. Allah bikin paham Jibril. Jibril orang kedua. Kemudian Jibril buat paham Nabi. Tidak langsung. Muhammad tidak langsung paham dari Allah. Tapi lewat Jibril, Jibril kasih paham Muhammad. Baru Muhammad bikin tulisannya. Baru Muhammad SAW bikin ungkapannya Al-Quran. Ini lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Inilah yang diambil oleh orang-orang liberal. Perhatikan, orang liberal, waktu saya bantah Abdul Aziz yang mengatakan zina itu halal, saya ungkapkan masalah ini, bahwasanya orang-orang liberal menganggap Al-Quran bukan firman Allah. Karena firman Allah itu kalamu nafsi, firman Allah itu tanpa suara, tanpa bahasa. Terus Al-Quran ini, itu bukan bahasanya Allah, Al-Quran itu bahasanya Muhammad. Sehingga kata mereka, berarti Al-Quran ini tidak apa, tidak suci. Kenapa? Karena ungkapannya ungkapan Muhammad. Muhammad mengungkapkannya dengan bahasa Arab. Yang ungkapan tersebut berkaitan dengan zaman tertentu, dengan kondisi sosial tertentu, maka kita tidak boleh terpatok pada tekstual Al-Quran. Karena itu ungkapan Muhammad diungkapkan pada zaman tertentu, pada waktu tertentu, pada kondisi tertentu. Oleh karenanya kita tidak boleh berpatokan, makanya kita punya tafsir namanya tafsir kontekstual atau hermeneutika. Akhirnya jadilah liberal apa yang mereka lakukan, mau tafsirkan terserah mereka, yang kata mereka sesuai kondisi zaman sekarang, mau menjadikan homoseksual halal pun bisa, karena kita punya tafsir kontekstual. Para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebenarnya masih panjang, tapi saya cukup sampai di sini saja, ya, pembahasan tentang akidah ahlul batil, ya, baik Mu'tazilah maupun Qullabi Asy'ariyah Maturidiyah. Kita katakan kita kembali kepada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya awam muslimin, orang Islam dimanapun kalau tanya, ini apa? Ini firman Allah, makanya kita agungkan. Oh, ini kan sembarang, ini firman Allah. Ini bukan karangan Muhammad, ini bukan karangan Jibril. Ini Allah berfirman ini. Jangan kita bilang ini Muhammad terjemahkan dari bahasa jiwa. Oh, ini Jibril terjemahkan dari bahasa jiwa. Nggak. Orang awam semuanya, satu Indonesia rata-rata, saya bilang, kecuali yang sudah terkena syubhat, ya. Secara umum mereka mengatakan inilah firman Allah. Ya. Nanti baru mereka bilang sari tilawah, terjemahan. Baru terjemahan dari firman Allah. Adapun ini semua firman Allah. Ya. Ini yang saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengkokohkan kita di atas akidah yang benar. Dan insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan masuk pada sifat yang lain. Ya. Yang membuat kita lebih dekat kepada Allah dan lebih membuat kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan agar kita terhindarkan dari akidah-akidah yang batil. Wallahu ta'ala bisawab. Demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.

0: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah Saluran Tilawal Quran dan Kajian Ilmiah Islam. Baru saya berlalu dari ruang dengar kita bersama, kajian bersama Abu Abdul Muhsin, Dr. Firanda Andirja MA, Hafizahullah Ta'ala. Baik kaum muslimin dan muslimah, rahimakumullah dimanapun Anda berada, yang baru saja kita dengarkan kajian serial Syarah Aqidah Wasithiyah. Syarah Aqidah Wasithiyah, rekaman yang ke-34, kajian serial Syarah Aqidah Wasithiyah, rekaman yang ke-34, yang berjudul Sifatul Kalamullah, bagian yang kedua, bersama Abu Abdul Muhsin, Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja MA, Hafizahullah Ta'ala. Mengantarkan kita ke formasi pukul 15 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Baik, kaum muslimin dan muslimah, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan kebersamaan kita, tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM, Radio Hidayah Saluran Tilawal Quran dan Kajian Ilmiah Islam.
1: Hidayah FM. Lidzakirina wadzakirina.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: syuhada.
1: Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Dan bahwasanya maha tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak pula beranak.

Dan bahwasannya, orang yang kurang akal daripada kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, dan jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.

0: قاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا.
1: Dan sesungguhnya mereka, jin, menyangka, sebagaimana persangkaan kamu orang-orang kafir Mekah, bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang Rasul pun. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh.

Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari.

Dan sesungguhnya kami tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan.

Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat, dan ada pula orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka Jahannam. Dan bahwasannya, jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rezeki yang banyak,

0: ada
1: untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat.
0: Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada.
1: Dan sesungguhnya, masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka, janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya, di samping menyembah Allah.

0: Dan bahwasanya tatkala hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadah, hampir saja jin-jin itu desak-mendesak mengerumuninya.
1: Qul innama ad'u rabbi wa la usyriku bihi ahada.
0: Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.

Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan kepadamu dan tidak pula sesuatu kemanfaatan. Katakanlah, sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungiku dari azab Allah dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

Akan tetapi, aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginya lah neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

0: Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya.
1: قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوَعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا.
0: Katakanlah, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat ataukah Tuhanku menjadikan bagi kedatangan azab itu masa yang panjang.

0: supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya Rasul-Rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang mulia ini dan bulan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Maka bagi yang berdosa, kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla, dan bagi yang sudah bertakwa, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya sebagaimana disebut oleh para sahabat, ya bani Adam, innama anta ayyam. Hai anak Adam, engkau itu taubahnya ibarat hari demi hari. Hari-hari. Fa'idha zahaba yaumun zahaba ba'du. Kalau satu hari telah berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Tahun baru Islam yang telah ditarikh, yang diletakkan tonggak dari sejarah Islam dan penanggalan Islam dengan hijrahnya Nabi SAW, yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu an ditegur oleh salah seorang sahabat, sesungguhnya engkau mengirim surat tidak menggunakan tanggal, maka letakkanlah penanggalan untuk kita. Maka Umar meminta para sahabat, apa dan dari mana kita mulai penanggalan tersebut? Ada yang mengusulkan dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada pula yang mengusulkan dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dari sanalah terpisah antara yang hak dengan yang batil. Maka inilah diambil oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tentu dengan datangnya tahun baru, kita berharap semangat untuk beribadah pun semakin baru. Dan ada beberapa hal, beberapa poin, beberapa pokok yang perlu kita ingatkan kaitannya dengan tahun baru ini. Yang pertama, tahun baru ini sebagai momen kita jadikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Muharram merupakan salah satu dari bulan haram yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard 12 shahran minha arba'atun hurum." Salasun mutawaliyat wa rajabun mudhar. Sesungguhnya masa itu berputar sebagaimana bentuknya yang telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di saat Allah menciptakan langit dan bumi. Yang mana 12 bulan dan 4 diantaranya bulan haram, 3 berturut-turut dan Rajab menyendiri. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, "Inna iddatash shuhuri 'indallahi 12 fi kitabillah." Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihi anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Azza wa Jalla 12 bulan. Di dalam kitab Allah Azza wa Jalla 4 di antaranya bulan haram. Itulah di agama yang lurus, janganlah kalian berbuat zalim di dalamnya. Maka oleh karena itu kezaliman yang paling utama dan paling besar adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai di bulan haram ini kita melakukan kesyirikan. Kemudian yang kedua, tidak ada dalam Islam untuk melakukan doa akhir tahun. Demikian juga doa awal tahun. Siapa yang akan pernah melakukan doa awal tahun, akhir tahun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zamannya Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hanya pun meletakkan penanggalan saja. Dan tidak ada satupun dari para sahabat, dari para khulafa ar-rasyidin yang Nabi perintahkan kita, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Ikuti tata caraku dan cara khalifahku yang lurus dan terpimpin. Tidak ada satupun mereka doa akhir tahun maupun doa awal tahun. Maka ingat sabda Nabi SAW dalam hadis yang muttafaqun alaih, dalam lafaz Aisyah, dalam Sahih Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mempraktikkan suatu amalan yang bukan dari kami, bukan dari Islam, bukan dari ajaran Nabi SAW, bukan dari perintah Nabi SAW, maka ditolak. Kemudian poin yang ketiga, jangan kita bertasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Yang Nabi SAW ingatkan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira', sahasta demi sahasta. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikut. Ibn Umar berkata, ya Rasulullah, Yahud wa Nasara, Yahudi Nasrani, siapa lain siapa bukan. Maka tidak ada dalam Islam menyambut tahun baru seperti halnya orang-orang kafir menyambut tahun baru dengan pesta kembang api atau yang lainnya yang menghambur-hamburkan harta kemudian di atas jalan yang tidak dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib kita perhatikan adalah apa ibadah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap saat, terutama di bulan Al-Muharram. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Dan semoga nasihat ini sampai kepada seluruh kaum muslimin. Dan kita ditunjuki as-sawa as-sabil, jalan yang lurus. Wallahul muwaffiq wal-hadi ila aqwamit tariq. Wal-hadi ila sabilir rasyad. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi وبركاته.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
4: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan sholat. Akan tetapi sholatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk sholat dan bersabarlah di atas sholat tersebut, kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
5: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
4: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
6: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
4: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
5: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
4: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat, dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.

0: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
1: Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
3: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
4: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah. Faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
8: Khalafa min ba'dihim khalf.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Wa amur ahlaka bis

0: رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah,
1: ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari lapisan canggung udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yattabi'ul mayyit thalatha, ahluhu wa maluhu wa 'amaluhu. فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang akan mengikuti mayat adalah 3, hartanya, keluarganya, dan amalannya. Maka akan kembali 2 hal dan akan tinggal 1 hal. Akan kembali keluarganya dan hartanya, dan akan tinggal amalannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-iman bid'un wa 70 syu'bah. أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub, idza huwa bi rajulin qa'im, fas'ala anhu faqalu Abu Israil نذر أن يقوم في الشمس ولا يبعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernadar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk. Dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari dan juga tidak berbicara. Dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk. Dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
5: Qudwatun Nabawiyah.
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga, dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
5: Qudwatun nabawiyyah.
6: An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, an a'rabiyyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mata as-sa'ah? قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki badui. Ia berkata, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut? Ia menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW kemudian berkata, engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
5: من أذكار المساء.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaykal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali, atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih,
0: maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: من أذكار المساء.
5: Perbanyaklah puasa di bulan Muharram ini. Amalan yang kedua yang perlu diamalkan oleh kita di 10 Muharram ini, salah satunya adalah meluaskan, melapangkan nafkah buat keluarga.

0: SAW tidak pernah puasa sempurna sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Maka tidak boleh kita berpuasa hari terbanyak di bulan Muharram. 20 hari oke, 25 hari oke, 27 hari oke. Tapi jangan 30 hari, jangan sebulan penuh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan puasa bulan Muharram. Nabi menggandingkan antara bulan dengan bulan, ya atau tidak? Bulan Ramadan puasa sebulan penuh atau tidak? Sebulan penuh, maka Muharram juga puasa sebulan penuh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama, ya. Ya. Oleh karena saya lebih condong pada pendapat ini, boleh berpuasa di bulan Muharram sebulan penuh. Kalau tidak mampu sebulan penuh, sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Ustaz, apakah dengan kita berpuasa sebulan penuh bukan termasuk larangan puasa dahar? Puasa yang tiap hari, bukankah sebaik-baik puasa adalah puasa Daud? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam siyamu Daud alaihi salam. Kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Beliau puasa sehari, berbuka sehari. Oleh karenanya Abdullah bin Amr bin As waktu minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa setiap hari, maka Nabi bilang jangan. Dan Nabi mengatakan lebih baik kau puasa sehari, berbuka dua hari. Kemudian berpuasa sehari, berbuka dua hari. Kata dia, ini utiku aksara min dhalik. Ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Akhirnya kata Nabi SAW, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, berbukalah sehari. Kata dia, ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Terbaik itu puasa sehari, berbuka sehari. Itu yang terbaik. Makanya Nabi melarang puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap hari. Nah, bagaimana? Kita bolehkah berpuasa tiap hari di bulan Muharram? Yang benar boleh. Yang dilarang dengan puasa dahar, yaitu puasa tiap hari selama setahun. Puasa tiap hari selama setahun. Itu yang dilarang. Adapun kalau kita waktu tertentu kita berpuasa berturut-turut, tidak jadi masalah. Contoh sederhana, puasa Ayyamul Bid. Kita puasa tanggal 13, 14, 15. Berturut-turut atau tidak? Berturut-turut. Contohnya seorang ingin puasa di awal hari Dzulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9 berturut-turut, boleh kata para ulama waktu-waktu tertentu. Contohnya seorang puasa bayar kafarah syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut, enggak ada masalah. Contohnya bulan Ramadan puasa berturut-turut, ya. Jadi yang dilarang adalah puasa berturut-turut selama sampai setahun. Adapun kita mengkhususkan ingin puasa sebulan penuh di bulan Muharram, maka ini diperbolehkan. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala memiliki pendapat yang baik. Beliau berkata, bagi orang yang kebiasaannya puasa sebulan setahun penuh dengan puasa Daud, maka yang terbaik dia puasa Daud. Meskipun di bulan Muharram, tentang puasa apa? Daud. Jadi dia bulan di bulan Muharram, dia puasa sehari, berbuka sehari, berpuasa sehari, berbuka sehari. Kenapa? Karena kebiasaan dia adalah puasa selama apa? Setahun. Maka dia tetap menjalani puasanya Nabi Daud alaihissalam. Tapi bagi orang yang tidak biasa puasa Daud, maka dia boleh berpuasa sebulan penuh. Dia boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Kalau seorang tidak mau berpuasa sebulan penuh, paling tidak hari yang terbanyak. Dia boleh berpuasa kapan saja. Mau Senin, Selasa, besok mau puasa, lusa mau puasa, hari apapun mau puasa, enggak ada masalah di bulan Muharram. Paling tidak kalau dia tidak bisa hari terbanyak, maka dia puasa di hari-hari yang merupakan hari-hari sunnah yang dianjurkan secara khusus. Seperti Senin, Kamis. Kemudian Ayyamul Bid. Paling tidak dia bisa puasa Senin Kemis kali 4 minggu 8 hari plus Ayyamul Bid Senin Selasa Rabu 3 hari berarti berapa? 2 kali 4 8 tambah 3 11 hari. Lumayan, cukup banyak, ya. Ya, kalau dia mau puasa tiap hari juga enggak ada masalah.
1: Hadis dhaif seputar bulan Muharram. Berikut keterangan selengkapnya terkait hadis-hadis dhaif seputar bulan Muharram. 1. Siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya satu kubah di udara. Yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Maudu'at dan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 2. Siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram, berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya ini sebagai kafarah selama 5 tahun. Hadis dusta, karena sanadnya ada 2 pendusta, sebagaimana keterangan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 3. Sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa.

0: puasa sehari dalam setahun? Yaitu hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu, puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran, yaitu makan enak dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam alaihi salam, Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 4. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk satu hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. 5. Bulan yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Hadis dhaif. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam dhaif Al-Jami' As-Saghir. 6. Pemimpin umat manusia, Adam. Pemimpin bangsa Arab, Muhammad. Pemimpin bangsa Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi. Pemimpin bangsa Habasyah, Bilal bin Rabah. Pemimpin gunung, Gunung Sina. Pemimpin pohon, Bidara. Pemimpin bulan, Muharram. Pemimpin hari, hari Jumat. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Demikian, Allahu A'lam.
1: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya, 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
2: Hidayah FM. Lidzakirin wa

0: Kami menceritakan kepadamu Muhammad, kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.
1: إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ.
0: Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

Ketika mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf. Tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."

Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ.
1: Dia, Yakub, berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.

0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
1: Wajah

Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya, Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih.

Dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya, Yusuf, dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: فصدقت وهو من الكاذبين.
1: Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.

Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan dia Yusuf, termasuk orang yang benar.

Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat." Yusuf

Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka, diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri, seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

0: Dia, istri Al-Aziz, berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku, karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."
1: قال رب السجن

Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh." Al-Qur'an.

0: Menyongsong
1: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiyah wal-Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadhihi.

0: Isi dulu bang.
1: Hah? Kenapa tuh? Habis?
0: Tadi mulai tadi.
1: Oh.
2: Hidayah FFM. Lidzakirina wadzakirin.

0: Tiada ya, 103,4 FM.
1: Kiki, masuk Kiki.
2: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiyah wal-Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadihna.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pendengar dan pemirsa dimanapun anda berada. Alhamdulillah ladzi binikmatihi tatimu salihat hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum jami'an wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Ayol ikhwahal mustami'in wal mustami'at pendengar radio Hidayah 103.4 FM dan juga yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun anda berada, yang mendengarkan melalui aplikasi kami di Google Play Store. Jazakumullah khair sudah bersama kami dalam kajian rutin kita bersama guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usama bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian rutin beliau, dan insyaallah ini adalah pembahasan yang terakhir dari kitab Al-Wasail Mufidah lil Hayatis Sa'idah karya dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Di edisi hari ini hari Rabu, kita berada di tanggal 2 Muharram 1448 Hijriah atau Rabu sore tanggal 17 Juni 2026. Baik, kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun berada, di kesempatan Rabu sore ini beliau sudah hadir bersama ana Abu Auni, dan alhamdulillah beliau masih bisa sempat memberikan kajian dari studio Radio Hidayah FM Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun anda berada, sebelum kita dengarkan pembahasan lanjutan dari kitab Al-Wasail Mufidah lil Hayatis Sa'idah, kita buka dulu dengan sapaan hangat. Sudah hadir bersama ana guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usamah bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaif haluka ya Ustazana?
3: Alhamdulillah bikhair. Kaif halukum
1: ya Abu? Masya Allah, nahnu bikhair aidan ya Ustazana.
3: Barakallahu fikum.
1: Naam wa fika barakallahu ya Ustazana wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar dimanapun anda berada, silakan kita simak bersama untuk kajian terkait dengan buku kita ini, kitab Al-Wasail Mufidah lil Hayatis Sa'idah. Dari studio kami mengucapkan selamat menimba ilmu syar'i kepada pemirsa dan pendengar semuanya, dan langsung saja kepada Ustaz kita persilakan. Fala tafadhal mashkura.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana ilahana sya'nana kullah. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، para pendengar radio Hidayah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kita akan lanjutkan pada pertemuan kali ini pembahasan dari kitab yang sangat bermanfaat, Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati As-Sa'idah. Itu wasilah-wasilah yang bermanfaat, tips-tips bermanfaat untuk meraih kehidupan bahagia, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan di antara sebab selanjutnya yang dapat mendatangkan kebahagiaan bagi seorang hamba, terkhususnya bagi seorang muslim, beliau mengatakan, faslun al-aqilu ya'lamu anna hayatahu as-sahiha hayatu as-sa'adati wat-tuma'nina wa annaha qasiratun jiddan fala yanbaghi lahu an yuqassiraha bil-hammi wal-istirsal ma'al akdar. فإن ذلك ضد الحياة الصحيحة فيشح بحياته أن يذهب كثير منها نهبا للهموم والأكدار ولا فرق في هذا بين البر والفاجر ولكن المؤمن له من التحقق بهذا الوصف الحظ الأوفر والنصيب النافع العاجل والآجل. Di sini beliau menyebutkan bahwasanya orang yang berakal, beliau mengatakan al-aqil, orang yang berakal dia mengetahui bahwasanya anna hayatahu as-sahihah hayatus sa'adati wa tuma'nina, bahwasanya kehidupan yang benar, orang yang berakal, setiap orang yang berakal mengetahui bahwasanya kehidupan yang harus ditempuh adalah kehidupan yang bahagia. Seorang di dalam kehidupan dia di dunia ini harus mewujudkan, dan orang-orang yang berakal mereka sepakat bahwasanya mereka bahwasanya kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang benar adalah kehidupan yang terwujudkan di dalamnya kebahagiaan dan ketenangan. Dan beliau mengatakan wa annaha qasiratun jiddan. Bersamaan dengan itu, orang-orang yang berakal dan tentunya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berakal dari kalangan orang-orang yang beriman, dia benar-benar mengetahui bahwasanya kehidupan dunia ini merupakan kehidupan yang sangat singkat. Annaha qasiratun jiddan. Jadi dia mengetahui bahwasanya kehidupan dia, tujuan hidup dia adalah untuk mewujudkan kebahagiaan dan mewujudkan ketenangan dalam hidup ini, karena itu merupakan tujuan dan itu merupakan tujuan kehidupan yang benar. Bersamaan dengan itu dia mengetahui bahwasanya kesempatan hidup di dunia ini sangatlah singkat dan sangat sebentar. Cepat atau lambat dia akan berlalu, cepat atau lambat dia akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Oleh karenanya beliau mengatakan fala yanbaghi lahu an yuqassiraha bil hammi wal istirsali ma al akdar, maka tidak layak bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang beriman, apabila dia menyibukkan dirinya hanya dengan kekhawatiran yang tidak bermanfaat, menghabiskan hari-harinya hanya dengan memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat, di antaranya dengan berlarut dalam kesedihan dan juga berlarut dalam kekhawatiran, kekhawatiran yang berlebihan akan masa datang, ataupun kesedihan yang mendalam akan sesuatu yang telah berlalu. Kenapa? Karena semua ini dapat mengganggu kehidupan seseorang. Orang yang demikian, yang hari-harinya disibukkan dengan kesedihan, semisal dia diuji dengan kehilangan harta, atau dia kehilangan orang yang dia cintai, atau apapun bentuknya musibah yang sudah lewat, yang sudah berlalu, maka orang yang seperti ini dia akan sulit untuk melanjutkan kehidupan. Dan orang yang demikian dia akan dipenuhi dengan kesedihan dan hidupnya tidak akan berlanjut. Dia akan stuck di atas kesedihan tersebut. Dan ini sangat tidak layak bagi seorang muslim, terkhusus orang-orang yang berakal. Karena ini merupakan bertolak belakangan dengan kehidupan yang sesungguhnya. Ini sangat bertolak belakangan dengan tujuan hidup seorang muslim. Seorang hamba ketika dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hikmah di balik penciptaan tersebut, dan dia harus mewujudkan tujuan serta hikmah di balik penciptaannya itu agar dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam mewujudkan ini banyak sekali penghalang-penghalang, banyak sekali rambu-rambu yang harus dia berhati-hati dari melampauinya. Nah, di antaranya adalah berlarut di dalam kesedihan yang tidak berguna, atau kesedihan yang mana tidak menghasilkan dampak yang positif. Seorang ketika ditimpa musibah, kehilangan orang yang dia cintai, kehilangan harta dan sebagainya, merupakan hal yang wajar ketika dia bersedih dan itu diperbolehkan. Namun ketika dia berlarut-larut di dalam kesedihan tersebut sehingga menjadikan dia tidak mau bangkit, tidak bisa bangkit, bahkan dia ikuti jalan pikirannya sehingga dia terus berada di dalam jurang kesedihan tersebut, maka yang demikian merupakan perkara yang sangat tercela, dan itu merupakan hal yang disenangi oleh musuh Allah, yaitu para syaitan. Tujuannya bagaimana sebisa mungkin agar menjadikan manusia ini jauh dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang berakal dan orang-orang yang beriman, dia akan pelit terhadap waktunya. Dia akan pelit terhadap hari-harinya. Sehingga beliau mengatakan, فَيَشِحُ بِحَيَاتِهِ أَنْ يَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنْهَا نَهْبًا لِلْهُمُومِ وَالْأَكْدَارِ. Sehingga orang-orang yang beriman, orang-orang yang berakal, yang tahu tujuan hidup yang sebenarnya, tahu jalan kehidupan yang sesungguhnya, dia akan pelit, tidak akan ridho apabila waktu demi waktu yang dia lalui itu hanya habis dalam kekhawatiran, dalam kesedihan tanpa ada amalan yang dapat dia lakukan. Karena apa? Semua ini, itu kesedihan ataupun musibah, ujian, cobaan, kekurangan dalam harta, kehilangan kenikmatan, kehilangan orang yang dicintai dan sebagainya, itu dalam bentuk musibah, itu semuanya merupakan tujuan hidup itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala menguji para hambanya. Tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari yang namanya ujian, karena dunia ini merupakan darul bala, merupakan tempatnya untuk diuji. Wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan kami akan uji kalian dengan keburukan dan juga kebaikan sebagai bentuk ujian bagi kalian. Dan ini tidak ada perbedaan antara orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Maksudnya apa? Di dalam musibah semua orang pasti akan merasakannya. Bahkan para nabi pun melewati masa-masa tersebut. Masa sedih, kehilangan orang yang dicintai, dicela, musibah ataupun ujian, gangguan dari orang lain, tidak ada yang selamat. Tidak ada seorang pun yang selamat dari perkara tersebut. Akan tapi orang-orang yang beriman, dia memiliki keistimewaan. Dia tidak mau sama dengan orang-orang yang tidak demikian. Ya, orang-orang yang orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak beriman, mereka diuji dan mereka memiliki sikap, ada memiliki cara untuk keluar dari ujian tersebut. Akan tapi orang-orang yang beriman, mereka memiliki keistimewaan di mana setiap perkara yang dia lakukan itu dia selalu senantiasa mengkaitkannya dengan agama, selalu mengkaitkannya dengan berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran bagi dia pada setiap perkara yang dia lalui tersebut. Karena beliau mengatakan, walakinnal mu'min lahu minat tahakuki bihadhal wasfi al-hadzul awfar. Tetapi orang-orang yang beriman, mereka di dalam mewujudkan sifat ini, yaitu kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang bahagia, dia mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan, bagian yang lebih besar dibandingkan orang-orang yang tidak beriman. Wan nasibun nafi' al-ajilu wal-ajil. Dan juga bagian yang bermanfaat yang dia dapatkan, baik itu di kehidupan dunia ini ataupun di kehidupan akhirat kala. Maka kesimpulannya, di antara perkara yang dapat datangkan kebahagiaan dan mewujudkan kebahagiaan bagi seseorang, terkhusus ketika dia dihadapkan dengan musibah, dihadapkan dengan perkara yang dapat menjadikan keruhnya hati dia, keruhnya kehidupan dia, maka hendaknya dia tidak membiarkan dirinya terus berlarut di dalam kesedihan tersebut. Dan hendaknya dia selalu mengingat bahwasanya umur, waktu, kesempatan dia hidup di dunia ini sangatlah terbatas. Maka sangat disayangkan apabila dia hanya habiskan umurnya tersebut berlalu dan hari demi hari dia lewati tanpa ada amal soleh yang dia kerjakan. Sangat disayangkan ketika umur dia berlalu dan waktu dia habis hanya diperuntukkan untuk perkara yang tidak bermanfaat, seperti berlarut dalam kesedihan ataupun kekhawatiran yang mana tidak ada sesuatu apapun di balik perkara tersebut, yang mana dia tidak mewujudkan apapun dari kebaikan, bahkan sebagian besar dari perkara tersebut menyebabkan apa? Menyebabkan penyakit. Betapa banyak orang-orang yang berlarut dalam kesedihan, berlarut dalam kekhawatiran, dia ditimpakan dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Selain dia merasakan kekhawatiran tersebut, dia diuji juga dengan penyakit yang lainnya, itu penyakit jasmani seperti gula darah yang selalu meningkat, ataupun tensi yang tak kunjung turun, yang mana kalau diperiksa di kedokteran tidak ada penyebabnya secara medis. Dari makanan ataupun minuman yang diminum tidak ada yang bermasalah. Kan tapi sebab terbesar adalah kembali kepada pikiran dia. Hatinya yang kotor, hatinya yang tidak bersih, pikirannya yang selalu dihantui dengan kekhawatiran yang tidak bermanfaat. Dan seorang muslim ketika dia diuji dengan hal yang demikian, dia harus berusaha untuk keluar dari jurang yang tidak bermanfaat tersebut. Dia tidak boleh terus terjatuh di dalam kegelapan yang tidak berguna tersebut. Dia harus bangkit dan harus meninggalkan dan mengubah pola pikir dia dengan pola pikir yang positif. Agar apa? Agar dia benar-benar memanfaatkan kesempatan dia di kehidupan dunia ini. Karena di dalam mengubah pola pikir itu butuh usaha. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal ilmu bitta'allum." Sungguhnya ilmu itu dapat diraih dengan belajar. "Wa innamal hilmu bitta'allum." Dan juga kebijaksanaan itu didapat dengan berusaha untuk bijaksana. "Wa man yataharral khaira yu'tah." Barang siapa yang mencari kebaikan, maka dia akan mendapatinya. Dan barang siapa yang menjauhi dirinya dari keburukan, maka dia akan dilindungi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjihad bersungguh-sungguh di jalan kami dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan kami berikan petunjuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu usaha di dalam mewujudkan kehidupan yang bahagia tersebut. Di antaranya adalah dengan kita selalu mengingat bahwasanya kehidupan ini sangatlah singkat, harus diisi dengan perkara-perkara yang positif, dan kita tidak boleh berlarut di dalam kesedihan ataupun perkara yang telah berlalu. Kemudian di antara sebab yang dapat mendatangkan kebahagiaan, beliau mengatakan, "Wa yanbaghi aidan idza asabahu makruhun aw khafa minhu أن يقارن بين بقية النعم الحاصلة له دينية أو دنيوية وبين ما أصابه من مكروه فعند المقارنة يتضح كثرة ما هو فيه من النعم واضمحلال ما أصابه من المكاره وكذلك يقارن بين ما يخافه من حدوث ضرر عليه وبين الاحتمالات الكثيرة في السلامة منها فلا يدع الاحتمال الضعيف يغلب الاحتمالات الكثيرة يغلب الاحتمالات الكثيرة القوية وبذلك يزول همه وخوفه ويقدر أعظم ما يكون من الاحتمالات التي يمكن أن تصيبه فيوطن نفسه لحدوثها إن حدثت ويسعى في دفع ما لم يقع منها وفي رفع ma waqa'a aw takhfifih." Beliau menyebutkan di sini yaitu di antara sebab yang dapat mendatangkan kebahagiaan, terkhususnya ketika seseorang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, agar dia tidak berlarut dalam kesalahan, tidak berlarut dalam kesedihan, sehingga dia bisa segera bangkit dan bisa segera mengobati dirinya di dalam menghadapi musibah tersebut. Karena sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwasanya tidak ada seorang pun hidup di dunia ini melainkan dia pasti akan diuji dengan berbagai macam bentuk ujian, yaitu musibah, kehilangan harta, kehilangan orang yang dicintai, ditinggal orang yang disayangi, anak, keluarga, karib, kerabat, atau bahkan diuji dengan gangguan manusia, gangguan dari orang yang terdekat ataupun dari tetangga ataupun dari teman kerja dan selainnya. Intinya seorang dia pasti akan menghadapi ujian di kehidupannya dunia ini. Nah, di antara tips agar seseorang tidak ketika dia dihadapkan dengan musibah tersebut, dengan ujian tersebut, dia tidak jatuh dan dia tidak berlarut di dalam kesedihan atau dia tidak stuck di atas jalan yang salah tersebut, maka beliau mengatakan ya yambaghi aidan idza asabahu makruhun aw khafa minhu an yuqarina baina baqiyatin ni'am alhasilati lahu diniyatan aw dunyawiyah wa baina ma asabahu min makruh. Yaitu ketika seorang diuji dengan sesuatu yang tidak dia senangi atau dia diuji dengan sesuatu yang dia takut darinya, dapatkan ujian, dapatkan musibah, bagaimana caranya supaya dia tidak berlarut dalam kesedihan ataupun ketakutan ataupun kekhawatiran, maka beliau mengatakan hendaknya dia senantiasa berusaha untuk membandingkan antara ujian yang sedang dia hadapi dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, baik itu nikmat agama ataupun nikmat duniawi yang lainnya, yang mana itu semua lebih banyak dibandingkan ujian yang sedang dia hadapi tersebut. فعند المقارنه يتضح كثره ما هو فيه من النعم. Maka dengan demikian ketika dia seorang membandingkan antara musibah yang sedang dia hadapkan tersebut, yang sedang dia hadapi tersebut, dengan kondisi dia yang sesungguhnya, dengan nikmat yang dia sedang berada padanya, maka semua itu tidak bisa dibandingkan, maka semua itu tidak ada apa-apa dibandingkan nikmat yang lainnya yang jauh lebih banyak. Sebagai contoh, seorang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan semisal hilangnya kendaraan dia, waliyadzubillah, semoga Allah menjaga harta kaum muslimin. Semisal contoh dia kehilangan kendaraan, ini merupakan musibah, ini merupakan kesedihan seorang ketika dia diuji dengan perkara tersebut. Kalau seandainya seorang dia hanya fokus pada nikmat yang hilang saat itu saja dan tidak mau berusaha untuk membandingkan, tidak mau berusaha untuk mencari jalan keluarnya, maka jangankan kendaraan, harta yang hilang saja, semisal uang 2.000 rupiah atau 1.000 rupiah atau 5.000 rupiah hilang dari kantongnya, dia akan merasakan kesedihan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena dia hanya fokus dengan musibah yang dia berada pada saat itu saja. Dia tidak mau membuka pikiran dia. Dia tidak mau melihat kepada sesuatu yang lebih besar. Dia tidak mau menjadikan pandangan dia lebih luas. Maka apabila demikian, seorang sekecil apapun musibah yang dia hadapkan, yang dia hadapi, maka dia akan selalu terjatuh. Dia akan selalu ditimpakan dengan kesedihan. Berbeda dengan orang yang mana seorang muslim, orang mukmin yang mana apabila dia diuji dengan hilangnya kendaraan, kan tapi dia berusaha untuk introspeksi diri. Yang pertama, bisa jadi itu merupakan disebabkan karena dosa yang dia lakukan. Atau bahkan dia berusaha untuk membandingkan antara nikmat yang hilang tersebut dengan nikmat yang masih ada di dalam dirinya. Kendaraan hilang, alhamdulillah kesehatan masih ada. Kendaraan hilang, alhamdulillah masih ada kendaraan yang lainnya di rumah. Kendaraan hilang, alhamdulillah kaki masih ada. Tangan masih, kesehatan masih Allah berikan. Alhamdulillah masih bisa, rezeki masih bisa untuk dicari. Akan tapi coba sebaliknya. Kalau seandainya yang hilang adalah, waliyadzubillah, anggota badan. Kaki seorang yang hilang, apakah dia rela apabila kendaraan tersebut diganti dengan kenikmatan yang ada dalam dirinya? Tentunya tidak akan terima. Karena apa? Kendaraan itu bisa dicari, suatu saat bisa dibeli ketika dia masih diberikan kesehatan dan kesempurnaan di dalam ciptaan dia, di dalam tubuh dia. Nah, seorang ketika dia hanya melihat kepada sebatas nikmat yang hilang tersebut, maka dia akan sangat mudah ditimpakan dengan kesedihan. Dia akan sangat mudah untuk bersedih. Kenapa? Dia pandangannya sangat sempit. Dia tidak mau memperluas sudut pandang dia. Dia merupakan orang yang pelit dan hanya fokus kepada nikmat tersebut. Akan tapi ketika seorang berusaha, kata Syekh rahimahullah, dia apabila dia berusaha untuk membandingkan antara nikmat yang hilang tersebut dengan nikmat yang ada pada dirinya, baik itu nikmat

Betapa banyak orang yang memiliki kendaraan sangat mewah, sangat banyak, kan, tapi hidupnya tidak nyaman, kehidupannya tidak bahagia. Karena apa? Karena dia telah hilang dari dirinya suatu yang lebih berharga, yang mana itu masih ada pada diri Anda. Masih Allah jaga pada diri kita. Itu nikmat Islam, nikmat hidayah di atas kebenaran. Nikmat diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala masih mengecup manisnya agama yang mulia ini. Masih bisa melaksanakan sholat, masih bisa bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala, masih bisa qiyamul lail, masih banyak sekali nikmat-nikmat yang lain, yang mana semua itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan hanya dengan kendaraan yang hilang tersebut. Maka seseorang ketika dia diuji dengan suatu musibah, hendaknya dia berusaha, apabila dia menginginkan kebahagiaan, agar musibah tersebut tidak menjadi kesedihan bagi dirinya dan menjadi penghalang di dalam melakukan ketaatan, dia berusaha untuk membandingkan antara nikmat yang hilang dengan nikmat yang ada di dalam dirinya tersebut. Itu satu. Salah satu caranya dengan membandingkan antara nikmat yang hilang dengan nikmat yang ada. Beliau juga menyebutkan, ada cara yang kedua, yaitu dengan membandingkan antara musibah yang sedang ia hadapi dengan musibah yang lebih besar. Semisal seorang diuji dengan waliyadzubillah, misalnya seorang diuji kecelakaan, kemudian tangannya jatuh dari motor, kemudian misalkan tangannya atau dagunya sobek, tangannya lecet, dan alhamdulillah cukup diobati dan tidak perlu dijahit. Kalau seandainya seorang hanya melihat kepada musibah tersebut saja dan dia mengatakan, oh ini berat, gimana saya tidak bisa ngapa-ngapain dengan ini dan itu, kalau seandainya dia hanya fokus pada musibahnya tersebut, maka jangankan mukanya dagunya yang lecet atau yang sobek ataupun tangannya yang lecet, tidak terkena sedikit pun dari dia terjatuh dari motor yang rusak, hanya sebagian dari motornya lecet, akan tapi tubuhnya alhamdulillah sehat walafiat, dia akan mengeluh, dia akan bersedih, oh kendaraan saya yang sangat saya cintai ini jadinya lecet gara-gara ini dan itu. Dia akan menjadikan itu permasalahan yang besar. Dia tidak pernah mengingat, dia lupa bahwasanya berapa besar keselamatan yang Allah berikan kepada dirinya. Padahal masih banyak di luar sana orang yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan ujian yang lebih berat. Terjatuh dari motornya waliyadzubillah, patah tangannya, patah kakinya. Ada sebagian orang terjatuh dari motornya kecelakaan, hilang nyawanya. Sebagian dari orang hilang penglihatannya. Yang mana semua itu jauh lebih besar. Kalau dia mau dan berusaha untuk membandingkan antara musibah yang ada dalam dirinya dengan musibah yang lebih besar, maka niscaya dia akan musibah yang ditimpakan kepada dia tersebut akan berbuah sebagai pahala. Karena apa? Karena dia akan bersyukur kepada Allah. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah masih selamatkan saya. Alhamdulillah yang rusak hanya motor, kendaraan, tubuh saya masih sehat walafiat, masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun toh waliyadzubillah, semisal dia diuji patah tangannya, alhamdulillah yang patah masih tangan yang satu masih bisa bekerja, insyaallah tangan patah masih bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang melakukan kecelakaan dengan kondisi yang sama, kan, tapi diuji dengan kelumpuhan, diuji dengan matanya yang dicabut penglihatannya, dan bahkan sebagian orang kecelakaan tersebut menjadi akhir daripada hidup dia alhamdulillah masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah kepada Allah, masih diberikan kehidupan. Dengan demikian seorang ketika dia berusaha untuk membandingkan antara musibah yang dia sedang diuji dengannya dengan musibah yang jauh lebih besar yang dirasakan oleh orang lain, yang kalau seandainya ditimpakan kepada dia, maka dia akan menjadikan musibah tersebut sebagai bernilai pahala dan sebagai amal soleh. Karena apa? Karena dia akan menjadikan musibah tersebut sebagai bentuk rasa syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah masih menguji dia dengan sesuatu yang lebih ringan. Karena banyak orang yang lebih berat ujiannya dibandingkan dirinya. Nah, dua

0: perkara ini merupakan dua tips ini merupakan tips yang sangat bermanfaat di dalam menyikapi musibah yang ada. Yang mana biiznillahi ta'ala ketika seorang diuji dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan ujian, dengan musibah, dan dia berusaha untuk mewujudkan dua perkara ini, maka dia insyaAllah musibah apapun bentuknya, dia akan selalu bersyukur, dia akan selalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak akan berlarut dalam kesedihan. Ketika diuji dengan suatu musibah, hilangnya kenikmatan misalnya, hilangnya harta, gaji yang kurang, maka dia akan berusaha melihat kenikmatan yang masih ada di dalam dirinya. Tidak masalah, gaji saya bulan ini dikurangi, alhamdulillah kesehatan masih ada, alhamdulillah keluarga masih bahagia, alhamdulillah anak masih anak-anak yang saleh, alhamdulillah istri masih ada, alhamdulillah kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Dan bahkan dia walaupun semisal ketika dia berangkat jualan pulang dan tidak membawa kecuali hanya cukup untuk membeli beras dan lauk saja, dia akan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Alhamdulillah, cuma urusan dunia. Alhamdulillah, agama saya masih dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu jauh lebih besar. Itu jauh lebih nikmat dibandingkan rezeki ataupun bagian daripada dunia ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga, tips yang selanjutnya, ketika dia diuji dengan musibah, kecelakaan, atau misalkan kehilangan anak, maka dia berusaha untuk melihat kepada suatu yang lebih besar. Alhamdulillah yang hilang anak, mudah-mudahan itu menjadi syafaat, mudah-mudahan anak tersebut menjadi pelipur lara dan dia menjadi keselamatan bagi saya kalau saya sabar. Di luar sana banyak orang yang dalam satu malam Allah uji kehilangan keluarga seluruhnya. Ada yang ketika terjadi musibah di negeri Libya, tidak salah beberapa tahun yang lalu, ada sebagian orang, ada sebagian mahasiswa yang dia kuliah di Madinah, dalam satu malam Allah subhanahu wa ta'ala uji dia karena di negeri tersebut Allah uji dengan banjir bandang yang sangat sangat dahsyat yang menenggelamkan beberapa kota. Ada salah seorang dari mahasiswa yang mana di satu malam tersebut Allah uji dia dengan seluruh keluarganya tidak ada yang selamat. Bapak, kedua orang tuanya meninggal, semua saudara dan saudari dia meninggal. Tidak ada yang tersisa di keluarganya tersebut kecuali hanya dirinya sebatang kara. Dan itu kondisi dia sedang jauh dari keluarganya. Musibah yang sangat berat. Musibah yang sangat berat. Maka ini merupakan tips yang sangat bermanfaat. Itu membandingkan antara musibah yang ujian yang dihadapkan dengan dirinya dengan kenikmatan yang masih ada pada dirinya yang lebih banyak dibandingkan musibah tersebut dengan suatu yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun yang kedua membandingkan antara ujian yang sedang dihadapi dengan ujian yang jauh lebih besar yang Allah uji dengannya orang di luar sana. Dan dengan demikian seorang akan selalu menerima. Setiap ujian akan dia lalui dengan menerima ujian tersebut dengan lapang dada. Dan bahkan dia akan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan ridha. Maka setiap kondisi dia adalah kondisi yang mana disifati dan digambarkan oleh Nabi SAW. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin yang mana kondisi dia semuanya baik. Kalau dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, maka itu baik baginya. Kalau dia diuji dengan musibah, dia bersabar, dan itu baik baginya. Itu baik baginya, dan bahkan tingkatan lebih tinggi daripada sabar tersebut adalah dia ridha atas setiap ketetapan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan untuknya. Kemudian di antara tips yang bermanfaat untuk mewujudkan kebahagiaan itu, beliau mengatakan wa minal umurin nafi'ah أن تعرف أن أذية الناس لك خصوصا في الأقوال السيئة لا تضرك بل تضرهم إلا إن أشغلت نفسك في الاهتمام بها وسوغت لها أن تملك مشاعرك فعند ذلك تضرك كما ضرتهم فإن أنت لم تضع لها بالا لم تضرك شيئا. Di antara perkara yang bermanfaat, dan ini kaitannya dengan sikap ketika menghadapi gangguan orang lain. Bagaimana kita tetap bahagia ketika dihadapkan dengan ujian, dihadapi dengan ujian, kita menghadapi ujian itu diuji dengan gangguan orang lain. Baik itu terkait dengan perkataan yang sangat buruk, perkataan yang sangat kotor, ataupun perbuatan yang mengganggu diri kita. Beliau mengatakan, wa minal umurin nafi'ah, di antara perkara yang bermanfaat, yang dapat mendatangkan kebahagiaan, yaitu engkau hendaknya selalu mengingat bahwasanya gangguan orang lain terhadap dirimu, terkhusus yang terkait dengan perkataan yang buruk, la tadurruk, itu tidak akan mengganggu, tidak akan membahayakan dirimu sedikit pun. Bahkan bal tadurruhum, bahkan perkataan tersebut itu membahayakan mereka. Pada hakikatnya itu celaan, cacian, makian yang diberikan kepada, yang datang dari orang lain kepada diri kita, itu pada hakikatnya dia tidak akan membahayakan diri kita sedikit pun. Bahkan sebaliknya itu akan membahayakan diri mereka. Illa, kecuali apabila engkau menyibukkan dirimu di dalam menghadapi gangguan tersebut. Wasawwaghta laha an tamlika masya'ir, dan engkau membiarkan celaan tersebut menguasai dirimu, masuk ke dalam perasaan sehingga kita menyibukkan diri kita untuk membalasnya. Fa inda dzalika tadurru kama darrathum, maka pada saat itu akan menjadi bahaya, mara bahaya bagi dirimu sebagaimana sebelumnya itu membahayakan diri mereka sendiri. Fa in anta lam tada' laha balan lam tadurraka syai'a, kalau seandainya kamu tidak mengurusi celaan orang lain, makian orang lain, cacian orang lain, maka itu tidak akan membahayakan dirimu sedikit pun. Ketika seorang dihadapi dengan celaan orang lain, dan ini termasuk bentuk daripada ujian, termasuk bentuk daripada musibah. Ketika kita dihadapkan dengan perkara ini, maka seorang itu terbagi menjadi dua di dalam menyikapi hal ini. Yang pertama, itu seorang yang mana dia ketika dia dicela dan dia membalasnya. Maka yang demikian tergantung seberapa besar balasannya. Dan sangat jarang seorang yang dicela kemudian dia membalasnya, dia bisa adil di dalam balasan tersebut. Betapa banyak orang yang dicela dengan satu kalimat, dia membalasnya dengan 5-10 kalimat. Yang mana pada hakikatnya ketika dia lebih memilih untuk bersabar dan dia meninggalkan, tidak mengurusi celaan tersebut, dia selamat. Dan orang yang mencela tersebut, dia sendiri yang akan berbahaya baginya kalimat yang dia ucapkan tersebut. Kan, tapi ketika dia meladeni dan dia membalasnya, dia menjadi impas atau bahkan bisa berubah menjadi perbuatan yang zalim. Dan seorang mukmin sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang disifati oleh para ulama sebagai ayat yang sangat komplit di dalam bab akhlak yang mulia, khudzil afu wa'mur bil urf wa'arid 'anil jahilin, maafkanlah kesalahan orang lain, ajaklah kepada kebaikan, perintahkanlah perkara yang ma'ruf, dan tinggalkanlah orang-orang yang jahil, berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Dan di antara sifat orang-orang hamba Allah, para hamba Allah, ibadur rahman, idza marru bil lagwi marru kirama, apabila mereka melewati sesuatu yang tidak bermanfaat, maka mereka akan memuliakan diri mereka untuk tidak duduk bersama orang-orang tersebut. Nah, yang pertama, seorang di dalam menyikapi gangguan orang lain adalah orang yang berusaha untuk membalasnya. Maka orang yang demikian, dia kehidupannya tidak akan bahagia. Karena apa? Karena setiap ada celaan, dia berusaha bagaimana untuk membalasnya. Dan seorang ketika kesal, berusaha untuk membalas, jarang, sangat jarang orang yang membalas dengan adil. Pasti dia berusaha bagaimana untuk membalas keburukan tersebut dengan sesuatu yang lebih besar, agar apa? Agar orang yang mencela di awal tadi kapok ataupun menyesal karena telah mengajak membuat keributan antara dirinya dengan orang lain. Adapun orang yang kedua, itu adalah orang yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah di sini, yang mana dia merupakan orang yang bahagia dalam kehidupan dunia ini, khusus di kehidupan akhirat. Itu seorang muslim yang selalu mengingat bahwasanya gangguan orang lain itu tidak akan membahayakan dirinya sedikit pun. Sehingga apa, ketika dia dicela dia berpaling. Ketika dia dicela dia membiarkannya, tidak mengurusinya. Bahkan ketika itu dia terkadang memaafkan, karena dia meyakini bahwasanya ketika dia tidak mengurusi urusan orang lain tersebut, tidak meladeni orang yang menghina dia, maka pada hakikatnya celaan yang sangat berbahaya tersebut kembali kepada orang yang mengucapkannya. Karena ketika Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis yang sahih, itu hadis yang kita kenal sebagai hadis al-muflis, itu orang yang merugi pada hari kiamat, orang yang bangkrut pada hari kiamat. Siapa dia? Itu adalah orang-orang yang mana dia datang pada hari kiamat dengan membawa salat, membawa pahala zakat, membawa pahala yang sangat banyak. Akan tapi dia juga keburukan dia sangat banyak. Rasulullah SAW mensifatinya, "Wajah waqad syatama hadza," dia datang dengan dosa, dia telah mencela orang lain, mengghibah, mengadu domba dan sebagainya, dan juga memukul orang lain. Kemudian apa yang terjadi? Maka kemudian orang yang dia ganggu ketika di dunia ini, dan salah satunya adalah orang yang mana ketika diganggu tidak membalas, karena dia tahu bahwasanya pada hakikatnya keburukan yang dilakukan orang lain terhadap diri kita ketika kita tidak membalasnya itu merupakan hadiah dari kebaikan yang dia miliki yang diperuntukkan kepada diri kita. Kemudian diambil dari khas kebaikannya pada hari kiamat dan diberikan kepada orang yang dia ganggu, kepada orang yang dia cela, kepada orang yang dia pukul, kepada orang yang dia ghibah, kepada orang yang dia adu domba. Maka dari itu seorang muslim harus cerdas, seorang muslim harus pandai menimbang kemaslahatan dan kemadaratan, mana yang lebih besar manfaatnya. Dan sungguh merupakan perkara yang sangat hina ketika kita lebih mengutamakan sebagian daripada urusan dunia dibandingkan balasan dunia dibandingkan balasan akhir. Sebagian orang dicela, dengan satu celaan dia tidak sabar membalas dengan balasan yang lebih besar. Ketahuilah, walaupun dia yang memulai dengan celaan, ketika kita membalas dengan sesuatu yang lebih besar, maka itu bisa menjadi bahaya bagi diri kita, dan bahkan dosa kita lebih besar dibandingkan dosa dia. Karena apa? Karena kita membalas dengan sesuatu yang berlebihan. Nah, sebagian orang diuji mendapatkan gangguan, celaan dari saudaranya, saudara muslim, bukan orang kafir, saudara muslim, tetangganya, banyak yang tidak sabar. Salah satu hujahnya, sebagian orang mengatakan, "Saya sudah sabar menghadapi dia selama 5 tahun, setahun, ada yang baru berapa bulan, dia udah ngejek saya 3 kali, saya tidak bisa sabar lagi." Ada yang mengatakan, "Hati saya ini tidak bisa menerima, sudah sering kali dia ini." Kaum muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Kita hidup sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, ketika kita bersyahadat, kita mengakui bahwa kita merupakan hamba Allah, itu memiliki konsekuensi. Seorang mukmin tujuan hidupnya adalah akhirat. Dan kesabaran ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya untuk bersabar, itu tidak ada batasannya. Maka merupakan pernyataan yang salah ketika orang mengatakan, "Sabar saya sudah habis batasnya, sudah tidak bisa lagi saya sabar." Ini merupakan pernyataan yang tidak benar. Karena apa? Allah menjanjikan apa? "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya akan diberikan kepada orang-orang yang bersabar pahalanya tanpa batas. Sebagaimana pahala sabar tanpa batas, begitu juga kesabaran itu sendiri tanpa batas. Coba bandingkan antara diri kita dengan Rasulullah SAW. Seberapa besar ujian yang dihadapkan kepada diri kita dibandingkan dengan ujian yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Dan apakah kita lebih mulia dibandingkan Rasulullah SAW? Jawabannya tentunya tidak. Maka dari itu berusaha untuk bersabar, seberapa besar pun gangguan dan ujian ataupun cobaan, sabar. Karena apa? Karena kita sebagai seorang mukmin, kita mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Motivasi orang-orang yang beriman yaitu bagaimana dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya beliau mengatakan, wa'lam anna hayataka tab'un li afkarik, fa in kanat afkaran fima ya'udu 'alayka naf'uhu fi dinin aw dunya fa hayatuka tayyibatun sa'idah, wa illa fal amru bil 'aks. Ketahuilah bahwasanya kehidupanmu ini mengikuti pikiranmu, cara pola pikirmu. Nah, maka apabila pikiran atau cara berpikir kamu merupakan pikir yang positif, maka dia akan menjadi cara berpikir yang bermanfaat. Yang manfaat itu akan kembali kepada agamamu dan juga kehidupanmu. Kau akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Ketika seorang berusaha untuk selalu berpikir positif, setiap yang ia hadapi, apapun kondisinya, dia berusaha untuk berpikir positif, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Akan tapi sebaliknya, orang selalu berpikir negatif. Apapun yang dia lihat, apapun yang dia hadapi, bahkan kebaikan pun yang datang dari orang lain, dia selalu berpikir negatif. Orang yang seperti ini tidak akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Wa illa fal amru bil aks. Maka kalau tidak demikian, maka kalau pikiranmu selalu negatif, kenyataannya akan berbalik. Kemudian beliau mengatakan, di antara sebab yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan menjauhi seseorang dari kekhawatiran, kesedihan dan kegundahan, beliau mengatakan, an tuwattin wa min anfa'il umur li tardil ham, an tuwattina nafsaka ala an la tatluba syukra illa min Allah. Di antara perkara yang bermanfaat untuk menjauhkan seorang dari, untuk menolak diri kita dari kekhawatiran ataupun kegundahan, an tuwattina nafsaka ala an la tatluba syukra illa min Allah. Yaitu kau berusaha mengasah dirimu untuk senantiasa tidak meminta ucapan terima kasih, tidak meminta balasan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ahsanta ila man lahu haqqun alayk aw man laysa lahu haqq fa'lam anna hadha mu'amalatun minka ma'a Allah. Kalau engkau berbuat baik kepada orang lain, baik itu orang yang mana dia memiliki kewajiban terhadap dirimu, misalkan keluarga, anak, istri, kita ataupun pegawai, kita berbuat baik kepada diri dia, ketahuilah bahwasanya ketika kita berbuat baik kepada dirinya, kita berbuat baik bukan semata-mata untuk mendapatkan pujian darinya, kita berbuat baik bukan semata-mata untuk mendapatkan balasan darinya. Akan tapi ketahuilah dan jadikanlah sebagai motivasi bahwasanya saya berbuat baik kepada dia, saya bersedekah kepadanya, ini adalah urusan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika demikian, mau dia berterima kasih, mau dia menyikapi dengan perkara yang tidak benar, maka itu tidak bukan urusan saya. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya memiliki kewajiban untuk memberikan effort, maka saya akan tunaikan dan saya mengharapkan balasan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala tubali bisyukri man an'amta alaihi. Maka jangan jadi fokus kita itu menunggu terima kasih dari orang yang kita berikan kepadanya kenikmatan tersebut, sehingga kemudian itu akan mengganggu pikiran kita. Kalau dia terima kasih, kita tambah. Kalau dia tidak terima kasih, kita tahan. Jangan demikian. Ilam anna hadza mu'amalatun minka min Allah. Ma'allah, kata beliau. Selalu ingat bahwasanya ini muamalah kita ini, walaupun kita memberikan kepada manusia, selalu jadikan motivasi bahwasanya ini muamalah antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Insan ayat yang ke-9, Allah memuji orang-orang yang diselamatkan pada hari kiamat. Di antara sifat mereka dahulunya ketika mereka di dunia, mereka mengatakan apa? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukur. Sungguhnya kami memberikan kalian makan, itu bersedekah, untuk karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak menginginkan sedikit pun balasan dari kalian dan tidak juga sedikit pun menginginkan dari kalian rasa syukur. Mau kalian berterima kasih yaitu kebaikan dari diri kalian untuk kalian juga, kalaupun tidak itu saya sudah mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'akkadu hadza, beliau mengatakan dan ini sangat ditekankan di dalam bermuamalah dengan al-ahl, dengan istri, dengan anak, dan dengan orang-orang yang kuat hubungannya dengan kita, itu ke kerabat, kakak, adik, abang, ataupun paman, bibi, dan kerabat yang sangat dekat dan sangat kuat hubungannya dengan kita. فَمَتَا وَطَّنْتَ نَفْسَكَ عَلَىٰ إِلْقَاءِ الشَّرَهِ عَنْهُمْ فَقَدْ أَرَحْتَ وَاسْتَرَحْتَ. Ketika engkau berusaha untuk meletakkan egois kamu dengan tidak berharap balas budi dari mereka, maka engkau akan selamat dan engkau akan tenang dan akan bebas, dan juga engkau akan membebaskan orang lain. Engkau akan menjadikan orang lain tenang. Karena apa? Kita berbuat baik, tidak mengharapkan balasan, dan orang lain ketika diberikan sesuatu dari kita, dia juga tidak memiliki beban harus berterima kasih ataupun harus membalas budi. Kita tidak menunggu, orang lain tidak menunggu, afwan, kita ketika berbuat baik, itu tidak menunggu balasan dari orang lain. Oleh karenanya, ini sangat jauh berbeda, ya, antara seseorang yang dia berbuat baik karena mengharapkan balasan dengan orang yang berbuat baik itu karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa simpulkan ketika seorang melakukan kebaikan itu sikap dia, tujuan dia ada dua. Seorang tidak akan terlepas dari salah satu dari dua tujuan ini. Yang pertama itu seorang berbuat baik karena tujuan ingin mendapatkan balasan, mendapatkan pujian ataupun terima kasih. Yang kedua itu orang yang berbuat baik karena lillahi ta'ala. Orang yang pertama yang dia berbuat baik untuk menunggu balas budi, orang yang demikian dia hidupnya tidak akan pernah bahagia. Karena apa? Karena dia akan fokus kepada bagaimana ketika dia berbuat baik tersebut dia menunggu balasan dari orang yang dia telah berbuat baik kepadanya, terkhusus semisal seorang bapak, seorang suami, ataupun paman ketika dia berbuat baik kepada ponakan dia dan dia mengharapkan balasan, dan ternyata yang dia berikan nafkah ataupun yang dia berikan kebaikan kepadanya dia merupakan orang yang tidak tahu untung, tidak tahu berterima kasih, maka dia akan sulit hidupnya. Dia akan mencela, padahal harusnya ketika dia bersedekah dia mendapatkan pahala, dia malah hilang darinya pahala tersebut. Dia akan ungkit-ungkit kebaikan dia. Dia akan dihantui dengan sesuatu yang menjadikan dia tidak tenang. Seorang seharusnya ketika dia melakukan kebaikan, dia bersedekah, itu dia mendapatkan kelezatan, bisa membantu orang kerabatnya, bisa memberikan nafkah kepada istrinya, bisa memberikan nafkah kepada anaknya, menyekolahkan anaknya dan sebagainya. Seharusnya dia mendapatkan kelezatan dan dia mendapatkan kebahagiaan dengan hal tersebut, dengan kebaikan yang dia lakukan. Kan tapi ketika motivasi dia bukan karena wajah Allah, motivasi dia ingin timbal balik, maka dia sedikit saja dia lihat rasa tidak terima kasih dari orang yang dia berikan, misalkan dia sekolahkan anaknya, kemudian anaknya sedikit saja terkadang berbuat salah, dia akan ungkit. Kamu tahu siapa saya? Saya ini bapak kamu. Kamu harus hormati saya. Saya yang memberikan nafkah. Saya yang begini, begini, begini, begini. Dia akan ikut hitung kebaikan dia. Yang demikian, orang yang seperti ini tidak akan bahagia. Namun ketika seorang yang kedua, ini orang yang kedua yang mana dia berinfak karena Allah, dia berbuat baik, memberi nafkah karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan sedikit pun bagian rasa terima kasih dari orang yang dia berikan, maka dia akan hidupnya akan tenang dan orang lain juga akan tenang darinya. Dia berikan nafkah kepada istrinya, ketika istrinya suatu saat ketika marah kepada dirinya, dia tidak akan mengungkit kebaikan dia. Dia akan jadikan itu sebagai sesuatu untuk muhasabah. Ketika dia mendapati, oh dia sudah berbuat baik, tapi kok istrinya masih tidak taat kepada dia. Bisa jadi ini sebagai bentuk karena dosa yang saya lakukan. Dan ini merupakan cara atau pola berpikir yang orang-orang yang berakal, orang-orang yang beriman demikian. Bagaimana yang telah kita bahas di pekan yang lalu, yaitu orang-orang yang beriman dia tidak akan membenci, yaitu seorang suami tidak akan membenci istrinya hanya karena satu kesalahan saja. Dan di antara tips untuk bisa menjadikan diri kita selalu lapang dada, terkhusus terhadap orang yang telah kita berbuat baik kepadanya, yang orang kita nafkahi tapi dia tidak tahu untung, tidak tahu bersyukur, itu kita jadikan itu sebagai muhasabah. Itu untuk menjadikan diri kita itu sebagai muhasabah bagi diri kita. Kesalahan yang dia lakukan bisa jadi itu disebabkan karena dosa yang kita lakukan. Udah banyak kita berikan kepada dia tapi dia gak bisa taat. Anak juga demikian. Jadikan itu sebagai muhasabah. Bisa jadi kesalahan itu ada pada diri kita. Bisa jadi kita tidak fokus dalam mendidik anak dahulu ketika dia kecil. Bisa jadi yang dia perbuat ini karena sebab dosa yang saya lakukan. Dan karenanya disebutkan di antara para salafus saleh, dia mengatakan, "Inni la asillah fa'arifu dhalika fi khuluqi dabbati wa zaujati." Sungguhnya aku berbuat maksiat kepada Allah, aku mendapati dampaknya pada hewanku dan juga pada istriku. Walaupun kita berbuat baik kepada istri kita, bisa jadi dia tidak taat kepada kita bukan karena dia tidak berterima kasih. Bisa jadi itu sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala karena dosa yang lain yang kita lakukan. Maka dibandingkan kita, daripada kita harus menyibukkan diri kita dengan mengungkit-ungkit kebaikan, daripada harus kita menyibukkan diri kita memaksa orang lain untuk berterima kasih kepada kita, jadikan itu sebagai ajang untuk introspeksi diri. Oh, saya sudah berbuat baik sama dia. Itu muamalah antara saya dengan Allah. Ketika dia berbuat buruk kepada saya tidak boleh menjadikan itu penghalang untuk saya selalu berbuat baik kepada dirinya. Karena Rasulullah SAW ketika mensifati orang-orang yang menyambung silaturahmi, beliau mengatakan, "Laisal wasilu bil mukafi." Bukanlah orang yang menyambung silaturahmi adalah orang yang menunggu balas budi. Orang lain buat baik, dia baru buat baik. Tidak. Ini bukan orang yang menyambung silaturahmi. Walakinnal wasil, akan tapi orang yang menyambung silaturahmi adalah orang yang mana apabila kerabat, karib kerabatnya, saudaranya itu memutus silaturahmi dan dia menyambung silaturahmi tersebut. Innama nut'imukum liwajhillah. Sungguhnya kami memberikan nafkah untuk kalian itu karena wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan balasan dari kalian sedikit pun, dan tidak menunggu balasan sedikit pun dari orang yang telah kita berbuat baik kepadanya. Maka orang yang demikian, yang dia hanya meminta syukur, meminta balasan dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dia akan terjaga. Kebaikan dia tidak akan hilang dengan dia mengungkit-ungkit kebaikan tersebut apabila orang lain tidak bisa berterima kasih, tidak tahu berterima kasih kepada dirinya. Dan ini sangat bermanfaat terkhusus di dalam bermuamalah dengan istri, dengan anak, dengan keluarga, kerabat, karib yang kita berbuat baik, orang atau orang-orang yang mereka di bawah tanggung jawab kita, pegawai kita, kita harus praktekkan ini. Jadikan ini sebagai kaedah, sebagai pedoman hidup. Jangan pernah meminta terima kasih dari orang lain tersebut. Karena apa? Manusia itu pada dasarnya dia tidak tahu terima kasih kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berbuat baik, seorang mukmin itu motivasinya adalah mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita jadikan ini sebagai pedoman hidup, maka itu merupakan salah satu sebab terbesar yang menjadikan hubungan kita selalu erat dengan anak. Keluarga kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, hubungan suami istri akan selalu dijaga, akan selalu kokoh. Karena apa? Masing-masing dia menjadikan motivasi dia adalah perkara akhirat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, di antara beliau menyebutkan kaidah, di antara sebab yang dapat mendatangkan kebahagiaan, ij'alil umur an-nafi'ah nusba 'ainaik wa'mal 'ala tahqiqiha. Yaitu jadikanlah perkara yang bermanfaat selalu berada di hadapanmu. Jadikan motivasi diri kita adalah untuk melakukan kebaikan. Wa'mal 'ala tahqiqiha, dan berusahalah kerja berbuat untuk mewujudkannya. Wala taltafit ilal umurid darrah, dan jangan melihat kepada perkara-perkara yang bermadarat, yang terdapat madarat di dalamnya. lital huwa bidzalika 'anil asbabil jalibah lil hammi wal hazn, supaya kamu tidak terjatuh di dalam perkara-perkara yang dapat mendatangkan kekhawatiran dan kesedihan. Wasta'in birrahah wa ijmamin nafsi 'alal a'malil muhimmah. Beliau mengatakan tadi di awal, jadikan motivasi hidup kita adalah untuk mengerjakan kebaikan. Jadikan motivasi kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dan berusaha untuk mewujudkannya. Dan jauhkan diri kita dari perkara-perkara yang berbahaya. Dan jangan lupa, lihat bagaimana indahnya agama Islam menggabungkan antara sesuatu yang bermanfaat dengan apa? Beliau mengatakan wasta'in birrahati wa ijmamin nafsi 'alal a'malil muhimmah. Jangan lupa untuk istirahat. Ad-dinu yusrun. Agama ini sangat mudah. Tidak ada seorang yang memaksakan dirinya di dalam agama ini kecuali dia pasti akan terkalahkan. Wasta'in birraha, dan jangan lupa untuk istirahat karena itu sangat bermanfaat, dan juga jangan lupa untuk rekreasi. Maksudnya apa? Kita ini bukan robot, kita ini manusia. Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban, hal-hal yang diwajibkan kepada kita, kita kerjakan. Ada hal-hal yang disunnahkan, kita kerjakan. Ada waktu luang, jangan lupa untuk istirahat. Supaya apa? Supaya tujuannya dengan kita beristirahat, dengan kita berrekreasi, waktunya liburan, waktunya untuk keluarga. Banyak di antara kaum muslimin dia berpikir bahwasanya ibadah itu hanya sebatas sholat, belajar, tidak ada istirahat. Tidak. Rekreasi dengan keluarga kalau kita niatkan untuk menjaga, memberikan hak kepada anak dan istri, waktunya liburan kita berikan untuk anak, itu merupakan bagian dari ibadah juga. Rekreasi tersebut juga akan bernilai ibadah. Waktunya rekreasi, waktunya anak libur, jangan paksakan dia untuk belajar terus. Iya, murojaah itu harus. Mengulang-ulang pelajaran itu juga harus supaya ilmu tidak lupa. Tapi ada waktunya yang namanya rekreasi. Ketika dia rekreasi, berikan dia kebebasan. Berikan dia waktu untuk istirahat. Jangan ketika jalan-jalan juga diingatkan dengan ini. Ada waktunya. Ada waktunya untuk berdakwah, ada waktunya untuk ngajak kepada kebaikan, ada waktunya seorang itu butuh rehat. Karena dia bukan robot. Ada waktunya otak ini butuh kepada yang namanya rekreasi ataupun refreshing. Kemudian beliau mengatakan, wa minal umurin nafi'ah, di antara perkara yang bermanfaat untuk mendatangkan kebahagiaan, hasmul a'mali fil hal wa tafarrughu fil mustaqbal, yaitu menyelesaikan setiap pekerjaan pada waktunya. Wa tafarrugh lil mustaqbal, dan mengosongkan diri untuk hari esok. Maksudnya apa? Selesaikan urusan kita pada hari ini, kerjaan kita pada hari ini untuk sekarang. Jangan diakhirkan untuk besok. Karena hari besok merupakan milik hari esok. Dan hari sekarang belum tentu kita bisa kerjakan di hari yang esok. Li'annal a'mal, karena sungguhnya pekerjaan, idza lam tusham, idza lam tuhsam, ijtama 'alaika baqiyatul a'malis sabiqah, wa ndafat ilayha al-a'malul lahiqah, fatashtaddu wat'uha. Fa idza hasamta kull shay'in bi waqtihi ataita al umur al mustaqbalah bi quwwati tafkirin wa quwwati amal. Karena amalan atau pekerjaan itu kalau tidak dikerjakan segera, misalkan pekerjaan target kerja hari ini saya harus mengerjakan ini dan itu, kalau tidak dikerjakan, tidak diselesaikan pada hari itu, maka dia akan menumpuk di hari esok. Dan kalau sudah menumpuk, hari esok belum tentu waktunya itu sama seperti waktu pada hari ini. Bisa jadi waktunya lebih sempit. Kalau kita tumpuk dan kita tumpuk, itu akan menyebabkan kita tidak tenang. Itu akan menyebabkan kita selalu dihantui dengan target, dan kita akan dihantui dengan rasa bersalah ataupun ketidaktenangan dan kekhawatiran. Selesaikan hari kerjaan pada hari ini di hari tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh, kalau tidak salah, sahabat Abdullah ibn Umar, al-insan ibn yaumih. Yaitu manusia itu adalah anak pada harinya. Karena besok dia tidak tahu. Belum tentu amalan ini kalau dikerjakan besok, kita masih hidup. Sebagaimana nasihat dari Abdullah ibn Umar, ketika Rasulullah SAW bersabda kepada beliau dalam hadis Al-Arba'in, kalau tidak salah hadis yang terakhir, Al-Arba'in An-Nawawiyah, ketika Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah ibn Umar, akan hakikat daripada dunia ini, bahwasanya seorang dia dalam yang maknanya ketika dia hidup di dunia ini adalah seperti musafir, seperti orang sedang safar. Abdullah bin Umar menutup hadis ini dengan nasihat beliau. Beliau mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah." Kalau engkau sedang berada di waktu sore, jangan tunggu besok. Zikir petang sekarang jangan ditunggu besok, karena besok ada lagi zikir yang harus dikerjakan. Target untuk menghafal Quran atau untuk membaca Al-Quran pada hari ini jangan diakhirkan untuk besok. Kerjaan dari perusahaan, kerjaan dari kantor yang harus dikerjakan hari ini jangan diakhirkan untuk hari besok. Karena kesibukan hari besok kita tidak tahu apakah waktu kita lebih banyak. Dan ketika kerjaan semakin menumpuk, itu akan mendatangkan kegundahan ataupun menyebabkan permasalahan yang lainnya. Kemudian yang terakhir beliau mengatakan, وَيَنْبَغِي أَنْ تَتَخَيَّرَ مِنَ الْأَعْمَالِ النَّافِعَةِ الْأَهَمْ فَالْأَهَمْ. Hendaknya engkau memilih antara pekerjaan atau amalan yang baik, itu engkau mengkedepankan yang paling penting. Mana yang paling penting, baru yang penting. Wa mayyiz baina ma tamilu nafsuka ilaihi wa tashtaddu raghbatuka fi. Dan juga jangan lupa perhatikan, pilih mana yang kita lebih condong untuk melakukannya dan kita lebih kuat dan lebih semangat di dalam melakukannya, kerjakan itu dulu. Karena apa? Kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita tidak senangi, fa inna dibdahu yuhdithu sa'ama wal malal wal kadab. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita tidak senangi, walaupun dia bermanfaat, tapi kita terpaksa, maka itu akan menimbulkan di dalam diri kita rasa bosan. Sehingga kita akan meninggalkan amalan tersebut. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, sebaik-baik amalan adalah yang continue walaupun dia sedikit. Kalau kita tidak mampu baca Al-Quran satu juz, maka cukup setengah juz. Tidak mampu setengah juz, maka beberapa lembar. Bahkan kalau tidak mampu beberapa lembar, satu halaman setiap hari itu berkah akan. Tapi itu lebih baik ketika dia continue dibandingkan dalam satu hari ngambil satu juz kemudian tidak membaca Al-Quran lagi. Wasta'in ala dhalika bil fikri sahihi wal musyawarah. Dan di dalam melakukan kebaikan, dalam melakukan hal yang bermanfaat tersebut, selalu jangan lupa untuk berpikir dengan pikiran yang positif dan jangan lupa untuk bermusyawarah. Fama nadima man istasyar. Karena orang yang bermusyawarah dengan orang lain tidak akan pernah menyesal. Dan kita di dalam agama diperintahkan, wa amruhum syura bainahum. Allah memerintahkan kepada kita untuk bermusyawarah, bahkan memerintahkan kepada nabinya untuk bermusyawarah. Wadrus ma turidu fi'lahu darsan daqiqan. Dan juga bersama dengan musyawarah, kalau sesuatu tersebut merupakan perkara yang sangat penting, jangan lupa kita untuk mengiringinya dengan istikharah. Karena kita diajarkan untuk beristikharah. Orang yang beristikharah kemudian dia menetapkan sesuatu setelah dia istikharah, maka dia tidak akan pernah menyesal dan dia tidak akan pernah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan, wadrus ma turidu fi'lahu darsan daqiqan. Pelajari dengan benar, dengan teliti apa yang akan engkau kerjakan. Fa idza tahaqqaqatil maslahah wa azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka ketika telah terwujudkan dan setelah engkau pelajari dan engkau bertekad untuk mengerjakannya dan engkau hendak mengerjakannya, maka kerjakan dan jangan lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maka dengan demikian kita telah selesai dari membahas kitab yang sangat agung ini, kitab yang sangat bermanfaat ini, yang berjudul Al-Wasail Al-Mufidah Lil-Hayati As-Sa'idah. Tips-tips bermanfaat yang dapat mendatangkan kebahagiaan, mewujudkan kehidupan bahagia. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat atas apa yang telah kita pelajari dan agar Allah Subhanahu wa taala mewujudkan bagi kita dan kaum muslimin seluruhnya kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan ganjaran kepada pengarang daripada kitab ini dan kepada setiap guru-guru kita, kepada masyayikh dan kepada orang-orang yang telah mengatur berjalannya pelajaran ini, itu para kru radio dan para kawan-kawan yang menjadi pembawa acara dan seluruh yang memiliki andil di dalam tersebarnya ilmu yang bermanfaat ini. Assallaha al-Karim Rabbal Arshil Azim bi asma'il husna wa sifatihil waliya an yanfa'ana ajma'in bima 'allamana wa an yaktuba lana as-sa'adata fid dunya wal akhirah wa an yuslih lana sya'nana kullah wa an la yakilana ila anfusina tarfata 'ain innahu sami'un qaribun mujib. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallah khairan, kita ucapkan kepada guru kita Abu Hamzah Al-Ustaz Usama bin Syarif LC Hafizahullah Ta'ala. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita sudah mendengarkan tadi bagian yang terakhir dari risalah ini, Al-Wasail Mufidah Lil Hayati Sa'idah, karya dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan menjadi amal jariah bagi beliau yang sudah mengajarkan kita dengan kitab ini. Nantikan insyaAllah kitab berikutnya dalam kajian rutin beliau setiap Rabu qabla ba'da asar waktu Indonesia Barat. Dan sekali lagi kita ucapkan jazakallahu khairan kepada beliau yang sudah menutup kajian ini dari studio Radio Hidayah FM Kota Pekanbaru. Dan kaum muslimin muslimah rahimanillah wa yakum jami'an, kita akan putarkan beberapa jeda menjelang dikumandangkannya azan pertanda masuk salat fardu maghrib di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Tetap bersama kami di frekuensi 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatil Quran dan kajian ilmiah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأمر أهلك

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring. Lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.

0: Manusia paling merugi di permukaan bumi adalah orang yang tidak bisa menikmati sholat dan tidak bisa menikmati munajat kepada Allah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya ayyuhalladzina amanu rak'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
3: Sesungguhnya perkara yang pertama kali ditanya oleh Allah Azza wa Jal kelak di hari kiamat berkaitan dengan salatnya.
0: Awwalu ma yuhasabu 'alaihi al-'abdu yawmal qiyamati salatu. Seorang hamba di akhirat yang pertama kali dihisab dari amalannya adalah salat. Apabila salatnya baik, baik seluruh amalannya. Namun apabila salatnya rusak, rusak seluruh amalannya.
4: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
5: Mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja, sesungguhnya mereka telah terjerumus ke dalam kefasikan yang nyata, dan ditakutkan mereka akan terjerumus ke dalam kekufuran ikhwatal iman.
6: Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah, faman tarakaha faqad kafar. Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim sementara bangunan Islamnya runtuh karena tiangnya, tiang penyanggahnya telah runtuh, yaitu salat.
7: Hidayah 103,4 FM.
8: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan. Padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah tegaskan kepada kita, jangan gara-gara mencari kehidupan dunia kita meninggalkan salat.
1: Allah yang berikan rezeki kepada kita, bukan bos kita, bukan atasan kita, bukan karena ikhtiar kita.
0: Ikhtiar itu hanya sekedar sebab. Yang menentukan dan memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amur ahlaka bis

0: نحن نرزقك والعاقبة للتقوى.
1: وأمر أهلك بالصلاة. Perintahkan keluargamu untuk sholat, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wastabir alaiha, dan bersabarlah di atas sholat tersebut. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rizki dari kalian. Nahnu narzukuk, Allah tegaskan kepada kita, kami yang berikan rizki kepada kalian.
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an wassunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Siapa yang tidak memelihara menjaga sholat, lam takun lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, di hari kiamat gak punya cahaya, gak punya pembela, gak punya keselamatan.
5: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Setiap harinya 5 kali dipanggil untuk sholat menuju masjid dengan panggilan hayya ala sholah, hayya ala falah. Namun sayang sekali, berapa banyak kaum muslimin yang meremehkan sholat berjamaah. Berapa banyak kaum muslimin yang mereka lebih memilih pahala yang sedikit dibandingkan dengan pahala yang besar.
6: Sungguh kau telah mendengar seruan azan, dan kau tahu telah waktunya memenuhi sholat, dan kau melalaikannya, engkau tetap asik dengan kesibukanmu. Kau sibuk dengan dunia, kau lupa dengan nikmat Allah. Lalu bagaimana bila seketika itu Allah menarik nikmat jantungmu, dan seketika itu engkau tak lagi bernyawa? Salatlah sebelum engkau disalati.
7: Iza balagatit taraqi wa qila man raq.
6: Sekali-kali jangan, apabila nafas seseorang telah menyesak sampai ke kerongkongan, dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia.

0: kepada Tuhanmu. Pada hari itu kamu dihalau.
1: Fala saddaqa wala salla walakin kadzdzaba wa tawalla.
0: Dan ia tidak mau mendengarkan dan tidak mau mengerjakan salat. Dan tidak mau mengerjakan salat. Dan tidak mau mengerjakan salat. Tetapi ia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Salatlah sebelum engkau disolati.
2: Dan betapa banyak hari ini orang-orang yang meninggalkan salat karena pekerjaannya, karena mencari kehidupan, padahal kehidupannya siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada kesempatan yang mulia ini dan bulan yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Maka bagi yang berdosa, kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bagi yang sudah bertakwa, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya sebagaimana disebut oleh para sahabat, ya bena Adam, innama anta ayyam. Hai anak Adam, engkau itu taubahnya ibarat hari demi hari. Hari-hari. فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُكَ. Kalau satu hari telah berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Tahun baru Islam yang telah ditarikh, yang diletakkan tonggak dari sejarah Islam dan penanggalan Islam dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu an ditegur oleh salah seorang sahabat, sesungguhnya engkau mengirim surat tidak menggunakan tanggal, maka letakkanlah penanggalan untuk kita. Maka Umar meminta para sahabat, apa dan dari mana kita mulai penanggalan tersebut? Ada yang mengusulkan dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada pula yang mengusulkan dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dari sanalah terpisah antara yang hak dengan yang batil. Maka inilah diambil oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an. Tentu dengan datangnya tahun baru, kita berharap semangat untuk beribadah pun semakin baru. Dan ada beberapa hal, beberapa poin, beberapa pokok yang perlu kita ingatkan kaitannya dengan tahun baru ini. Yang pertama, tahun baru ini sebagai momen kita jadikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Muharram merupakan salah satu dari bulan haram yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal ard 12 shahran minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyat wa rajabun mudhar. Sesungguhnya masa itu berputar sebagaimana bentuknya yang telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di saat Allah menciptakan langit dan bumi. Yang mana 12 bulan dan 4 diantaranya bulan haram. 3 berturut-turut dan Rajab menyendiri. Lalu Nabi SAW membacakan ayat, inna iddatas syuhuri inda Allah 12 fi kitabillah. Yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dhalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihin anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Azza wa Jalla 12 bulan. Di dalam kitab Allah Azza wa Jalla 4 di antaranya bulan haram. Itulah di agama yang lurus, janganlah kalian berbuat zalim di dalamnya. Maka oleh karena itu kezaliman yang paling utama dan paling besar adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai di bulan haram ini kita melakukan kesyirikan. Kemudian yang kedua, tidak ada dalam Islam untuk melakukan doa akhir tahun. Demikian juga doa awal tahun. Siapa yang akan pernah melakukan doa awal tahun, akhir tahun di zaman Nabi SAW? Di zamannya Abu Bakar. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hanya pun meletakkan penanggalan saja. Dan tidak ada satupun dari para sahabat, dari para khulafa'ur rasyidin yang Nabi perintahkan kita, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin, ikuti tata caraku dan cara khalifahku yang lurus dan terpimpin. Tidak ada satupun mereka doa akhir tahun maupun doa awal tahun. Maka ingat sabda Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis yang muttafaqun alaih, dalam lafaz Aisyah dalam Sahih Muslim, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mempraktikkan suatu amalan yang bukan dari kami, bukan dari Islam, bukan dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ditolak. Kemudian poin yang ketiga, jangan kita bertasyabbuh menyerupai orang-orang kafir. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wa dhira'an bi dhira', sahasta demi sahasta. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikut. Ibnu Umar berkata, ya Rasulullah, Yahud wa Nasara, Yahudi Nasrani, siapa lain siapa bukan? Maka tidak ada dalam Islam menyambut tahun baru seperti halnya orang-orang kafir menyambut tahun baru dengan pesta kembang api atau yang lainnya yang menghambur-hamburkan harta kemudian di atas jalan yang tidak dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib kita perhatikan adalah apa ibadah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap saat, terutama di bulan Al-Muharram. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Dan semoga nasihat ini sampai kepada seluruh kaum muslimin. Dan kita ditunjuki as-sawa as-sabil, jalan yang lurus. Wallahul muwaffiq wal-hadi ila aqwamit tariq. Wal-hadi ila sabilir rasyad. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
2: Perbanyaklah puasa di bulan Muharram ini. Amalan yang kedua yang perlu diamalkan oleh kita di 10 Muharram ini, salah satunya adalah meluaskan, melapangkan nafkah buat keluarga. Amalan yang ketiga adalah memperbaharui taubat. Yang keempat, perbanyak sedekah. Ada satu amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Syiah. Sepanjang tahun di hari Asyura, mereka mengadakan perayaan kesedihan atas kematian Husain. Kita semua sedih dengan kematian Husain, tapi merayakan kematian Husain tidak disyariatkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa nih, puasa Asyura 9-10 dan sepanjang bulan. Yang penting tidak penuh puasa di bulan Muharram. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.
1: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
3: Bagaimana cara berpuasa di bulan Muharram? Maka para ulama khilaf secara umum ada dua pendapat. Apakah boleh berpuasa di bulan Muharram keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Sebulan penuh sebagaimana puasa di bulan Ramadan. Maka ada dua pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh. Nabi tidak pernah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa sempurna sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Maka tidak boleh kita berpuasa hari terbanyak di bulan Muharram. 20 hari oke, 25 hari oke, 27 hari oke. Tapi jangan 30 hari, jangan sebulan penuh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat yang lebih kuat bahwasanya boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan puasa bulan Muharram. Nabi menggandingkan antara bulan dengan bulan, ya atau tidak? Bulan Ramadan puasa sebulan penuh atau tidak? Sebulan penuh. Maka Muharram juga puasa sebulan penuh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama. Ya. Oleh karena saya lebih condong pada pendapat ini. Boleh berpuasa di bulan Muharram sebulan penuh. Kalau tidak mampu sebulan penuh, sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Ustaz, apakah dengan kita berpuasa sebulan penuh bukan termasuk larangan puasa dahar? Puasa yang tiap hari. Bukankah sebaik-baik puasa adalah puasa Daud? Kata Nabi SAW, afdalus siyam siyamu Daud alaihissalam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Beliau puasa sehari, berbuka sehari. Oleh karena Abdullah bin Amr bin As waktu minta izin kepada Nabi SAW untuk berpuasa setiap hari, maka Nabi bilang jangan. Dan Nabi mengatakan lebih baik kau puasa sehari, berbuka dua hari. Kemudian berpuasa sehari, berbuka dua hari. Kata dia, ini utiku aksara min dhalik. Ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Akhirnya kata Nabi SAW, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, berbukalah sehari. Kata dia, ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Terbaik itu puasa sehari, berbuka sehari. Itu yang terbaik. Makanya Nabi melarang puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap hari. Nah, bagaimana? Kita bolehkah berpuasa tiap hari di bulan Muharram? Yang benar boleh. Yang dilarang dengan puasa dahar, yaitu puasa tiap hari selama setahun. Puasa tiap hari selama setahun. Itu yang dilarang. Adapun kalau kita waktu tertentu kita berpuasa berturut-turut, tidak jadi masalah. Contoh sederhana, puasa Ayyamul Bid. Kita puasa tanggal 13, 14, 15. Berturut-turut atau tidak? Berturut-turut. Contohnya seorang ingin puasa di awal hari Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9, berturut-turut. Boleh, kata para ulama. Waktu-waktu tertentu. Contohnya seorang puasa bayar kafarah, syahroini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak ada masalah. Contohnya bulan Ramadan, puasa berturut-turut. Ya. Jadi yang dilarang adalah puasa berturut-turut selama sampai setahun. Adapun kita mengkhususkan ingin puasa sebulan penuh di bulan Muharram, maka ini diperbolehkan. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala memiliki pendapat yang baik. Beliau berkata, bagi orang yang kebiasaannya puasa sebulan setahun penuh dengan puasa Daud, maka yang terbaik dia puasa Daud. Meskipun di bulan Muharram, tentang puasa apa? Daud. Jadi dia bulan di bulan Muharram, dia puasa sehari, berbuka sehari, berpuasa sehari, berbuka sehari. Kenapa? Karena kebiasaan dia adalah puasa selama apa? Setahun. Maka dia tetap menjalani puasanya Nabi Daud alaihissalam. Tapi bagi orang yang tidak biasa puasa Daud, maka dia boleh berpuasa sebulan penuh. Dia boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Kalau seorang tidak mau berpuasa sebulan penuh, paling tidak hari yang terbanyak. Dia boleh berpuasa kapan saja. Senin, Selasa, besok mau puasa, lusa mau puasa, hari apapun mau puasa, enggak ada masalah di bulan Muharram. Paling tidak kalau dia tidak bisa hari terbanyak, maka dia puasa di hari-hari yang merupakan hari-hari sunnah yang dianjurkan secara khusus. Seperti Senin, Kamis. Kemudian Ayyamul Bid. Paling tidak dia bisa puasa Senin Kemis kali 4 minggu 8 hari plus Ayyamul Bid Senin Selasa Rabu 3 hari berarti berapa? 2 kali 4 8 tambah 3 11 hari. Lumayan, cukup banyak ya. Ya, kalau dia mau puasa tiap hari juga enggak ada masalah.
1: Hadis dhaif seputar bulan Muharram. Berikut keterangan selengkapnya terkait hadis-hadis dhaif seputar bulan Muharram. 1. Siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya satu kubah di udara. Yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Maudu'at dan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 2. Siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram, berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya ini sebagai kafarah selama 5 tahun. Hadis dusta, karena sanadnya ada 2 pendusta, sebagaimana keterangan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 3. Sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu, puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran, yaitu makan enak dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam alaihi salam, Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 4. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk 1 hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. 5. Bulan yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Hadis dhaif. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam dhaif Al-Jami' As-Saghir. 6. Pemimpin umat manusia, Adam. Pemimpin bangsa Arab, Muhammad. Pemimpin bangsa Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi. Pemimpin bangsa Habasyah, Bilal bin Rabah. Pemimpin gunung, Gunung Sina. Pemimpin pohon, Bidara. Pemimpin bulan, Muharram. Pemimpin hari, hari Jumat. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Demikian, Allahu A'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Menjawab pertanyaan salah seorang saudara kita tentang hukum berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram, apakah dianjurkan atau tidak. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitabus Siyam bab Fadli Shaumil Muharram, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud juga di dalam bab Fi Shaumil Muharram, dikeluarkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi, kemudian Al-Imam An-Nasa'i serta Ahmad, Imam Ahmad di musnadnya dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, wa afdalu salati ba'da al-fariidhah salatul lail." Sebaik-baik atau seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah bulan Allah Al-Muharram, dan sebaik-baik salat setelah fardu, salat fardu yaitu salat malam. Nah, berdasarkan hadis ini, para ulama menjelaskan dianjurkannya memperbanyak puasa di bulan Muharram. Memperbanyak puasa di bulan Muharram. Dan lebih ditekankan lagi, dianjurkan lagi puasanya yaitu di puasa Tasu'a dan Asyura. Puasa tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza yaumu Asyura, wa lam yaktubillahu alaikum siyamahu wa ana sha'imun, faman syaa'a falyasum wa man syaa'a falyiftir." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah hari Asyura, tanggal 10 Muharram, dan Allah tidak mewajibkan puasanya atas kalian. Sedangkan saya atau adapun saya berpuasa, barang siapa yang ingin berpuasa, berpuasalah, dan barang siapa yang tidak berpuasa, silakan tidak berpuasa. Dan juga ada di dalam riwayat lain, yaitu hadis Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, menyebutkan keutamaan puasa tanggal 10 ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura, ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu." Puasa di tanggal 10 Muharram Asyura, saya berharap kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa 1 tahun sebelumnya. Adapun yang tanggal 9 itu juga dianjurkan karena para sahabat ketika itu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tanggal 10 itu adalah hari yang hari Asyura itu adalah hari yang diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana al-amul muqbil insyaallah sumna al-yaum at-tasi'." Tahun depan insyaallah kita juga berpuasa tanggal 9. Jadi berpuasa itu tanggal 9 dan tanggal 10. Salah satu hikmahnya menyelisihi orang-orang Yahudi yang berpuasa di tanggal 10 Muharram. Nah, bagaimana dengan puasa penuh di bulan Muharram? Nah, sebagian banyak ulama mengatakan itu tidak dianjurkan. Yang dianjurkan itu memperbanyak puasa. Kenapa tidak dianjurkan berpuasa penuh satu bulan, karena memang tidak pernah ada, tidak sabit, tidak ada riwayat yang sahih bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa satu bulan penuh itu kecuali Ramadan. Nah, bulan yang lain yang beliau banyak berpuasa itu setengah bulannya itu bulan Syaban. Nah, oleh karena itu di bulan Muharram ini dianjurkan memperbanyak puasa, tetapi bukan sebulan penuh. Ada lagi yang ulama yang mengatakan sebulan penuh tidak apa-apa, tetapi yang paling rajih insyaallah itu bukan sebulan penuh, karena Rasulullah SAW, ada hadis lain yang menyebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh itu kecuali Ramadan. Allahu a'lam bissawab.
1: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
5: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada ikhwani fid din azakumullah, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang belum dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita sekarang berada di bulan Muharram, bulan yang mulia. Dan bulan-bulan yang mulia itu ada 4. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 36, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan itu ada 12 bulan di dalam kitab Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Padanya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, bahwa 4 bulan itu yang pertama mutawaliyat, beriringan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian Rajab, baina Jumada wa Sya'ban, dan Rajab. Jadi 4 bulan. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang tidak boleh orang berperang. Dan tidak boleh kita menzalimi diri kita dengan berbuat dosa dan maksiat. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Surah Allah menyebutkan, minha arbatun urum, dzalika dinul qayyim, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim padanya. Artinya jangan mengadakan peperangan, jangan berbuat dosa, jangan berbuat kezaliman, jangan berbuat maksiat di bulan yang mulia ini. Ini Syahrul Muharram. Nah, apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan yang lainnya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram, wa afdalus salati ba'da al-faridati salatul lail. Seutama-utama puasa sesudah Ramadan Syahrullahil Muharram, itu bulan Muharram. Seutama-utama salat sesudah yang wajib, salat malam. Jadi puasa yang utama sesudah bulan Ramadan, bulan Muharram. Seutama-utama salat yang wajib, yang 5 waktu, salat malam. Maka kita berusaha untuk mengerjakan ini. Bulan Muharram disunahkan kita melakukan puasa. Bisa kita lakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Biasa puasa tanggal 13, 14, 15. Tapi yang utama yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram, terutama tanggal 10 Muharram, puasa Asyura ini sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kana Asyura yasumu Quraisyun fil jahiliyah. Asyura itu biasa dilakukan puasa oleh orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang Yahudi juga mengadakan puasa. Orang Yahudi mengadakan puasa. Ditanya, kenapa kalian berpuasa? Yaitu untuk menghormati diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka mereka berpuasa. Maka Nabi menyuruh untuk berpuasa. Wa amara bisiyamihi. Nabi menyuruh untuk puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Sahabat-sahabat disuruh untuk puasa. Jadi penekanannya sampai dikatakan sebagian ulama ini wajib. Itu di awal hijrah. Tahun pertama hijriah. Tahun kedua hijriah turun ayat yang berkaitan tentang wajibnya puasa Ramadan. Sehingga puasa Muharram itu jadi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nabi menganjurkan untuk puasa tanggal 10 Muharram. Dan fadilahnya dalam riwayat Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yukafiru sanatal maudiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Puasa satu hari tanggal 10 Muharram menghapuskan dosa setahun yang lalu.
6: Hidayah FFM. Lidzakirina wadzakirina.

0: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Taib kumsir pemsima, rahimahillah wa yakum jami'an. Masih bersama Anda, Abu Auni, yang menemani ruang dengar Anda semuanya. Dan di kesempatan malam hari ini, kita akan mengikuti kajian Ba'da Maghrib di Masjid Jami' Al-Badar, Jalan Yosudarso nomor 74, Rumbai, Kota Pekanbaru. Kajian saat ini yang berlangsung di Masjid Jami' Al-Badar, Rumbai, Pekanbaru, kajian bersama Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA Fizahullah Ta'ala. Baik, komisir-komisir, kita bergabung bersama Masjid Jami' Al-Badar untuk mengikuti kajian tersebut, kajian Ba'da Maghrib bersama Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA Fizahullah Ta'ala, dalam lanjutan pembahasan kitab Fadlul Islam, kitab Fadlul Islam atau keutamaan tentang Islam. Selamat mendengarkan, wa barakallahu fikum.
1: Orang yang meratap. Meratap apa nih kira-kira, Pak? Meratapi mayit, kematian. Meratapi kematian. Ada keluarga yang meninggal, kemudian menangis histeris sejadi-jadinya. Ini meratap. Kadang bahkan sampai merobek-robek pakaian. Atau memukul-mukul badan, menyakiti fisik sendiri. Nabi SAW laknat. Dan Nabi SAW sebutkan orang yang seperti itu terlaknat. Dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala siapa saja? Yaitu yang syakal juyub, darabal khudud wa syakal juyub wa da'a bida'wal jahiliyah. Orang yang memukul-mukul badan, merobek-robek pakaian, kemudian mengeluarkan kalimat-kalimat jahiliyah, kata-kata jahiliyah. Itu dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk di antara bentuk perbuatan meratap. Dan meratapi kematian ini adalah merupakan bentuk penolakan terhadap takdir. Sementara kita telah diajarkan di dalam agama kita agar beriman kepada takdir. Rukun iman yang keberapa, Pak? Yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kemudian beriman kepada takdir baik atau buruk. Antuk mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Beriman kepada takdir baik atau buruk. Nah, termasuk di antara iman kepada takdir yang buruk yang mungkin susah bagi kita untuk menerimanya atau tidak menyenangkan bagi kita, tapi wajib untuk kita terima. Dan yakin kita bahwasanya apa yang Allah takdirkan pasti akan terjadi. Itu. Ini iman kepada takdir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Nah, orang yang tidak beriman kepada takdir atau yang tidak benar di dalam mengimani takdir, ketika mendapatkan ujian-ujian semacam ini, kematian dan lain sebagainya, tidak mustahil dia akan mengeluarkan kata-kata jahiliyah, kata-kata penyesalan, umpatan-umpatan atau menyesali takdir, menangis, meratap. Nah, kayaknya dilarang. Terus, kalau begitu, ketawa kita ketika mendapatkan kematian, Ustaz. mendapatkan ujian. Tidak ada juga disuruh ketawa. Bahkan mungkin kalau seandainya ada yang ketawa ketika mendapatkan ujian kematian, perlu dipertanyakan akalnya. Bukan disuruh gembira atau tertawa, enggak. Tetapi dilarang juga untuk bersikap yang tidak benar. Lantas bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita di dalam menghadapi musibah-musibah, yaitu imani, terima. Katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan. Karena juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada orang yang mendapatkan musibah kematian, inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in 'indahu bi ajalin musamma. Sungguhnya milik Allah lah yang Allah ambil itu. Dan apa yang Allah berikan juga milik Allah semua. Allah SWT juga. Semuanya milik Allah. Yang diambil milik Allah. Yang Allah berikan kepada kita yang masih ada bersama kita juga milik Allah. Dan segala sesuatunya ada ajal. Kemudian katakan, ingat, fal tasbir wal tahtasib. Sabar, kemudian berharap pahala dari Allah atas musibah yang menimpanya. Ini yang diajarkan di dalam agama. Itu seorang muslim. Nabi SAW menangis. Menangis ketika mendapatkan ujian. Meninggal putranya Ibrahim. Dan itu biasa. Tapi sampai mengeluarkan kata-kata tadi, ratapan atau histeris, itu yang tidak dibenarkan di dalam agama. Nabi SAW ketika menggendong putranya Ibrahim yang telah meninggal, kata beliau SAW, innal aina la tadma' wal qalba la yahzan. Wa inna ala firaqika Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya mata ini menangis, hati bersedih, dan kami sangat bersedih berpisah dengan engkau wahai Ibrahim. Itu Nabi SAW. Tapi kata Nabi SAW, wala naqulu illa ma yurdi Rabbana. Tapi kita tidak akan mungkin mengatakan kata-kata kecuali yang mengandung atau akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu seorang muslim. Di dalam menghadapi ujian-ujian, cobaan-cobaan, termasuk di antaranya yaitu ujian kematian. Dan diancam agar kita selalu ingat, sadar bahwasanya di dalam ujian kita harus bersabar. Jangan sampai terpleset kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu meratap ini. Kata beliau hafizahullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An-na'ihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yawmal qiyamati wa 'alayha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Rawahu Muslim. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang meratapi mayit, yang biasanya itu terjadi pada wanita, makanya disebut an-na'ihah. Orang yang meratapi mayit apabila tidak bertobat sebelum mati, maka dibangkitkan di hari kiamat dengan pakaian min qatiran. Qatiran ini itu pakaian yang terbuat dari bahan-bahan besi yang telah dilelehkan, dihancurkan. Itulah pakaian. Wadir'un min jarab. Kemudian setelah itu dipakaikan juga kepadanya pakaian dari jarab. Jarab ini yaitu penyakit kulit. Artinya itulah yang menutupi tubuhnya. Gatal-gatal. Kurap. Disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebagian mungkin mengatakan ya namanya juga orang mendapatkan musibah, tentu dia sedih, tentu dia menangis. Silakan menangis. Silakan bersedih. Tidak dilarang di dalam agama. Akan tapi meratap, yang itu adalah merupakan salah satu bentuk tidak menerima takdir atau penolakan terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang tidak dibenarkan. Jadi di dalam beragama ini bukan hanya sholat saja yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Bukan hanya puasa saja. Banyak hal-hal yang harus kita ketahui, yang ketika kita tidak tahu dan kita langgar, tidak mustahil dia menyebabkan azab di hari akhir. Meratap ini contohnya. Banyak tidak kaum muslimin yang meratapi mayit kira-kira, Pak? Banyak. Sampai di kuburan. Terus larut dalam kesedihan. Kemudian berikutnya kata beliau hafizahullah, halu man yatanawal al-muskirat. Maksiat berikutnya itu minum khamar. Bagaimana keadaan mereka setelah kematian? Minum khamar. Hal-hal yang memabukkan dari jenis apapun dia. Dan dikatakan setiap yang memabukkan itu haram. Entah dia terbuat dari anggur, entah dia terbuat dari misalnya korma atau madu, bisa saja. Bisa saja. Apabila dia memabukkan, maka dikatakan kullu muskirin haram. Segala yang memabukkan itu haram. Nah, orang yang mabuk-mabukan ini di hari akhir disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan siksaan yang berat. Kata beliau, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, kullu muskirin haramun, inna 'ala Allah 'azza wa jalla 'ahdan liman yashrabul muskir ay yasqiyahu min tinatil khabal. Segala yang memabukkan itu haram. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji untuk orang yang mabuk-mabukan untuk memberinya minuman di hari kiamat min tinatil khabal. Memberinya minuman di hari kiamat yaitu tinatul khabal. Ditanya oleh para sahabat, qalu ya Rasulullah, wa ma tinatul khabal? Apa tinatul khabal itu ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, araqu ahli an-nar aw usaratu ahli an-nar. Rawahu Muslim. yaitu perasan keringat penduduk neraka. Nah, itu Pak. Kita keringat manusia di dunia ini saja tidak akan terminum oleh kita. Tidak akan terminum. Di hari akhir, minuman penduduk neraka itu, apalagi dari pemabuk-pemabuk ini, adalah perasan keringat penduduk neraka. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram." Segala yang memabukkan itu khamar dan segala yang memabukkan itu haram. "Wa man syaribal khamra fid dunya famata wa huwa yudminuha lam yatub lam yashrabha fil akhirah." Rawahu Muslim. Barang siapa yang minum khamar di dunia, yang memabukkan. Khamar di dunia berbeda dengan khamar di hari akhir. Barang siapa yang minum khamar di dunia, famata, kemudian dia mati dalam keadaan minum khamar itu, tidak bertaubat kepada Allah, maka dia tidak akan meminumnya nanti di hari akhir. Adalah termasuk di antara minuman penduduk surga itu khamar. Ladzatil lisyaribin, yang sangat enak, nikmat, berbeda dengan khamarnya dunia. Nah, yang minum khamar, yang mabuk-mabukan di dunia ini, tidak akan merasakan itu lagi nanti di hari akhir. Kemudian selanjutnya, halu man ya'kul aw yashrab fi awanidh dhahabi awil fiddah. Yaitu yang minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Apalah salahnya, orang banyak duitnya mungkin. Sehingga dia mau minum dari bejana emas dan perak. Atau dia beli bejana yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian dia minum dari situ. Apa salahnya? Salahnya adalah karena tidak tunduk dan taat kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Harusnya kita sami'na wa ata'na, taat dan patuh. Itu tadi yang kita katakan. Jadi di dalam beragama ini bukan hanya salat puasa itu saja. Banyak syariat-syariat agama yang lain yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ketahui dan kita taati, kita patuhi. Dan itulah agama. Sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita patuh. Bukan mempertanyakan kebijaksanaan Allah SWT. Bukan mempertanyakan syariat Allah, takdir Allah SWT. Tidak. Ketika Allah SWT syariatkan seperti ini, maka kita katakan sami'na wa ata'na. Allah SWT haramkan misalnya laki-laki untuk memakai emas. Haram, Pak. Laki-laki memakai emas? Haram, tidak boleh. Tapi ada enggak, Pak? Ada. Mungkin banyak mungkin. Diharamkan. Dua ini haram bagi dzukur ummati. Haram bagi kaum laki-laki dari umatku, yaitu emas dan sutra. Diharamkan, kata Nabi SAW demikian. Maka sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, kita katakan sami'na wa ata'na, kita dengar, kita patuh. Bukan membantah. Itu bahasa kitanya menantang atau krengkang. Melawan, enggak. Harusnya kita tunduk patuh kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah larangan untuk makan dan minum menggunakan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Tidak boleh. Diancam di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, alladhi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim, innal ladhi ya'kul aw yashrab fi aniyatil fiddati wadh-dhahab innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Yang makan dan minum dari bejana emas dan perak, sesungguhnya dia telah mendidihkan atau tengah memasak mendidihkan di dalam perutnya api neraka jahannam. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncul pertanyaan, tapi Nabi sallallahu

Yang kedua, tidak boleh banyak. Sedikit saja, seperlunya. Seperlunya. Ini syaratnya. Kemudian, tadi harus dari perak. Ada pun menambalnya dari emas itu dilarang. Dilarang. Alladhi yashrab fi ina'il fiddah. Innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Yang minum dari bejana perak, kalau dalam riwayat Muslim, yang minum, makan dan minum dari bejana perak dan emas, innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam, sungguhnya dia telah memasak di dalam perutnya dengan api neraka jahannam. Ini larangan. Bahkan kalau seandainya kita lihat di dalam definisi dosa besar, ini termasuk di antara dosa besar. Termasuk dalam kategori dosa besar. Kenapa? Karena pelakunya diancam. Karena dosa besar itu adalah dosa yang pelakunya diancam dengan neraka atau diancam dengan laknat atau dibuatkan untuknya hukuman. Seperti potong tangan atau rajam atau cambuk. Ini tandanya berarti dosa besar. Bahkan sebagian para ulama sampai membahas kepada bagaimana kalau seandainya bejana itu tidak dipakai untuk makan dan minum? Untuk apa kira-kira, Pak? Untuk pajangan misalnya. Dipakai untuk pajangan. Bolehkah? Para ulama mengatakan tetap tidak boleh. Tidak boleh. Kan yang disebutkan untuk makan, digunakan untuk makan dan minum. Iya, karena mayoritas penggunaannya adalah untuk makan dan minum. Maka itu yang disebutkan. Bukan berarti untuk yang lain-lain itu dibolehkan. Pindah kita kepada pembahasan berikutnya. Atau keadaan pelaku maksiat selanjutnya yaitu halul muntahir. Itu orang yang bunuh diri. Orang yang bunuh diri. Ngapa kira-kira bunuh diri, Pak? Mungkin pertama karena berputus asa, tidak kuat di dalam menghadapi beban hidup misalnya, sehingga bunuh diri. Bisa tuh, Pak, ya? Terjadi enggak kira-kira? Terjadi. Itu tadi karena enggak beriman kepada takdir atau tidak benar di dalam mengimani takdir, sehingga akhirnya melakukan hal-hal yang justru dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, bunuh diri. Atau mungkin bunuh diri karena alasan berjihad, bisa, Pak? Ada enggak kira-kira? Bunuh diri karena berjihad, karena membunuh komplotan atau tempat atau pemukiman yang di situ banyak orang-orang kafir misalnya. Melakukan aksi bunuh diri. Nah, bagaimana di dalam agama kita orang yang bunuh diri ini? Entah karena alasan yang pertama atau alasan kedua. Dia umum disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taradda min jabalin faqatala nafsah fahuwa fi nari jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abadan. Wa man tahassa summan faqatala nafsah fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam."

jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan. Wa man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yaja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyampakkan, barang siapa yang mencampakkan dirinya dari atas gunung, kemudian setelah itu mati, sampai dia mati dia, maka dia di neraka jahannam. Nanti akan melakukan hal yang serupa, mencampakkan dirinya juga ke dalam neraka. Khalidan mukhalladan fiha abadan, kekal di neraka. Atau bisa juga ditafsirkan di neraka dengan waktu yang sangat lama. Wa man tahassa summan, dan barang siapa yang meneguk racun kemudian mati, maka racun itu nanti akan berada di tangannya dan dia minum di neraka jahannam, kekal di neraka jahannam. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi yang dia pakai untuk bunuh diri itu nanti akan berada di tangannya, yang dia akan tusuk perutnya dengan besi itu di neraka jahannam. Khalidan mukhalladan fiha abadan, kekal di neraka jahannam. Kata beliau selanjutnya, warawal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yakhnaqu nafsah yakhnuquha finnar, walladhi yata'anuha yata'anuha finnar. Yang mencekik dirinya, maka dia akan cekik dirinya nanti di neraka. Yang menusuk dirinya sehingga mati, maka dia akan menusuk dirinya juga di neraka. Siksaan yang sangat berat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada pelaku bunuh diri. Apapun sebabnya, entah karena alasan tadi tidak kuat untuk memikul beban hidup karena banyaknya cobaan-cobaan dan lain sebagainya, sehingga akhirnya melakukan aksi-aksi bunuh diri. Ini pentingnya kita belajar agama, sehingga kita tahu apa-apa saja yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian orang yang tidak paham, dia akan katakan, ya kasihan kita dengan. Iya, dari satu sisi kita kasihan. Akan tapi, tidak ada yang bisa menjamin bahwasanya dia akan selamat dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita belajar agama dengan baik, dengan benar, insya Allah mudah-mudahan akan membuat kita menjadi seorang hamba, seorang mukmin yang tegar di dalam menghadapi ujian-ujian, sehingga tidak melakukan aksi-aksi yang dimurkai oleh Allah SWT tadi. Ingat bahwasannya umat Nabi Muhammad SAW yang hidup bukan yang di zaman kita ini saja. Jauh sebelum zaman kita, sudah banyak umat-umat Nabi Muhammad SAW yang juga hidup, kemudian setelah itu meninggal dan berganti terus. Dan cobaan-cobaan yang mereka alami juga bermacam-macam. Bahkan orang-orang yang sangat taat kepada Allah, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tidak kalah hebatnya ujian yang mereka hadapi. Akan tapi mereka hadapi dengan iman.
mereka hadapi dengan kesabaran. Mereka tegar, kuat, kokoh di dalam menghadapi ujian itu. Apa sebabnya? Karena paham agama Allah SWT. Tahu dengan agama. Tahu bahwasanya dunia ini adalah kampung ujian, tempat ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Dan kami akan uji kalian, kata Allah SWT. Baik dengan kebaikan ataupun dengan keburukan. Jadi kebaikan-kebaikan, kelapangan-kelapangan yang Allah berikan itu kadang-kadang tidak disadari oleh sebagian orang. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kesulitan-kesulitan. Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kami akan uji kalian bishay'in minal khawfi wal ju', dengan sedikit rasa takut, sedikit dengan rasa lapar, kemudian dengan kematian. Allah SWT sebutkan wala nabluwannakum, akan diuji. Nah, orang-orang yang paham dengan agama, yang belajar agama, insyaallah apa yang dia pelajari ini mudah-mudahan akan mengingatkan dia, sehingga dia bisa tegar di dalam menghadapi ujian-ujian yang dialami. Karena dia tahu bahwasanya bukan dia saja yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Bahkan jauh sebelum dia lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak orang-orang saleh terdahulu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para nabi juga diuji oleh Allah SWT. Bahkan ujian mereka tidak kalah beratnya dibandingkan dengan ujian yang tengah dialami. Dan itu Nabi SAW yang mengatakan, asyaddul bala al-anbiya, yang paling berat ujiannya itu adalah nabi-nabi. Summal amsal fal amsal. Kemudian yang lebih taat lagi, yang lebih taat lagi dari yang di bawah nabi. Begitu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi ini manfaatnya kita belajar agama. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi dosa atau pelaku maksiat, keadaan pelaku maksiat berikutnya yaitu halul muntahir. Orang yang melakukan perbuatan bunuh diri. Kita lanjutkan insyaallah setelah adzan.

Baik, selanjutnya keadaan pelaku maksiat berikutnya yaitu halul ladzina ya'kuluna amwalal yatama wa yastawlun 'alaiha dhulman, yaitu keadaan orang-orang yang makan harta anak yatim dan mengambilnya dengan cara zalim. Itu keadaan orang-orang yang memakan harta anak yatim. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama. Yang pertama, siapa yang dimaksud dengan anak yatim? Anak yatim dijelaskan di dalam sebagian penjelasan fikih adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Anak yang ditinggal mati oleh ayahnya dan dia masih kecil belum baligh. Masih kecil belum baligh. Itulah anak yatim. Apabila sudah baligh, maka tidak lagi dikatakan yatim. Apalagi berdasarkan riwayat yang dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yutma ba'dal ihtilam. Tidak dianggap yatim setelah dia baligh. Itu yatim. Karena kalau seandainya orang yang ditinggal mati oleh ayahnya itu yatim, nanti banyak juga yang udah tua-tua kita yatim. Kenapa? Karena bapak saya sudah meninggal. Jadi ada ketentuan. Nah, sampai batas apa? Itulah yang dikatakan itu sampai baligh. Sampai baligh. Ini perlu kita sampaikan sehingga kita bisa mendudukkan masalahnya. Kenapa? Karena ketika kita tidak tahu, tidak mustahil kita salah di dalam mengalokasikan bantuan-bantuan, apalagi kadang-kadang yang sekarang diperuntukkan oleh orang-orang untuk anak yatim, tapi ternyata terberikan kepada orang-orang yang sudah tidak lagi termasuk dalam kategori yatim. Termasuk tidak dalam ancaman nanti? Termasuk berarti. Paling tidak membantu orang untuk menelantarkan atau menyerahkan harta anak yatim kepada orang lain yang tidak berhak untuk itu. Padahal kaum muslimin dan muslimat ketika memberikan bantuan, santunan, itu tujuannya adalah untuk anak yatim misalnya. Tapi karena tidak tahu dengan definisi atau pengertian yatim, sehingga akhirnya harta anak yatim yang seharusnya diberikan kepada anak yatim, tapi diberikan kepada yang lain-lain. Nah, bagaimana ancaman atau keadaan orang-orang yang memakan harta anak yatim setelah kematian nanti? Pertama, di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, dengan cara yang zalim,
maka sesungguhnya dia telah memakan api neraka ke dalam perutnya. Wa sayaslauna sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Maka kata beliau, wal makna artinya anna man ya'kulu amwalal yatama bila sababin wa min ghairi haqq. Yaitu yang makan harta anak yatim tanpa sebab atau dengan cara yang tidak dibenarkan. Cara yang dibenarkan bagaimana? Misalnya dia diamanahi untuk mengelola anak yatim, memegang harta anak yatim, dan dia susah, maka boleh untuk memanfaatkan seperlunya. Dia memang diamanahkan untuk itu. Maka boleh bagi dia, kalau seandainya memang dia susah. Tapi kalau seandainya dia susah sehingga tidak perlu untuk mengambil dari harta anak yatim, maka yang harus dia lakukan adalah dia tinggalkan. Dia serahkan untuk anak yatim itu saja. Wa fi sahihain, dan di dalam hadis sahih Bukhari dan sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, qal ijtanibus sab'al mubiqat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah 7 perkara yang akan dapat menghancurkan kalian, membinasakan kalian. Qalu ya Rasulullah wa ma hun, kata para sahabat, apa saja 7 hal yang dapat membinasakan itu ya Rasulullah? Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama itu syirik, mempersekutukan Allah azza wa jalla. Yang kedua sihir. Yang ketiga membunuh nyawa yang telah diharamkan oleh Allah. Itu membunuh orang lain. Ini termasuk perkara yang diharamkan oleh Allah. Yang keempat, wa aklur riba, makan harta riba. Yang kelima, makan harta anak yatim. Makan harta anak yatim. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita tahu bahwasanya begitu azab Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang yang memakan harta anak yatim, harusnya kita berhati-hati terhadap harta anak yatim. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika turun ayat ini, ketika turun ayat yang mengancam orang-orang yang memakan harta anak yatim, mereka-mereka yang mengasuh anak yatim di rumahnya, itu mereka langsung pisah-pisah. Mereka pilahkan mana yang harta anak yatim, mana yang harta mereka. Itu as-salafus salih. Itu para sahabat. Takut. Sekalipun setelah itu, turun ayat, wa yas'alunaka 'anil yatama, qul islahu lahum. Dan mereka bertanya kepada engkau, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, tentang anak yatim. Dijelaskan. Setelah itu barulah digabungkan kembali, disatukan kembali, kan, tapi dengan tetap berhati-hati terhadap harta anak yatim. Itu as-salafus salih. Orang yang sangat berhati-hati. Apalagi ketika mendengar ada ancaman-ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut kalau seandainya terjerumus ke dalam larangan itu, kemudian setelah itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka jahanam. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus belajar dari generasi salaf bagaimana di dalam merespon ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, peringatan-peringatan Allah, peringatan-peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan kita dari siksanya. Karena kalau tidak seperti itu, maka banyak
mungkin orang-orang yang mendengarkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, peringatan-peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi larangan-larangan dan peringatan-peringatan itu masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Lewat begitu saja tanpa ada rasa takut, tanpa ada bergetar hati sedikit pun takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara as-salaf seperti itulah mereka. Takut ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka berhati-hati jangan sampai terjerumus ke dalam siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa keadaan pelaku-pelaku maksiat. Pelaku-pelaku maksiat setelah kematian. Di antaranya tadi yang memakan harta anak yatim, itu perbuatan bunuh diri, aksi bunuh diri, makan dengan menggunakan bejana emas dan perak, kemudian di antaranya minum atau mengkonsumsi minum hal-hal yang memabukkan, kemudian yaitu meratapi mayit. Meratapi mayit. Nah, cobalah lihat. Kesemua ini adalah merupakan maksiat, akan tapi tidak sedikit dari kaum muslimin yang terjerumus ke dalamnya. Kenapa? Itu tadi yang kita katakan. Karena sebagian kaum muslimin menganggap bahwasanya perintah atau kewajiban kita di dalam beragama ini hanya salat saja. Hanya puasa saja. Asal sudah salat, asal sudah puasa, sudah. Tidak tahu mereka, tidak sadar kadang-kadang sebagian kaum muslimin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita dengan yang lain-lain juga dan melarang kita dari banyak hal juga, yang kesemua itu harus kita ketahui, harus kita pelajari agar mudah-mudahan kita selamat baik di dunia ataupun di hari akhir. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat. Apa yang telah kita baca ini bermanfaat bagi kita semua. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bersama Anda di atas jalan dakwah Hidayah FM, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam.
2: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawatul Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama Nak Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya pukul 20:31 menit waktu Indonesia Barat. Baik, komisi belum simak, rahimakumullah, dimanapun Anda berada di malam ini. Ya, pada malam hari ini kita sudah memasuki Rabu malam Kamis tanggal 3 ya. Pada malam hari ini Rabu malam Kamis tanggal 3 Muharram 1448 Hijriah ya. Bertepatan Rabu malam tanggal 17 Juni 2026. Baik, komisi bin al-Muslimah, rahimahumullah, dimanapun Anda berada. Kita akan bacakan beberapa informasi kajian sebelum kita dengarkan kajian kita di malam hari ini. Baik, komisi bin al-Muslimah, rahimahumullah, dimanapun berada. Untuk kajian kita di malam hari ini, kajian tentang keutamaan bulan Muharram. Kajian tentang keutamaan bulan Muharram bersama Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Baik, bagi Anda yang ingin menghadiri kajian rutin besok pagi bangda subuh, ada kajian di Masjid Raudhatul Jannah Islam Center, Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kota Musai, Kota Pekanbaru. Kajian rutin di Masjid Raudhatul Jannah Islam Center atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutam Busai, Kota Pekanbaru. Besok pagi kajian syarah kitab Sunan An-Nasai jilid yang kedua, masih pembahasan manasik haji. Kitab yang ke-24 manasik haji, pembahasan besok insyaallah dimulai dari bab yang ke-131, hadis-hadis tentang zikir dan doa dalam Ka'bah. Bab yang ke-132, hadis-hadis tentang meletakkan dada dan wajah menghadap bagian belakang Ka'bah. Bab yang ke-133, hadis-hadis tentang posisi sholat dalam Ka'bah. Ikuti dan hadiri kajiannya besok pagi bangda subuh. Kajian ini rutin bangda subuh setiap Senin sampai dengan Jumat. Untuk itu besok Kamis bangda subuh, Al-Ustaz Abu Nu'aim Dr. Asprey Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala akan melanjutkan pembahasan syarah kitab Sunan An-Nasai jilid yang kedua ini. Kemudian ada juga informasi kajian rutin besok pagi bangda subuh dari Masjid Zaid bin Thabit Tobek Godang. Kajian rutin Sirah Nabawiyah di Masjid Zaid bin Thabit Tobek Godang besok pagi Kamis bangda subuh. InsyaAllah bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian Sirah Nabawiyah besok pagi Kamis bangda subuh bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Demikian informasi untuk kajian rutin besok pagi Kamis bangda subuh dari pengurus Masjid Zaid bin Thabit Tobek Godang. Silakan hadiri ke muslimin muslimah kajiannya besok pagi bangda subuh di Masjid Zaid bin Thabit Tobek Godang yang berlokasi di Jalan Zaid bin Thabit RT 04 RW 02 atau bisa masuk dari Jalan Dahlia atau Jalan Garuda, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Satu lagi informasi untuk kajian besok pagi bangda subuh dari Musola Al-Hidayah. Di Musola Al-Hidayah, kajian rutin setiap Kamis pagi bangda subuh bersama Al-Ustaz Ade Agustian LC Hafizahullah Ta'ala. Untuk besok insyaAllah, bab yang ke-57 dari kitab Riyadus Salihin karya dari Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah Ta'ala. Ya, untuk besok pagi kajian rutin Kamis bangda subuh di Musola Al-Hidayah, insyaallah kajian kitab Riyadhus Shalihin karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala sudah sampai ke bab yang ke-57 tentang qanaah atau puas dengan karunia Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit, menjaga kehormatan diri dari meminta-minta, hidup sederhana, sederhana dalam belanja dan celaan atas meminta-minta tanpa ada keperluan mendesak. Kajian bersama Ustaz Adi Agustian LC Hafizahullah Ta'ala besok pagi Kamis bangda subuh di Musola Al-Hidayah. Musola Al-Hidayah berada di depan kediaman beliau Al-Ustaz Adi Agustian LC Hafizahullah Ta'ala, yaitu di Jalan Pahlawan nomor 93 Arengga Atas, Kota Pekanbaru. Kemudian informasi kajian khusus muslimah, majelis taklim ibu-ibu. Silakan bagi al-akhwat wal-umahat, antunna bisa hadir besok pagi, pukul 9 pagi ya, kajian rutin. Ya, kajian khusus muslimah. Pembahasan rutin kajian adab lambang kebahagiaan. Adab lambang kebahagiaan, kumpulan adab yang indah dan akhlak yang mulia. Bersama Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asperi Rahmat Azai MA Hafizahullah Ta'ala. Besok pagi ba'da subuh. Mohon maaf, besok pagi kurang lebih pukul 9 pagi ya, sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Ya, pukul 9 pagi sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Silakan bagi ibu-ibu, saudariku kaum muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa bagi antunna yang tidak berhalangan silakan hadir ya. Bagi yang berhalangan hadir silakan menyimak melalui Radio Hidayah 103.4 FM atau bisa menonton melalui RJTV ya. Media sosial resmi dari Masjid Raudatul Jannah dan media partner kami Radio Hidayah. Baik, itu dia untuk kajian khusus muslimah besok pagi pukul 9. Ya, informasi dari relawan Ummahat RJ ya. Relawan Ummahat RJ di Masjid Raudatul Jannah Islam Center, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Baik, satu lagi informasi untuk daurah. Bagi adik-adik remaja putra dan putri, anak muda silakan menuntut ilmu. Ada kajian khusus kaula muda-mudi di Masjid Raudatul Jannah bersama guru sepuh kita Al-Ustaz Ali Ahmad Hafizahullah Ta'ala. Perang pemikiran atau Ghadzul Fikri. Ya, di tengah derasnya arus informasi, hiburan, dan berbagai pemikiran yang setiap hari dikonsumsi oleh anak muda ya, ada ancaman yang sering tidak disadari, perang pemikiran atau Ghadzul Fikri. Silakan adik-adik hadiri ya, nasihat ini disampaikan insyaallah oleh guru sepuh kita Al-Ustaz Ali Ahmad Hafizahullah Ta'ala. Daurah muda-mudi ini insyaallah akan diadakan pada hari Ahad pagi. Hari Ahad pagi kurang lebih pukul 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat ya. Ahad 21 Juni 2026 pukul 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Demikian informasi untuk antum wa antunna, anak muda, kaula muda-mudi, untuk kajian atau daurah khusus remaja ya. Baik, kita akan lanjut kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami. Dan sekarang kita dengarkan seperti yang Ana sampaikan tadi. Ya, ini dia kajian keutamaan bulan Muharram. Keutamaan bulan Muharram ya, bersama Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala. Langsung saja kita dengarkan kajiannya. Dari studio kami mengucapkan selamat mendengarkan. Wa barakallahu fikum.
3: Hidayah FM, Ida'atul Quranul Karim, Wad-durusil ilmiyah, Was-siyarin hadirah, Tuqaddim lakum hadihna. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah, dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Ya, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Mohon maaf ya, ada satu informasi yang belum kita bacakan tadi. Ya, sebelum kita dengarkan kajian bersama Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala, ini ada satu lagi informasi kajian ba'da subuh dari Masjid Al-Musafirin di Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II, Kota Pekanbaru. Baik, informasi yang baru saja masuk kami terima, kita bacakan info kajian Masjid Al-Musafirin Besok pagi ba'da subuh yang Kamis 3 Muharram 1447 Hijriah. Kajian bersama Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizahullah Ta'ala. Besok pagi ba'da subuh dengan materi hadis-hadis pilihan bersama Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizahullah Ta'ala. Sekali lagi kita informasikan untuk besok pagi kajian di Masjid Al-Musafirin Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru. Kajian bersama Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizahullah Ta'ala. Kamis besok pagi ba'da subuh bertempat di Masjid Al-Musafirin yang terletak di area parkir Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru. Demikian informasinya, langsung saja Komisi Muslimah kita dengarkan kajian bersama Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala keutamaan bulan Muharram. Salam mendengarkan wa barakallahu fikum.
3: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wad-durus al-ilmiyah was-siyar al-hadirah tuqaddim lakum hadhihi Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, khususnya teman-teman di Pertamina ya. Kenapa kita perlu mengkaji tentang keutamaan bulan Muharram? Apa sih urusan kita dengan bulan Muharram? Ingat, dahulu kita tidak ada. Tanpa mengajukan kehadiran di muka bumi ini, tanpa ada proposal yang kita buat, kita diciptakan. Kita dikasih fasilitas yang dengannya kita dapat bekerja. Sebagian dengan fasilitas dari Sang Pencipta, dia dapat meraih derajat-derajat yang tinggi dalam pekerjaan. Ketahuilah bahwa kedua kaki yang kita pakai setiap hari itu bukan pemberian perusahaan tempat kita bekerja. Kedua tangan kita dengan 10 jari yang dengannya kita bisa mengambil, kita dapat menulis, kita dapat melempar, kita dapat menarik, berbagai aktivitas kita lakukan. Itu pemberian siapa? Bukan pemberian tempat kita kerja. Jantung yang berdetak di dalam dada kita, bagaimana dia berdetak dalam setiap menitnya, antara 60 sampai 100 kali detakan. Siapa yang bikin? Siapa yang buat? Allah Azza wa Jalla. Kedua mata yang dengannya kita melihat, memandang. Kedua telinga yang dengannya kita mendengar. Dan hati yang dengannya kita dapat berpikir. Siapa yang bikin? Orang tua kita? Bukan. Tempat kita kerja apalagi? Sebelum kita bekerja, sebelum kita diterima di tempat kita bekerja, fasilitas itu sudah ada. Dan kita diterima dan dapat bekerja di tempat yang kita sekarang bekerja, setiap muslim atau non-muslim bekerja, ketahuilah bahwa engkau diterima dan dipekerjakan di tempat itu karena engkau punya sarana, prasarana yang sudah ada di dalam diri. Kebanyakan kita belajar demi mendapatkan ilmu. Kemudian dengan ilmu itu dia bisa bekerja. Atau dia dapat ijazah. Sehingga dia bisa naik jabatannya. Tapi tatkala kita berbincang tentang keutamaan bulan Muharram, ini berkaitan dengan derajat-derajat tinggi yang disediakan di akhirat. Karena sejatinya semua akan kita tinggalkan. Orang-orang yang menyesal ketika berada di neraka nantinya, mereka akan berkata apa? Allah menceritakan di dalam Al-Quranul Karim tentang salah satu ungkapan penyesalan penghuni neraka.
Apa kata mereka? Waqalu law kunna nasma aw naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, aduhai kiranya kita tatkala hidup di dunia kita mau mendengarkan. Ini kajian yang dibuat bukan untuk menyusahkan, bukan untuk mengambil waktu dari hidup kita, tapi untuk memberikan sesuatu dalam kehidupan kita. Penghuni neraka mengatakan, aduhai, kiranya kita hidup di dunia, dulu kita mau mendengar dan mau berpikir. Ma kunna fi ashabi sa'ir. Kita gak bakal masuk neraka. Kebanyakan orang-orang terkena musibah, itu karena gak mau dengar. Dikasih tahu gak mau tahu. Terpleset di sebuah jalan yang udah dikasih tanda jalan ini licin. Tapi engkau tetap kebut-kebutan. Diinformasikan bahwasanya ombak di pantai ini berbahaya. Ada tulisan, jangan melewatin garis. Ngelewatin garis. Tenggelam dan mati. Udah dikasih tahu, tapi gak mau tahu. Dan kebanyakan kita malas belajar agama. Mau dikasih tahu tentang kebaikan. Siapa di antara kita yang hafal hitungan bulan-bulan Islam? Siapa? Ada sebagian kecil. Sebagian besar, dia hanya menghafal Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Hafal kebanyakan orang. Tapi tatkala ditanya tentang bulan-bulan Islam, kau sebutkan. Coba setiap orang sekarang berpikir menyebutkan sebagai seorang Muslim. Yang lahir Islam. Yang harapannya mati di atas Islam. Tahu gak kita dengan bulan-bulan Islam? Sebutkan Muharram. Muharram itu bulan pertama. Safar. Dzulqa'dah. Safar. Rabiul Awal. Rabiul Akhir. Jumadal Ula. Jumadal Akhirah. Rajab. Sya'ban. Ramadhan. Syawal. Dzulqa'dah. Dzulhijjah. Bagaimana Allah Azza wa Jal menyusun bulan-bulan ini dengan begitu indah. Dan penetapan bulan yang 12 ini sudah ada sejak kapan? Sejak diutusnya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam sebelum itu. Sejak Nabi Isa alaihi salam sebelum Nabi Isa. Nabi Musa sebelum Nabi Musa. Jadi kalau penetapan bulan-bulan Masehi itu ditetapkan di masa Romawi. Bicara kalender Islam ini ditetapkan jamaah. Bulan-bulannya sebelum bumi ini ada. Atau pada masa penciptaan langit. Percaya enggak? Coba kita buka firman Allah Azza wa Jalla di surat At-Taubah ayat 36. Apa kata Allah Jalla Jalal? Ana baca artinya. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah. Di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya. Sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ahibati fillah, 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram. Di mana kita mendapatkan?
sebelum Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diutus udah ada. Dan semua nabi pun mengikuti aturan yang Allah bikin. 12 bulan diantaranya 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim. Itu agama yang benar. Itu ketetapan yang lurus. Yang seharusnya diikuti. Tapi apa daya? Banyak manusia berpikiran bahwa agama itu beban. Padahal agama itu anugerah. Dengan agama, manusia menjadi istimewa. Tanpa agama, manusia tak ubahnya binatang ternak. Ya, balhum adhal. Bahkan kata Allah Azza wa Jalla, mereka lebih buruk daripada binatang ternak. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Inna az-zaman qad istadara ka hayatihi yawma khalaqa as-samawati wal ard." Sesungguhnya waktu itu berputar sebagaimana keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. As-sana 12 syahran. Satu tahun itu 12 bulan. Coba bagi yang mengkaji tentang kalender Masehi yang dimulai dengan Januari di akhir dengan Desember, coba dikaji. Dulunya itu 10 bulan. Kemudian ditambahin lagi. Jadi 12 bulan. Nabi SAW menjelaskan, sejak penciptaan langit dan bumi, bulan itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Apa kata beliau? Thalathatun mutawaliyat. Yang 3 itu berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Wa Rajab mudhar. Dan yang satu lagi adalah bulan Rajab. Yang dikenal dengan Rajab Mubar. Karena mereka mengagungkan sekali bulan Rajab itu. Yang letaknya baina Jumada, di antara bulan Jumada al-Akhirah dan bulan Syaban. Maka sebagai seorang Muslim, kalau bicara keutamaan bulan Muharram, maka kita tidak berbincang tentang satu Asyura atau satu Syur, tapi kita bicara bulan. Bulan Muharram, bulan yang benar-benar memiliki keutamaan. Disebut bulan haram karena bulan ini dilarang di dalamnya berperang atau memulai peperangan. Bagaimana berbuat dosa di bulan haram ini berbeda dengan berbuat dosa di luar bulan haram. Maka Allah katakan, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Kalian jangan mendzalimin diri kalian dalam bulan-bulan itu. Artinya berbuat dosa sepanjang tahun itu gak boleh. Tapi ada waktu-waktu yang mulia yang kalau engkau berbuat dosa, ya gak pantas lah engkau. Kau seharusnya lebih menghormatin bulan itu. Dulu bulan Muharram ini dikenal dengan Sofar pertama. Karena kita tahu setelah bulan Muharram itu bulan Sofar. Bulan kedua itu bulan Sofar. Muharram dulu dikenal dengan Sofar pertama, Sofar kedua. Karena dahulu orang-orang musyrikin suka mengotak-atik bulan haram ini. Jadi bulan Muharramnya dimajukan. Bulan Sofar itu jadi bulan Muharram, bulan Muharram jadi bulan Sofar. Kenapa? Karena mereka hendak melakukan peperangan atau apa. Mereka takut kalau melakukannya di bulan haram. Maka akhirnya mereka mengotak-atik. Di masa Nabi SAW menjelaskan, sudah berputar semuanya kembali seperti awal. Ahibati fillah. Kalau bicara keutamaan bulan Muharram, selain sebagai salah satu bulan haram, ada sebuah hadis. Kenapa kita bicara hadis? Karena bicara keutamaan sesuatu,
maka bicara tentang satu hal yang gaib, yang dibuat oleh Sang Pencipta. Allah mengatakan bulan ini seperti ini, hari ini seperti ini. Hari Jumat itu hari yang paling mulia. Dari mana kau tahu hari Jumat hari yang mulia? Orang-orang Yahudi lebih memuliakan hari Sabtu. Orang-orang Nasrani memuliakan hari Ahad. Muslim kenapa hari Jumat? Ini sesuatu yang membutuhkan wahyu dari Allah SWT. Allah menjelaskan hal itu lewat Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau pernah ditanya, ayu salati afdal ba'dal maktubah. Salat apa yang paling mulia setelah salat yang lima waktu? Wa ayu siyami afdal ba'da syahri Ramadan. Dan puasa apa yang lebih afdal, yang lebih mulia setelah bulan Ramadan? Pertanyaan ini jamaah, pertanyaan untuk orang yang berkelas. Kenapa kita sebut orang yang berkelas? Orang yang kepingin naik pangkatnya. Yang dari S1 kepingin S2. Dari S2 kepingin S3. Yang ketika dia masuk kerja, dia ingin naik jabatannya sampai yang tertinggi. Karena dia sudah bicara, mana yang lebih mulia? Dia tidak berbincang, pertanyaannya tidak sedang menanyakan tentang sesuatu. Mana yang harus dikerjakan dan mana yang harus ditinggalkan? Udah lewat nih. Udah lewat nih orang. Maka pertanyaannya, mana yang lebih utama? Atau sholat, apa yang lebih utama setelah yang lima waktu tuh? Puasa apa yang lebih utama setelah Ramadan? Udah selesai, dia menjalankan puasa Ramadan. Dia menjalankan sholat yang lima waktu. Dia sedang minta nilai lebih. Dia mau jadi lebih baik. Karena kalau bicara berlomba-lomba, Allah mengatakan, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Kalau ingin lomba-lomba, itu berlomba untuk mencari surga Allah Azza wa Jalla. Ada 100 derajat di sana. Tapi kebanyakan kita berlomba hanya untuk mendapatkan medali emas, perak, perunggu. Dia berlomba-lomba semangat di sana. Yang dia yakin semua yang dia hasilkan akan dia tinggalkan. Ini pertanyaan orang kelas. Sholat apa yang paling mulia setelah sholat fardu? Dan puasa apa yang lebih utama setelah puasa Ramadan? Maka Nabi SAW mengatakan, afdalu salati ba'da salatil maktubah as-salatu fi jawfil lail. Sebaik-baiknya sholat setelah sholat yang lima waktu, maka sholat tengah malam. Tatkala manusia tidur. Tatkala semua sedang beristirahat, setelah seharian capek mencari dunia, engkau bangun, meninggalkan kasurmu, meninggalkan selimutmu, meninggalkan kenyamananmu, engkau berangkat mengambil air wudhu, lalu engkau menghadap kepada Allah. Itu sholat yang paling utama setelah sholat yang lima waktu. Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa siyamu syahril lail muharram. Puasa di bulan Allah, di bulan Muharram. Ahibati fillah, berkaitan dengan dua amalan ini, para ulama berbincang, apakah memang puasa Muharram ini secara mutlak lebih utama dari puasa di bulan-bulan lainnya? Apakah sholat di tengah malam itu lebih utama dari sholat sunnah-sunnah yang lainnya? Maka mereka menyebutkan bahwasanya kalau bicara puasa mutlak, maka bulan Muharram menjadi bulan yang paling mulia untuk melakukan puasa sunnah mutlak. Kalau bicara sholat sunnah mutlak, yang lebih utama adalah sholat malam. Tapi kalau bicara puasa Ramadan, ada puasa yang berkaitan dengan puasa Ramadan, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal dan puasa Syaban, di mana ibadah ini berkaitan dengan Ramadan. Maka puasa 6 hari di bulan Syawal itu lebih utama dari puasa di bulan Muharram. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, thumma atba'u sittan min Syawal, kemudian dia ikutin dengan 6 hari di bulan Syawal,
Maka seakan-akan dia puasa setahun, puasa wajib satu tahun. Bayangin. Maka yang memiliki keutamaan tersendiri. Begitulah sholat yang berkaitan dengan sholat lima waktu. Sholat rawatib, qobliyah, dan ba'diyah itu lebih utama daripada sholat malam. Ini menurut jumhur para ulama. Adapun berkaitan dengan ucapan Nabi SAW, sholat sunnah secara mutlak yang tidak ada kaitannya dengan sholat fardu. Maka seakan-akan pertanyaannya tentang sholat sunnah yang paling utama setelah sholat fardu dan yang berkaitan dengan sholat fardu, maka sholat malamlah yang paling utama. Ahibbati fillah, berkaitan dengan bulan Muharram ini jemaah, maka hendaklah kita memperbanyak ibadah puasa. Bisa dengan puasa Senin Kamis, bisa dengan puasa Daud, ibadah puasa. Bisa puasa sebulan penuh. Walaupun yang lebih utama, menurut sebagian ulama, ya jangan penuh lah. Ada beberapa riwayat dari para sahabat ya. Riwayat dari Umar, umpamanya Aisyah. Dia kalau puasa Muharram tuh full dia puasa semua. Karena besarnya pahala puasa. Puasa ini rahasia hamba. Sebagaimana sholat malam itu rahasia hamba dengan Tuhannya. Begitu pula ibadah puasa. Puasanya di siang hari. Bagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis qudsi. Bahwa Allah Azza wa Jalla mengatakan, Kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Fa innahu li wa ana ajzibi. Semua amalan manusia, perhitungannya itu diserahkan kepada manusia. Udah ada catatannya. Kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu milikku dan aku yang akan memberikan balasan. Yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli wa syahwatahu. Ini orang meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena aku. Puasa ini ibadah yang tersembunyi jemaah. Dilakukan di siang hari. Di tengah-tengah keramaian manusia. Kenapa seperti itu? Karena ibadah puasa adalah ibadah yang tidak ada gerakannya. Baik itu gerakan dengan fisik atau gerakan dengan lisan. Nggak ada. Sehingga orang nggak tahu fulan puasa, umpamanya kita lagi duduk nih, di bus. Siapa yang tahu bahwa saya fulana berpuasa? Dari mana kau tahu? Satu bus itu. Ada 10 orang puasa. Ada 15 orang puasa. Ada yang tahu. Kita masuk ke pasar. Bareng-bareng masuk pasar. Belanja. Siapa yang tahu? Atau siapa yang dapat membedakan antara yang puasa dengan yang tidak puasa? Ada yang tahu. Benar-benar rahasia. Ketika ditanya baru ketahuan. Tapi kalau dilihat gak ketahuan. Di kantor nih. Pada bekerja. Sama-sama satu kantor, sama-sama ngerjain tugas. Dari mana kau tahu fulan puasa dan fulan sedang tidak berpuasa? Kalau tidak puasa mungkin kelihatan dia makan, minum. Tapi sedang puasa, dia gak makan, gak minum. Apa semua orang yang gak makan, gak minum puasa? Enggak juga, mungkin dia diet. Maka hibati fillah, Rasulullah SAW mengatakan, Man shoma yauman fi sabilillah. Barang siapa yang puasa sehari di jalan Allah Azza wa Jalla, Allah akan jauhkan antara wajahnya dan api neraka sepanjang 70 tahun. Bagaimana kelak yang namanya puasa ini akan memberikan syafaat. Bersama bacaan Quran dia datang memberikan syafaat pada hari kiamat. Ada banyak riwayat yang menceritakan keutamaan orang yang berpuasa ini jemaah. Dia punya pintu khusus. Ini sebabur rayyan. Ketika orang-orang sedang dihisap, orang-orang yang puasa ini diperkenankan untuk makan, minum. Dikatakan, kok bisa mereka makan, mereka minum? Kata dia, iya, orang-orang ini meninggalkan makan dan minum tatkala kalian sibuk makan dan minum. Ahibati fillah. Satu bulan penuh keutamaan berpuasa di bulan Muharram. Di tanggal 1 sampai akhir Muharram. Kita dianjurkan memperbanyak puasa di bulan Muharram ini. Tapi ternyata
dari 30 atau 29 hari itu ada hari yang mulia sekali. Hari yang dikenal dengan Asyura, yaitu tanggal 10 di bulan Muharram. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam? Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Puasa hari Arafah, aku berharap Allah menghapuskan dosa tahun yang sebelumnya dan tahun yang sesudahnya. Hari Arafah itu berada di bulan haram juga, tapi di bulan Dzulhijjah, tanggal 9. Kemudian beliau mengatakan, wa siyamu yaumi Asyura, dan puasa pada tanggal 10 Muharram. Ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qabla. Aku berharap Allah menghapuskan dosa setahun sebelum. Subhanallah. Kok balasannya itu penghapusan dosa? Karena kita makhluk yang selalu berbuat dosa. Bagaimana kita mau masuk surga? Sedangkan kita tahu Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga karena satu dosa. Mungkinkah kita masuk surga membawa dosa? Kita perlu penghapusan dosa. Dan penghapusan dosa itu ada beberapa hari lagi. Bagaimana gembiranya orang-orang yang dipenjara ketika dia mendapat remisi, ketika dia mendapatkan apa aja namanya, dia dikurangin masa tahanannya. Gembira sekali mereka, dipotong masa tahanannya, Allahu Akbar. Sedangkan kita tahu kita punya banyak dosa. Yang sekali lagi, kalau kita mau balik ke surga, mungkinkah kita balik ke surga bawa dosa? Perlu dihapuskan dulu dosanya. Puasa Arafah dihapuskan dosa 2 tahun. Puasa ini dihapuskan dosa 1 tahun. Ini sebuah kemuliaan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, "Ma ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yawmin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yawm, yawm Asyura wa hadzal syahr, yakni syahr Ramadan." Rahul Bukhari. Aku belum pernah melihat Nabi SAW bersungguh-sungguh ya. Beliau benar-benar berusaha untuk berpuasa di hari yang mulia, yaitu hari Asyura. Gak pernah melihat bagaimana Nabi kesungguhannya untuk berpuasa seperti beliau puasa di hari Asyura dan bulan-bulan Ramadan. Artinya perlu kita catat tanggalnya. Perlu kita rencanakan. Kita ini mau puasa Asyura. Asyura itu tanggal berapa? Tanggal 10. Catat tanggalnya. Ya, sekali lagi, ini buat orang yang mau naik kelas ya, Bang. Adapun buat orang-orang yang males, ya kadang-kala Ramadan utang belum bayar juga. Dan gak peduli dia dengan utang. Selain berkaitan dengan kemuliaan yang Allah berikan, di tanggal 10 ini ada peristiwa yang dikenang. Peristiwa apa ya? Peristiwa yang dunia sepantasnya mengingat hari Asyura. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Beliau mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam datang ke kota Madinah. Lalu beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa di bulan Muharram di tanggal 10-nya. Faqala ma hadha? Ada apa nih kalian kok puasa gitu? Supaya kita sadar bahwasanya semua umat manusia, semua nabi,
Nabi Isa, Nabi Musa. Kalender mereka sebenarnya bulannya itu ikut bulan rembulan. Nabi datang ke kota Madinah, mereka puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Ada apa nih kalian? Kok melakukan puasa? Apa jawab mereka? Hada yaumun salih. Hada yaumun najjallah bani Israel min aduwihim fasamahu Musa. Ini hari baik. Ini hari agung. Dalam riwayat lain disebutkan, hada yaumun azim. Ini hari yang agung. Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya. Itu dari Fir'aun. Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Dan Nabi Musa berpuasa di hari ini. Di riwayat Imam Muslim dikatakan, syukran lillahi ta'ala fanahnu nasumu. Nabi Musa puasa tanggal 10 Muharram itu dalam rangka bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Dan kami pun melakukan puasa di hari. Di riwayat dikatakan, وَنَحْنُ نَسُومُهُ تَعْظِيمًا لَهُ. Kami melakukan puasa tanggal 10 ini dan mereka mengagungkan hari ini. Sebagai bentuk syukur kepada Allah Azza wa Jal. Bukan dengan berpesta ria, tapi berpuasa. Subhanallah. Bersyukur dengan cara meninggalkan makan dan minum. Nah. Maka kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih pantas dengan Nabi Musa daripada kalian. Fa samahu wa amara bi siyami. Maka Nabi alaihi salatu wasallam berpuasa dan menyuruh para sahabatnya berpuasa. Sudahkah kita mempersiapkan diri untuk puasa? Ahibati fillah. Ada urutan puasa Asyura. Puasa tanggal 10 ini. Di riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi alaihi salatu wasalam sudah biasa puasa tanggal 10 dan para sahabatnya puasa tanggal 10. Di tahun ke-10 dari hijrahnya Nabi SAW, para sahabat mengatakan, karena orang-orang Yahudi sudah pada meninggalkan kota Madinah ya. Bagaimana Allah memberikan kejayaan kepada umat Islam. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'adzimuhul yahud wa nasara. Asyura ini sebenarnya hari yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasara. Jadi ini hari karena berkaitan dengan Nabi Musa. Kita tahu umat Islam itu percaya dengan semua Nabi tanpa membeda-bedakan di antara mereka. Dan kita tahu Nabi Isa alaihissalam melanjutkan perjuangan Nabi Musa alaihissalam. Maka dalam syariat Nabi Musa, Nabi Isa, ada pengagungan hari Asyura dengan berpuasa di dalamnya. Faqala Rasulullah SAW. Maka Nabi berkata ketika sahabat mengatakan ini hari diagungkannya, diagung oleh Yahudi dan Nasara, maka beliau mengatakan, fa'idha kanal amul muqbil insya'Allah. Kalau tahun depan aku masih hidup insya'Allah, sumnal yaumat tasi, aku akan puasa tanggal 9-nya. Artinya beliau mau puasa 9-10. Dalam rangka menyelisihi orang-orang Yahudi supaya kita enggak sama mereka. Entah di Indonesia apakah orang-orang Nasara masih melakukan puasa Asyura ya. Tapi kalau di Palestina ya, mereka tetap mengagungkan tanggal 10 ya. Apa kata Abdullah bin Abbas, falam ya'til amul muqbil hatta tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah datang tahun depan kecuali Nabi meninggal dunia alaihi salatu wassalam. Jadi, Nabi mengatakan itu bukan tahun 10, afwan ana salah, tahun 11. Tahun 11. Nabi meninggal dunia tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Rabiul Awal kan bulan ketiga. Berarti di bulan Muharramnya beliau mengatakan kalau tahun depan hidup, aku akan puasa tanggal 9-nya. Aibati fillah, ada beberapa riwayat seperti yang diriwayatkan Imam Ahmad ya. Dari Abdullah bin Abbas juga, di situ Nabi mengatakan sumu yauma Asyura. Puasalah kalian pada tanggal 10 Muharram. Wa khalifu fihi al-yahud. Kalian selisihi Yahudi. Sumu qablahu yauman wa ba'dahu yauman. Puasalah sehari sebelumnya dan puasalah sehari sesudahnya. Tapi hadis ini dhaif.
Di riwayat Ahmad juga dikatakan sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Disebutkan puasalah kalian sehari sebelumnya atau kalau tadi dan yang ini atau sehari sesudahnya. Tapi hadis ini juga dhaif. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala beliau menyebutkan famaratibu saumihi thalatha. Tingkatan pelaksanaan puasa Asyura ini 3. Beliau katakan yang pertama yang paling sempurna ayyusama qablahu yaumun wa ba'dahu yaum. Puasa sehari sebelumnya, sehari sesudahnya. Ini pendapat beliau. Wa yali dzalika dan yang kedua ayyusama tasi' wal ashir. Puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Wa alaihi aktsarul ahadits, kebanyakan hadis menyebutkan ini. Dan yang ketiga yaitu puasa tanggal 10-nya saja. Jadi ahibati fillah, sebenarnya ya kalau kita bisa puasa 10 hari, 11 hari, 15 hari ya, jadi lebih utama. Tapi yang jelas kalau mau puasa Asyura aja, tingkatan pelaksanaan ibadahnya seperti yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ada banyak hadis-hadis lemah jemaah yang berkaitan dengan hari Asyura ini ya. Ada seperti hadis yang disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam kitabnya Kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadits Al-Mawdu'ah, kumpulan hadis-hadis palsu ya. Hadis ini berbunyi man shala yauma Asyura, barang siapa yang salat pada hari Asyura antara zuhur dan asar 4 rakaat, membaca di setiap rakaat dengan Al-Fatihah 1 kali, ayat kursi 10 kali, kul huwallahu ahad 11 kali, kemudian ketika salam dia membaca istighfar 70 kali, maka Allah akan memberikan kepadanya di dalam firdaus kubah putih, di dalamnya ada rumah dari batu permata hijau yang luas rumah itu 3 kali luas dunia. Hadis ini dhaif. Ada lagi hadis yang menyebutkan man shoma yaum Asyura, barang siapa yang puasa hari Asyura utiya thawab 10,000 syahid, akan dikasih pahala 10,000 orang yang mati syahid. Barang siapa yang puasa Asyura akan ditulis bagi dia ibadah selama 60 tahun. Hadis-hadis yang dhaif. Tapi ada pula yang kita lihat masyarakat muslim di dunia ini, mungkin kita akan mendapatin sebagian orang menjadikan hari Asyura hari ratapan. Karena memang ada kejadian menyedihkan terjadi setelah meninggalnya Nabi SAW. Tahun 61 kalau gak salah jemaah, nah lupa ya, 61 Hijriah. Meninggalnya cucunya Nabi SAW, Husain. SAW, Husain bin Ali bin Abi Talib. Bagaimana dia dibunuh oleh penguasa yang zalim pada waktu itu. Oleh tentara-tentara yang zalim, oleh pasukan yang zalim, cucu Nabi SAW. Ada banyak hadis-hadis palsu yang dibikin oleh orang-orang Syiah. Sehingga mereka jadikan tanggal 10 itu hari ratapan. Nabi menjadikannya hari syukur. Beliau bersyukur. Karena Nabi Musa diselamatkan. Jadi hari itu bukan hari ratapan. Adapun kejadian dibunuhnya Husain, ya kita sedih. Tapi kejadian itu setelah putusnya wahyu. Sehingga tidak menjadikan hari Asyura sebagai hari ratapan. Tapi hari puasa. Kalau bicara sedih, ya kita sedih atas kematian Husain. Tapi udah selesai. Dia adalah Sayyidu Syababi, Ahli Jannah. Dia akan mendapatkan tempat yang indah dan mulia di sisi Allah Azza wa Jal. Ada jaminan surga buat beliau. Adapun kita, tugas kita di bulan Asyura ini, tanggal 10, bulan Muharram ini tanggal 10 adalah berpuasa. Nabi memerintahkan untuk melakukan puasa itu. Bagi yang mau jemaah, bagi yang mau. Kemudian ada juga kondisi yang menyelisihi apa yang dilakukan orang-orang Syiah. Kalau orang-orang Syiah meratapi, ada lagi yang menjadikan hari Asyura itu hari senang-senang. Berbagi, memperbanyak nafkah kepada keluarga. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW. Qala man wassa'a ala iyalihi yawma Asyura lam yazal fi sa'atin sa'ir sanatih. Yang artinya barang siapa yang memberikan keluasan kepada keluarganya pada hari Asyura, dia ya kasih nafkah lebih, kasih bagi sama keluarganya, maka dia akan berada dalam keluasan sepanjang tahun itu.
Namun hadis ini diriwayatkan Tabrani dan di dalamnya ada perawi yang dhaif, yang mungkar hadisnya. Ada yang juga menjadikan hari Asyura ini sebagai hari rayanya anak yatim, sehingga mereka kumpul-kumpul, bagi-bagi. Intinya jamaah, yang disebutkan dalam hadis sahih adalah puasa. Perbanyak amal soleh, berbagi makanan, bersedekah, berzikir, baca Quran, silaturahim, apa saja lakukan. Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik sepanjang tahun, sepanjang masa. Apalagi tatkala kita puasa. Berikan berbuka untuk orang-orang yang sedang berpuasa. Bantu orang-orang miskin. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam ketika berpuasa di bulan Ramadan, beliau menjadi sangat dermawan sekali. Itu dampak dari puasa, dampak dari membaca Al-Quranul Karim. Maka hadis yang sahih, yang berkaitan dengan keutamaan Asyura, sudah disebutkan. Ritual-ritual apa saja yang dibuat oleh manusia sebelum engkau mengamalkannya, sebelum engkau melakukannya, tolong kau tanyakan. Nabi ngelakukan enggak? Sahabat ngamalkan enggak? Kenapa? Karena tidak semua amalan diterima. Kecuali amalan tersebut memiliki dua persyaratan. Atau terpenuhi dalamnya dua persyaratan. Yang pertama apa? Ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua sesuai dengan syariat. Dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wasallam. Teman-teman yang bekerja, semua tuh ada aturannya. Bukan pokoknya bekerja, saya yang penting bekerja. Saya sungguh-sungguh, tunggu dulu. Jangan cuma bicara sungguh-sungguh, kok harus ikut aturan gitu. Karena boleh jadi orang bersungguh-sungguh tapi salah. Maka tolong siapa saja yang hendak beramal mulai saat ini, dia mengedepankan pertanyaan. Apa pertanyaannya? Apakah aku mengamalkan ini untuk Allah Azza wa Jal? Yang kedua, apakah amalan yang aku akan kerjakan ini sudah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW atau tidak? Karena kata Nabi SAW, man amila amalan, laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya dari kami, maka tertolak. Jangan cuma modal semangat, tapi kita lupa dengan aturan. Bukankah kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Konsekuensi kita mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah, adalah mentauhidkan Allah. Beramal ikhlas hanya untuk Allah. Dan konsekuensi kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita tidak ikut tata cara ibadah kecuali caranya Nabi alaihi salatu wasalam.

setelah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Amalan yang paling mulia itu berbakti kepada orang tua. Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah sering mengingatkan kita dengan hari-hari yang kita lupa. Hari-hari yang kita butuh pendampingan orang tua kita. Hari-hari yang kita enggak bisa jauh dari orang tua kita, bahkan kita menyatu dengan mereka. Maka Allah ingatkan wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurhan wada'athu kurhan. Allah ingatkan kita bagaimana kita disuruh berbakti kepada orang tua kita, khususnya ibu. Ingat, kita berada di perut ibunda kita 9 bulan. Yang masa itu kita enggak ingat. Enggak ada dalam memori kita. Mau kita gali seperti apa, kita lupa kita 9 bulan di perut ibunda kita. Maka Allah ingatkan, engkau pernah ada di perut ibundamu 9 bulan. Dan proses melahirkan, proses kita keluar dari perut ibunda kita, yang begitu sulitnya, yang bahkan menyusahkan orang tua kita, itu kita juga lupa. Allah ingatkan dengan proses itu. Masa menyusui, Allah ingatkan juga. Di mana tiga hal tersebut, kita butuh dekat sama orang tua kita. Dan sekarang tatkala kita sudah besar, kita dewasa, kita jauh dan meninggalkan kedua orang tua kita. Tapi gimana Ustaz kondisinya? Agar engkau tetap berbakti sama orang tua. Yang pertama, minta izin sama orang tua. Ridho enggak mereka engkau berada di tempat kerjamu sekarang? Karena pada masa Nabi alaihissalatu wassalam, ada orang yang meninggalkan negerinya Yaman, berangkat ke kota Madinah untuk hijrah dan berjihad. Ditanya sama Nabi SAW, orang tuamu masih hidup? Iya. Memberikan izin kepadamu? Enggak. Pulang sana kau. Disuruh pulang. Kau pulang, kau minta izin sama orang tuamu. Kalau dikasih izin, tafatul. Enggak dikasih izin, jangan. Ini untuk jihad. Untuk meraih surga Allah yang begitu tingginya. Apalagi sekedar untuk bekerja. Bekerja jauh ya, di tempat yang jauh. Itu kan, ya, kadang-kadang sebagian orang mengatakan, ya Ustaz, ini bukan pilihan. Enggak, itu pilihan. Engkau bisa resign kalau orang tua enggak mengizinkan. Kalau ditempatkan, oke, ditempatkan bukan pilihan. Tapi menolak ditempatkan karena orang tua, mamanya, kata ibu, jangan. Ibu mau dekat sama engkau. Karena subhanallah, Allah Azza wa Jalla mengatakan, wasahib huma fid dunya ma'rufa. Temenin, dampingi keduanya. Ada pendampingan. Ini yang perlu dilakukan. Tapi kalau memang harus jauh dan dikasih izin sama orang tua, alhamdulillah, berarti engkau tidak durhaka karena orang tua memberikan izin. Bagaimana engkau berbakti? Ya, sesering mungkin kau pulang untuk bertemu sama orang tua. Ada satu kejadian, jamaah. Satu kejadian yang Masya Allah ya. Yang ketika anda membaca cerita itu, ya banyak di antara kita yang lupa. Ada seorang anak yang digugat sama bapaknya di pengadilan di Arab ini. Bapaknya menuntut anaknya, anaknya sudah menikah, sudah punya anak ya. Menuntut anaknya ini untuk memberikan nafkah kepada orang tua. Datang ke pengadilan, akhirnya dipanggil anaknya di sidang. Dikatakan kepada anaknya, bapakmu ini menuntutmu untuk memberikan nafkah kepadanya. Bulanan. Kata sang anak, loh, Pak Hakim, bapakku gak butuh duit. Bapakku ini orang kaya raya. Kata, betul memang, kaya raya bapaknya. Apa kata bapaknya? Iya, tapi aku minta engkau memberikan nafkah. Walaupun cuma satu dinar. Entah satu dinar Jordan apa dinar Kuwait ya. Kalau dinar Kuwait itu, ya kira-kira 40 ribu. Jangan. Kata bapaknya, yang kaya raya, minta walaupun satu dinar. Aku minta engkau berikan kepada aku satu dinar tiap bulan. Tapi syaratnya, engkau serahkan langsung kepada aku. Tanpa perantara. Bukan ditransfer, tapi engkau berikan ke tanganku. Kata anaknya, siap? Siap anaknya. Udah. Akhirnya selesai persidangan. Masih apa ya? Masih bingung ya. Hakimnya itu. Ada apa sebenarnya? Kayaknya masalahnya bukan masalah nafkah. Kayaknya orang kaya raya ditanya sama hakimnya. Apa sih sebenarnya mendorongmu untuk melakukan itu? Kata sang bapak, wahai hakim yang mulia, kata dia. Anakku ini sibuk kerja.

0: sehingga dia lupa sama orang tua. Aku tuh kepingin ngeliat dia dan aku ridho melihat dia sebulan sekali. Sebulan sekali. Ketika dia nyerahkan nafkah itu. Cuma kepingin ngeliat. Apa kata hakimnya? Loh, kok kenapa gak ngomong? Kalau kau ngomong gitu kita penjara anakmu itu supaya tahu diri. Jangan, kata dia, Pak Hakim. Kalau kau penjara aku yang susah, kata dia. Enggak, sudah aku ridho. Maka hanya ingin mengingatkan kita semua yang jauh dari orang tuanya. Kalau kau benar-benar ingin berbakti ketika kau punya rezeki pulang. Mudik setahun sekali itu kita yang bikin. Kita bisa bikin mudik sebulan sekali. Sebulan dua kali. Atau setahun tiga kali. Bebas ya, Ma. Tapi ketika ada di mana kita mudik setahun sekali. Ya cuma setahun sekali. Padahal semua orang bekerja itu punya cuti gitu. Dia bisa ambil cuti itu untuk pulang. Tiga hari dia pulang. Kalau gak salah ada masa cuti 12 hari. Engkau bagi. Oh, Ustaz, urusannya tiket ini itu semua. Niatkan. Niatkan. Allah akan mudahkan. Kemudian yang kedua, doakan orang tuamu. Yang ada di kampung. Ya. Kemudian usahakan sering telepon. Ya. Kirim hadiah buat orang tua. Ya. Lalu, ya, segala kebaikan bisa engkau lakukan buat orang tuamu. Kirim makanan, kayak sekarang sudah diberi kemudahan jamaah. Sehingga anak ini benar-benar bisa berbakti sama orang tuanya dalam kondisi dia jauh. Itu mungkin beberapa hal yang bisa dilakukan. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Barakallahu fiik, Ustaz. Pertanyaan kedua, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana hukumnya ketika kita makan menggunakan wadah atau tempat yang mungkin pernah digunakan untuk memasak atau makan makanan yang diharamkan? Seperti contoh, kita mendapat undangan makan dan minum di tempat rekan-rekan yang non-muslim. Apakah kita menolak untuk makan atau sikap yang baik seperti apa? Mohon sarannya. Terima kasih, Ustaz.
0: Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Yang pertama, ketahuilah bahwasanya sesembelihan ahlul kitab itu halal. Jadi kalau ada orang Nasoro, orang Yahudi kirim kepada kita makanan, ayam bakar, kambing bakar atau apapun halal ya, Ma. Baik. Ketika makanan itu halal buat kita halal. Yang ditanyakan kan ini sesuatu yang belum tentu. Artinya dia masak halal. Tapi yang kita khawatirkan tempatnya adalah bercampur dengan tempat yang haram. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang hukum menggunakan bejana, panci, alat masak orang-orang ahlul kitab. Nabi nyuruh pakai yang lainnya gitu. Kalau enggak dapat kecuali tempat itu, ya udah dicuci. Dicuci terus dipakai. Jadi kalau mereka itu mencuci bejana mereka setelah digunakan tadi. Kalau sekarang kita lihat kan bicara restoran yang mereka akan cuci dengan bersih. Ini kalau benar ya. Tapi ada yang enggak habis masak makanan yang haram umpamanya. Kemudian dia masak ayam, ada habis goreng babi umpamanya. Dia goreng ayam, dia goreng ikan. Kalau memang seperti itu maka kita enggak boleh. Tapi kalau enggak, insya Allah enggak seperti itu. Ya aman berarti jamaah. Jadi lihat kondisinya. Kalau model restoran yang semua satu wajan semua dimasak jadi satu, maka jangan. Di satu tempat yang semuanya tanpa dipisah antara yang halal haram, maka berusaha untuk ditinggalkan. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab.
1: Barakallahu fiik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Sebagaimana kita ketahui banyak tradisi dalam menyambut hari Islam, termasuk di dalamnya tradisi menyambut bulan Muharram. Mohon pencerahan bagaimana hukum atas hal tersebut dan bagaimana sebaiknya dalam menyikapi jika hal tersebut terjadi di lingkungan kita. Terima kasih, Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Ya, ahibati fillah. Kita nih terkadang lupa dengan esensi sesuatu. Isi dari sesuatu tersebut. Kita sibuk dengan bungkusnya. Allah Azza wa Jalla menutup setahun itu dengan bulan Dzulhijjah. Di situ ada ibadah haji. Dan itu bulan-bulan haram. Kemudian Allah membuka tahun itu dengan bulan Muharram. Yang seharusnya kita lakukan adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad alaihissalam. Para sahabatnya. Bagaimana kan mereka menyambut sebenarnya jamaah? Kita dianjurkan puasa di awal bulan. Gak masalah. Kita puasa tanggal 1, 2, 3. Umpamanya. Dan ini bukan hanya bulan Muharram ya. Setiap bulan pun kita dianjurkan bulan 1, 2, 3. Dalam sebulan kita puasa 3 hari. Itu menyambut. Kemudian berdoa. Berdoa jamaah. Berdoa ketika melihat hilal. Ketika melihat hilal. Apa doa yang dibaca? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan. Bulan yang penuh dengan keselamatan dan keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah azza wajalla. Banyaknya ritual yang dibuat oleh sebagian orang yang mereka mengatakan sebagai bentuk syukur kepada Allah azza wajalla. Tapi mungkin niat mereka baik. Tapi tolong, apakah yang seperti itu dianjurkan oleh Nabi alaihissalam atau tidak jemaah? Kalau ucapan selamat itu urusan duniawi, kita ucapkan selamat ya, semoga tahun ini jadi tahun yang penuh dengan nikmat, penuh dengan kebaikan, tafadhol. Tapi kalau sudah ada ritual yang macam-macam dilakukan, maka hendaklah kita menghindar. Tadi Ana sampaikan, kita perlu bertanya, apakah ini dilakukan? Apakah ini dianjurkan? Apakah ini diperbolehkan? Apakah pertanyaan itu? Kalau enggak, yaudahlah, enggak usah ribut kita ini. Kadangkala kita ini sibuk dengan debat kusir yang enggak ada manfaatnya. Padahal perbuatan itu kalau kita tinggal pun, kita enggak ada masalah. Apa sikap kita? Ya kita menghindar. Kalau memang yang dilakukan itu tidak sesuai dengan syahadat kita bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ya kita menghindar, minta maaf. Kita enggak mengikuti. Dan jamaah, ya kita berbaik sangka. Saudara-saudara kita ingin kebaikan. Tapi tidak semua orang yang ingin kebaikan itu dapat kebaikan itu. Makanya kita perlu belajar. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Barakallahu fiik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya adalah, jika kami, Ustaz, ada yang masih ada utang puasa Ramadan. Nah, dengan momen bulan Muharram, mana saat yang dilakukan? Apakah menunaikan utang yang Ramadan atau bulan Muharram? Ya, terima kasih Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, mahibbati fillah. Ketika kita berbincang tentang pintu surga yang namanya Royan, itu pintu dikhususkan buat orang-orang yang rajin puasa sunnah. Setelah puasa Ramadannya dia selesaikan. Bagi teman-teman yang mungkin ingin melakukan puasa sunnah di bulan Muharram dengan niat Anda gak mau bayar utang di bulan Muharram, gak apa-apa sebenarnya. Anda mau bayar nantilah bulan Rabiul Awal. Tafadhol, Anda mau memperbanyak puasa sunnah, silahkan. Tapi kalau dia mengatakan enggak lah, Anda mau puasa, Anda mau bayar utang aja di bulan Muharram ini. Ada masalah dia bayar utang. Tapi nanti ketika puasa Asyura umpamanya, dia niatkan puasa sunnah. Karena memang Nabi alaihissalam berpuasa sunnah di hari itu. Berpuasa sunnah dalam rangka bersyukur kepada Allah azza wajalla. Kalau puasa wajib kan memang kewajiban. Maka bagi yang mau punya utang, silahkan dia memperbanyak puasa. Dia bayar utang di bulan Muharram, gak apa-apa. Atau dia gak ada mau puasa sunnah, anak nanti bulan Syawal aja atau apa. Bulan Rabiul Awal atau Safar dia mau bayar utangnya gak masalah. Tapi yang jelas, untuk Asyura-nya, niatkan puasa Asyura nantinya, bukan bayar utangnya. Bayar utangnya di hari-hari lain gak ada masalah. Tapi puasa Asyura, niatkan puasa Asyura, yaitu puasa sunnah dalam rangka tadi mengagungkan hari itu, berharap pahala dihapuskan dosa 1 tahun. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Ustaz, mungkin sambil menunggu Ustaz, terkait dengan mencari sumber yang sesuai tuntunan Allah, sesuai dengan tuntunan Nabi dan dengan pemahaman para sahabat, itu kami sebagai awam bagaimana Ustaz deh melihat sekarang itu kan apalagi sangat mudah diakses di media sosial Ustaz, untuk ilmu-ilmu agama gitu. Mungkin ada nasihat Ustadz untuk kami, bagaimana tips untuk mencari yang ajaran yang semurni-murni Ustadz.
0: Masya Allah.
1: Terima kasih.
0: Masya Allah, barakallahu fikum. Ya jemaah. 1400 tahun yang lalu ya, bahkan lebih. Nabi Muhammad alaihissalam pernah memberikan wasiat. Memberikan sebuah petuah yang katanya Al-Irbad bin Sariyah wajilat minhal qulub wa dharifat minhal uyun. Nabi memberikan wasiat kepada kita yang membuat hati bergetar, air mata menetes. Seakan-akan beliau memberikan wasiat seperti wasiat orang yang hendak berpisah. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha wasi ka'annaha maw'idatu muwaddi'in fa'usina. Engkau memberikan petuah seperti petuah orang yang hendak berpisah. Kasih kami wasiat, kasih kami pegangan. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan kepada para sahabatnya, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kepada kalian untuk selalu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wassam'i wa ta'ati. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Agar kalian, wasiat yang kedua, agar kalian taat dan patuh kepada pemimpin kalian. Walaupun yang memimpin kalian adalah budak hitam. Kemudian yang ketiga, beliau mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Maka barang siapa di antara kalian hidup setelah aku mati, maka dia akan mendapati banyak perselisihan. Banyak perselisihan. Banyak perbedaan. Yang kadang-kadang membuat orang bingung. Solusinya apa? Ini sesuai dengan yang ditanyakan tadi. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, fa'alaikum bisunnati. Kalian ikutin sunnahku. وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِ. Ikutin sunnah-sunnah para khalifah yang mendapatkan petunjuk setelah aku. تَمَسَّكُوا بِهَا. Berpegang teguhlah dengan sunnah-sunnah itu. وَعَدُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ. Gigit dengan gigi geraham kalian. Dipegang dan digigit. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. Kalian hindarin hal-hal yang baru. Perkara-perkara yang baru. Artinya perkara-perkara dalam urusan ibadah yang tidak dicontohkan Nabi, yang tidak diamalkan para sahabatnya, hindarin hal itu. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Semua yang baru itu jadinya bid'ah. Jadi tatkala kita melihat kebingungan kita, orang awam itu kan agamanya bertanya. Orang awam itu bertanya. Maka ketika dia bertanya, tolong tanyakan tentang bagaimana pelaksanaannya. Bagaimana Nabi alaihissalam, bagaimana para sahabat, sehingga hal itu membuat dia semakin cinta kepada Nabi, semakin cinta kepada para sahabat, dan dia beramal di atas ilmu. Dan ketika dia bertanya, dia harus pilih-pilih. Kita mau ke dokter aja, kita tanya, siapa sih dokter yang paling baik? Dokter jantung ini ada banyak nih, yang mana yang paling bagus? Oh fulan, kita pilih jemaah. Karena ini berkaitan dengan kesehatan kita. Bagaimana berkaitan dengan agama kita. Kita pilih alim ulama yang benar-benar mengikuti Nabi SAW. Mengagungkan sunnah-sunnah para sahabat. Ya sudah kita ikut. Itu sebagai orang awam. Tapi orang yang bisa belajar, bisa ngaji, bisa mengkaji, lain lagi buat dia. Maka dengan cara seperti itu insya Allah, ya dia akan selamat. Atau dia gak akan bingung. Udahlah. Anda kan memang gak ngerti kalau penjelasan Ustadz memang seperti ini, Nabi mengamalkan hal ini, sahabat mengamalkan hal itu, ya udah kita jalanin. Perkara-perkara yang terjadi, perselisihan kita tinggalkan. Berdebat ini kita tinggalkan. Udah daripada berdebat, kita lihat bagaimana sih praktek yang terjadi di masa Nabi SAW dalam urusan beragama. Syama. Ingat dalam urusan beragama, bukan dalam urusan dunia. Urusan dunia kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Tapi kalau urusan agama, udah cukup. Seperti yang diajarkan sama Nabi dan diamalkan oleh para sahabatnya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Barakallahu fiik Ustaz. Izin Ustaz, ada pertanyaan dari kita di YouTube. Apakah boleh di bulan puasa, bulan Muharram puasa sebulan penuh? Kalau orang Jawa menyebut puasa ngerawat. Jazakallah.
0: Barakallahu fikum ya. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Ada beberapa riwayat tapi yang menyebutkan Nabi puasa penuh di bulan Sya'ban. Sya'ban Ramadan. Berkaitan dengan Muharram ini, yang lebih utama, memang ada khilaf di antara para ulama ya, apakah puasa penuh di bulan Muharram boleh atau tidak. Ada beberapa tadi Anda sebutkan riwayat dari Umar bin Khattab, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, mereka puasa full di bulan Muharram ini ya. Ini menunjukkan bahwasanya yang mau tafadhol, tapi mungkin tidak dianjurkan puasa full ya. Puasalah, perbanyak puasa umpamanya di bulan ini. Biasa bisa puasanya nyambung ya. Puasa di tanggal 1 sampai tanggal 15, sampai tanggal 17, sampai tanggal 20, setelah itu dia nggak puasa, seperti itu. Jadi kalau yang diistilahkan Jawa itu, Anda nggak tahu ya, apakah mereka melakukan itu dengan meyakini sesuatu. Karena kadangkala ada hal-hal yang diperbolehkan, tapi ternyata di situ ada keyakinan-keyakinan yang sebenarnya tidak sesuai ya. Seperti adanya hadis-hadis dhaif yang berkaitan dengan sholat antara zuhur dan asar di bulan di tanggal 10 ya, seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Barakallahu fiik Ustaz. Ustaz, sepertinya tadi adalah pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab. Mengingat waktu juga, baik Ustaz, izin ke sesi berikutnya yaitu sesi penutup. Mohon izin Ustaz untuk memberikan nasihat kepada jemaah yang mengikuti tabligh akbar virtual ini.
0: Masyaallah, barakallahu fiikum. Ahibati fillah. Teruslah belajar ya. Yang ingin dunia itu perlu belajar. Ingin dunia yang hanya 60-70 tahun perlu ilmu kita. Apalagi ingin akhirat yang di situ kita akan kekal selama-lamanya. Maka jangan sampai semangat kita mencari dunia itu melebihi semangat kita mencari akhirat kita. Tiap pagi Nabi alaihi salatu wasallam berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Maka mintalah tiap hari ilmu yang bermanfaat. Dan carilah ilmu yang bermanfaat. Untuk dunia dan akhirat kita. Wa rizqan tayyiban. Yang kedua, minta rizki. Karena kita hidup di dunia, kita perlu ongkos. Kita perlu biaya. Minta rizki. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbal. Minta amalan yang diterima. Maka jangan sampai kita beramal tanpa ilmu. Dan jangan sampai kita punya ilmu tapi kita tidak amalkan. Berusahalah untuk terus belajar. Dan tidak ada perintah Allah kepada nabinya untuk minta tambahan. Kecuali minta tambahan ilmu. Allah mengatakan, wa qul rabbi zidni ilman. Dan katakan, wahai Rabbku, tambahkan buat aku ilmu. Semoga para jamaah semuanya bisa terus belajar menuntut ilmu. Baca Al-Qurannya, baca artinya, baca tafsirnya. Sehingga ketika engkau meninggalkan dunia ini, kau punya bekal yang kau bawa. Hadza wallahu a'lam bissawab. Anda ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, khususnya kepada panitia. Jazakumullah khair. Dan semoga kajian ini menambah iman kita dan mendorong semangat kita untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
4: Bagaimana cara berpuasa di bulan Muharram? Maka para ulama khilaf, secara umum ada dua pendapat. Apakah boleh berpuasa di bulan Muharram keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Sebulan penuh, sebagaimana puasa di bulan Ramadan. Maka ada dua pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh. Nabi tidak pernah, Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah puasa sempurna sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Maka tidak boleh kita berpuasa hari terbanyak di bulan Muharram. 20 hari oke, 25 hari oke, 27 hari oke. Tapi jangan 30 hari, jangan sebulan penuh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat yang lebih kuat, bahwasanya boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Karena Nabi mengatakan, sebaik-baik puasa setelah Ramadan, puasa bulan Muharram. Nabi menggandingkan antara bulan dengan bulan, ya atau tidak? Bulan Ramadan puasa sebulan penuh atau tidak? Sebulan penuh. Maka Muharram juga puasa sebulan penuh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama. Ya. Oleh karena saya lebih condong pada pendapat ini. Boleh berpuasa di bulan Muharram sebulan penuh. Kalau tidak mampu sebulan penuh, sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Ustaz, apakah dengan kita berpuasa sebulan penuh bukan termasuk larangan puasa dahar? Puasa yang tiap hari. Bukankah sebaik-baik puasa adalah puasa Daud? Kata Nabi SAW, afdalus siyam siyamu Daud alaihissalam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Beliau puasa sehari, berbuka sehari. Oleh karena Abdullah bin Amr bin As waktu minta izin kepada Nabi SAW untuk berpuasa setiap hari, maka Nabi bilang jangan. Dan Nabi mengatakan, lebih baik kau puasa sehari, berbuka dua hari. Kemudian berpuasa sehari, berbuka dua hari. Kata dia, ini utiku aksara min dhalik. Ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Akhirnya kata Nabi SAW, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, berbukalah sehari. Kata dia, ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Terbaik itu puasa sehari, berbuka sehari. Itu yang terbaik. Makanya Nabi melarang puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap hari. Nah, bagaimana? Kita bolehkah berpuasa tiap hari di bulan Muharram? Yang benar boleh. Yang dilarang dengan puasa dahar, yaitu puasa tiap hari selama setahun. Puasa tiap hari selama setahun. Itu yang dilarang. Adapun kalau kita waktu tertentu kita berpuasa berturut-turut, tidak jadi masalah. Contoh sederhana, puasa Ayyamul Bid. Kita puasa tanggal 13, 14, 15. Berturut-turut atau tidak? Berturut-turut. Contohnya seorang ingin puasa di awal hari Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9, berturut-turut. Boleh, kata para ulama. Waktu-waktu tertentu. Contohnya seorang puasa bayar kafarah, syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Enggak ada masalah. Ya. Contohnya bulan Ramadan, puasa berturut-turut. Ya. Jadi yang dilarang adalah puasa berturut-turut selama sampai setahun. Adapun kita mengkhususkan ingin puasa sebulan penuh di bulan Muharram, maka ini diperbolehkan. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala memiliki pendapat yang baik. Beliau berkata, bagi orang yang kebiasaannya puasa sebulan setahun penuh dengan puasa Daud, maka yang terbaik dia puasa Daud. Meskipun di bulan Muharram, tentang puasa apa? Daud. Jadi dia bulan di bulan Muharram, dia puasa sehari, berbuka sehari, berpuasa sehari, berbuka sehari. Kenapa? Karena kebiasaan dia adalah puasa selama apa? setahun. Maka dia tetap menjalani puasanya Nabi Daud alaihissalam. Tapi bagi orang yang tidak biasa puasa Daud, maka dia boleh berpuasa sebulan penuh. Dia boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Kalau seorang tidak mau berpuasa sebulan penuh, paling tidak hari yang terbanyak. Dia boleh berpuasa kapan? Kapan saja. Senin, Selasa, besok mau puasa, lusa mau puasa, hari apapun mau puasa, enggak ada masalah di bulan Muharram. Paling tidak kalau dia tidak bisa hari terbanyak, maka dia puasa di hari-hari yang merupakan hari-hari sunnah yang dianjurkan secara khusus. Seperti Senin, Kemis. Kemudian Ayyamul Bid. Paling tidak dia bisa puasa Senin, Kemis, kali 4 minggu, 8 hari, plus Ayyamul Bid, Senin, Selasa, Rabu. 3 hari berarti berapa? 2 kali 4, 8 tambah 3, 11 hari. Lumayan, cukup banyak ya. Ya, kalau dia mau puasa tiap hari juga enggak ada masalah.
3: Hadis dhaif seputar bulan Muharram. Berikut keterangan selengkapnya terkait hadis-hadis dhaif seputar bulan Muharram. 1. Siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya satu kubah di udara yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Maudu'at dan Al-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 2. Siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram, berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya ini sebagai kafarah selama 5 tahun. Hadis dusta, karena sanadnya ada 2 pendusta, sebagaimana keterangan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 3. Sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu, puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran, yaitu makan enak dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam alaihissalam. Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 4. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk satu hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. 5. Bulan yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Hadis dhaif. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam dhaif Al-Jami' As-Saghir. 6. Pemimpin umat manusia, Adam. Pemimpin bangsa Arab, Muhammad. Pemimpin bangsa Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi. Pemimpin bangsa Habasyah, Bilal bin Rabah. Pemimpin gunung, Gunung Sina. Pemimpin pohon, Bidara. Pemimpin bulan, Muharram. Pemimpin hari, hari Jumat. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Demikian, Allahu A'lam.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada ikhwani fid din azakumullah dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang belum dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita sekarang berada di bulan Muharram. Bulan yang mulia. Dan bulan-bulan yang mulia itu ada 4. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 36, inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan itu ada 12 bulan di dalam kitab Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Padanya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa 4 bulan itu yang pertama mutawaliyat, beriringan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian Rajab baina Jumada wa Sya'ban dan Rajab. Jadi 4 bulan. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah yang tidak boleh orang berperang. Dan enggak boleh kita menzalimi diri kita dengan berbuat dosa dan maksiat. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Surah Allah menyebutkan minha arbatun hurum, dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim padanya. Artinya jangan mengadakan peperangan, jangan berbuat dosa, jangan berbuat kezaliman, jangan berbuat maksiat di bulan yang mulia ini. Ini Syahrul Muharram. Nah, apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Afdalus siyami ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Wa afdalus salati ba'da al-fardhati salatul lail." Seutama-utama puasa sesudah Ramadan Syahrullahil Muharram, itu bulan Muharram. Seutama-utama salat sesudah yang wajib, salat malam. Jadi puasa yang utama sesudah bulan Ramadan, bulan Muharram. Seutama-utama salat, salat yang wajib yang lima waktu, salat malam. Maka kita berusaha untuk mengerjakan ini. Bulan Muharram disunahkan kita melakukan puasa. Bisa kita lakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Biasa puasa tanggal 13, 14, 15. Tapi yang utama yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram, terutama tanggal 10 Muharram, puasa Asyura ini sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, "Kana Asyura yasumu Quraisyun fil jahiliyah." Asyura itu biasa dilakukan puasa oleh orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang Yahudi juga mengadakan puasa. Orang Yahudi mengadakan puasa. Ditanya, kenapa kalian berpuasa? Yaitu untuk menghormati diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka mereka berpuasa. Maka Nabi menyuruh untuk berpuasa. Wa amara bisiyamihi. Nabi menyuruh untuk puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Sahabat-sahabat disuruh untuk puasa. Jadi penekanannya sampai dikatakan sebagian ulama ini wajib. Itu di awal hijrah. Tahun pertama hijriah. Nah, tahun kedua hijriah turun ayat yang berkaitan tentang wajibnya puasa Ramadan. Sehingga puasa Muharram itu jadi sunnah mu'akadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nabi menganjurkan untuk puasa tanggal 10 Muharram. Dan fadilahnya dalam riwayat Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yukafiru sanatal maldiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Puasa satu hari, tanggal 10 Muharram, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kesempatan ini, mengantum usahakan untuk berpuasa. Nabi SAW disampaikan oleh para sahabat, orang-orang Yahudi juga mengikuti puasa. Kemudian Nabi mengatakan, la'in baqitu ila qabilin la'asumana tasi'. Kalau seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9 Muharram, yaitu Tasu'a. Tapi ini hadis sahih riwayat Muslim. Tahun berikutnya Nabi meninggal dunia. Tapi Nabi sudah sampaikan ini. Para ulama menjelaskan bahwa disunahkan kita puasa di bulan Muharram ini, yaitu dua hari, tanggal 9 dan 10. Kalau kita terbiasa dengan Senin Kamis, ya kita lakukan. Terbiasa tiga hari setiap bulan, kita lakukan juga. Karena apa? Puasa yang paling baik setelah Ramadan, puasa di bulan Muharram. Itu sabda Nabi SAW. Makanya kita lakukan itu. Jadi yang sunnah, yang ditekankan tanggal 10-nya. Kalau bisa kita iringi dengan tanggal 9-nya. Tapi untuk tanggal 11 enggak ada. Ada riwayat tentang tiga hari puasa. 9, 10, 11. Tapi riwayatnya dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadisnya dhaif. Jadi enggak bisa dipakai sebagai hujah. Jadi yang sunnah itu hanya dua hari, tanggal 9 dan 10. Kalau tanggal 8 memang jatuh hari Kamis, kita mau puasa, enggak ada masalah. Itu niatkan kita puasa Senin Kamis. Itu yang disunahkan untuk kita lakukan. Di samping juga kita melakukan amal-amal soleh yang lainnya, seperti kita melakukan sholat-sholat sunat, di samping sholat rawatib, sholat malam. Kemudian juga membaca Al-Quran, berzikir, banyak istighfar, bertaubat, banyakin sedekah. Sedekah itu kapan waktu aja kita lakukan. Di bulan Muharram kita lakukan, tapi gak mengkhususkan pada Asyura dengan istilah lebaran anak yatim. Gak ada dalam Islam. Enggak ada itu. Bikin bubur merah, bubur putih, enggak ada dalam Islam. Enggak ada gitu. Baik itu bentuknya perayaan atau juga hari kesedihan, duka cita, dengan terbunuhnya Hasan, enggak ada dalam Islam seperti itu. Yang ada contoh Nabi puasa. Itu kita lakukan. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa amalkan dan sampaikan kepada keluarga kita agar keluarga kita bisa melaksanakan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal.

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Di malam hari ada satu waktu yang sangat dinanti-nanti oleh orang-orang mukmin sejati. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu adalah waktu paling indah bagi orang-orang untuk bertahajud, yaitu orang-orang yang bangun dari tidurnya, meninggalkan kasur-kasur yang empuk, lalu menikmati munajat, doa kepada Allah Jalla wa'ala, seperti disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Tatajafa junubuhum, badan mereka jauh, menjauh dari tempat tidur mereka, meninggalkan tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka. Khawfa, dengan penuh takut. Wa tama'a, dan harap, tamak, takut dari nerakanya, dari murkanya, harap terhadap surga, tamak kepada pahalanya.
1: Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di salat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jal? Kita telah ikhlaskan itu untuk Allah Azza wa Jal. Seorang Muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nikmatnya hidup, alangkah bahagianya hidup.
2: Lihatlah seorang yang saleh ketika dia menghabiskan malamnya beribadah kepada Allah Azza wa Jal, salat pada malam hari, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, di waktu sahurnya mereka beristighfar. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa bil asharihum yastaghfirun." Waktu sahur, setelah beramal mereka beristighfar kepada Allah.
0: Seseorang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Lalu orang ini pun berkata, "Ya Imam, kenapa aku tidak sanggup untuk melakukan qiyamul lail? Kenapa aku tidak bisa solat malam, solat tahajud, menghidupkan malam-malamku dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Berkata Al-Hasan Al-Basri, "Wahai fulan, kamu punya dosa-dosa. Kamu punya maksiat-maksiat yang membelenggumu, yang memenjarakanmu, sehingga engkau tidak sanggup untuk menghidupkan malam-malammu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala."

0: lana tawqila.
1: Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
2: Seorang muslim mengikhlaskan waktunya kepada Allah, alangkah nyamannya hidup, alangkah bahagianya hidup, alangkah bahagianya hidup.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
5: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
6: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
5: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Menzalimi diri kita. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb. Dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu salah dunia. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir engkau tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilu al-hidayah tahta dhilalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Adzkarun naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan ditiup sambil membaca.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan.

0: ترفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya, dan apabila engkau membiarkannya hidup, maka peliharalah dia, sebagaimana engkau melihara hamba-hambamu yang soleh. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية.
1: Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menciptakan diriku, dan Engkau pula lah yang akan mewafatkannya kelak. Engkau memiliki hak dan mematikannya. Bila Engkau menghidupkan diri ini, peliharalah ia. Dan bila Engkau mematikannya, ampunilah ia. Ya Allah, aku memohon keselamatan kepadamu. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu.
0: Allahumma qini 'adzabaka yawma tab'atsu 'ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksa-Mu pada hari ketika Engkau membangkitkan hamba-hamba-Mu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: Ya Allah, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung, Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ardh, rabb kulli syai'in wa malikah.

0: شيطاني وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

puas rumah rumput dulu banget sih kontrakan. Kami kalau akad nikah tanggal 9 Syawal. Tanggal pas 1 Ramadan baru ubud me banget sih. Hitungnya jadi ya, tolong caranya ya. Oh, jadi nih ku kan. Tolong di tolong habis kita narasinan di hutan ya udah sih. Iya ibu itu bu banyak nyobot. Nah sama nih rok kubur nih kan ibu. Mertrater. Monjak monjak. Waktu padang. Paling ramu baralek kan itu stasi nana dong kuburunan banyak. Makanya itu kan lagu. Lagut ayam si Roy Kanca Budi lagut udah ya tidak lagut kamu lu deh Kanca Budi enggak lagut Kanca Budi ayam si Roy Roy Beni udah iya udah lagut para lagu tentang Bapak. Ah, jadi kan aku ngajar mewakili Bapak isu rumah deh ya, cara buat eh mengaji. Ustaz nah Ustaz kami aspan puluhan. Jadi pas viral kasus saya itu aku pernah dari Mentawai, tsunami Mentawai. Rekon udah lagu kan juga ada di sini tempat kon. Terlambat nenek mama ini tuh Mentawai jadi penjualan anak anak lau sih anak mias. Jadi tanggorong misalnya alak nah ah nah apa apa beting beting kon nina kan ah au malu dau ini itu berdikari ini itu ya ai suruh ke itu padang aku memang na aku na beting no mar marwira swasta ke mau tuh padang kota ini si Indra saja gulung tiger au bi gulung tiger ngene alah si Indra mana malu. Maka anak anda terjadi Belanda Sumatera Barat bet Aceh ini Ister alak Belanda itu secara nih

lukisan Nabi. Satulah ada berdiri rumah ibadah agama apapun di Pariaman, Pariaman kota ya. Mulai aja dulu ini sekarang. Mulai merdeka sama Indonesia, nah boleh berdiri di rumah ibadah agama apapun. Kan tentu tong ada si ditempatkan polisi bagi ini kan, jadi betul mah bangs kos-kosan dari gereja. Berapa petugas? Alah, hari buti. Berapa petugas PLN kan? Sar-sarnya lah kan, bakar kanan. Jadi salahnya lah ini, makanya kan aku tuh lah, ada perdanya lah ini, memang lah tuh lah ini tuh lah rumah ibadah agama lain kecuali ya, masjid. Wih parang padu pene. Lah oni es perang pene. Di Kabupaten Pariaman ini ada tuh lah dong. Anggo wih parang dong pene. Gereja nai ya ini peninggalan di Belanda. Dia itu erong lu gereja di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi yang menginjam kadangnya erong lu gereja ya ratu senek. Karena tuh rumah sakit naik naik apa nih papa? Bang lu kerja, oke. Anggo di Pariaman, anggo di Pariaman mandang sada pina lu nih. Nah tuh ada ngisi, mangalap mangalap. Anggui Pariaman tak ada pindah dong isinya cuma tak mau juga reja pokok nana lain takwil nah segala macam kan tuh lah dong kan tuh lah dong. Perceritonya lah langsung dulu kan ini nona bantai sih ya anak Tionghoa ya anak Pansuluan ya anak jadi ini mana siksa ya anak Tionghoa ya pinggan-pinggan pinggan-pinggan kacau ini pinggan nama rotaki itu mana ya dikoyoki tak tinggal. Kan ini tragedi nih, ini masih tari piring ini. Tari piring kan ini koyok ya lakinya, koyok ya lakinya. Tari piring ini, nih, tari koyok kalian, ah itu pinggan-pinggan nama rotasi. Anggup legenda perceritanya lah itu. Karena ngopi ya ini, ini oh, kuburan mastal ini, orang tubuh lah. Kasus, ah itu legenda-legenda lah.

osen, oyak-oyak osen. Jadi roh jadi pada di mutur mutur roh jadi oyak bahasa Minang lah. Ah, pola di oyak lampu awak ya kan? Ah. Aku kan masih ajar agama tuh anak Pariaman nomor saya ke Madinah. Ini masuk tuh deh. Daud tuh mana sih? Oh, amanan. Daud amanan sih pada saya. Daud amanan sih. Diparangi pialamnya aman deh. Takutnya itu pariaman naik diparangi. Diparangi. Tunggu abur gini mati rasa tertular. Oh, enggak. Nah, mati rasa. Angusun. Apalagi ini ada baru di lambung aja kan mau maani PG dapur ini coba baru gas ini ada mana aja arah ya barang ket makar itu kan PG kan masuk jam empat mana ya. Jam empat. Jadi keluarnya lewat operasi besar-besaran di sana. Pintar polis razia di Pekanbaruan. Lupa nah begal-begal ini yang meron dengan Lampungan gitu, Palembangnya. Karena juga sih di Palembangnya.

Sì, Samsung in tempo così, viaggiare fuori, sì, Samsung, una roba, ma mangia pei, ma nel tempo che mangia pei, tempo che, però polizia, ma nel tempo che, passa molto, non è tempo che, ma te, la rimane, ma era un po' come di, dopo, all'uomo. Tu al bang daerah Pariaman juga ya. Rampok bang dari sih malah ya Ratu Bengkulu no, kena juga sudah putih dikasih juga dapat harus siri Palembang ya kita ini sudah siran tuh deh nah anggona pihak ona tapi ya on naripino na ya na sini eh. Nah mungkin do anak ni tu oke nya si perampok paling sesuai si kau ni melu jad ni kita mau betina aja nggak surah risiko lah ah risiko lah tening tu si binatang mati tening tu 17 tentu kali ya. Berarti bu, tobangan masih kau pada

sih nih si Dewi apa ya disuruh loh,

Tripe mana, Nur?

0: Betapapun panjang dan kelamnya malam, fajar pastikan datang. Pagi pun menjelang, matahari kembali bersinar terang, membiaskan cita-cita, semangat dan harapan baru untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya.
1: Asyhadu an la ilaha illallah.
0: Akhil muslim, ukhtil muslimah, Hidayah FM hadir ke tengah Anda bagaikan pelajar

0: فَلْيَفْرَحُوهُ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.
2: Dari bilang canggung udara. Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
3: Min adhkar as-sabah. Min adhkar
4: as-sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: هم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min adhab al-qabr. La ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wasyahadah. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri asy-syaitani wa syirkih. وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepada-Mu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, wala takilni ila nafsi tarfata'in.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 100 مرة.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arshnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi,
0: aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.

Imam Syafi'i berkata, safir. Tajid iwadan amman tufariquh. Wansat fa'inna ladidhan aishi fil nasabi. Inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu. Insala taba wa illam yajri lam yatibi. فالشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عربي والأسد لولا فراق الغاب ما افترست والسهم لولا فراق القوس لم يصب والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar. Kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat, apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari, apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina, kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas, kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun, sebatang ranting, kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nabi bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Wa man ijtama qaumun fi baitin min buyutillah, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaa'ikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ.
1: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama dan taqarrub yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
1: Ketahuilah sesungguhnya, kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Ya, 103,4 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya wa din wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita pada kesempatan kali ini, yang kembali memudahkan kita untuk menuntut ilmu, untuk menambah ilmu kita dan iman kita. Hadirin Allah muliakan, itu adalah kunci kebaikan di dunia dan di akhirat sebagaimana dijelaskan para ulama. Bahkan ulama mengatakan tidak ada kebaikan di dalam Al-Qur'anul Karim yang disebutkan oleh Allah kecuali lahir dari rahim ilmu. Oleh karena itu, ketika Allah ingin merubah peradaban, Allah memulai dengan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukankah itu ayat pertama yang diwahyukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Baca. Dan membaca adalah kunci dari, atau salah satu kunci dari ilmu. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, jika kita ingin berubah, jika kita ingin jadi orang baik, jika kita ingin menghapus segala

masa lalu yang kelam di belakang, maka mulailah dengan ilmu. Mulailah dengan ilmu. Lalu kita berusaha mengamalkan ilmu tersebut. Kita berusaha mengamalkan ilmu tersebut. Bukan hanya sekedar belajar, bukan hanya sekedar mengikuti kajian Riyadhus Shalihin misalnya, tapi kita juga harus berusaha untuk mengamalkan ilmu kita tersebut. Sehingga ilmu kita benar-benar bermanfaat. Benar-benar bermanfaat. Hadirin Allah muliakan. Karena inti ilmu adalah jika kita bisa memanfaatkan. Makanya Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah, beliau menyatakan bahwa wa'lam annal ilma laysa bikathrati riwayah wal kutub. Ketahuilah ilmu itu bukan banyaknya meriwayatkan, banyaknya menyampaikan, dan bukan banyaknya koleksi buku. Kita punya buku banyak gitu ya. Hakikat ilmu itu bukan itu. Lalu beliau menyampaikan, walakinna al-alim manittaba'al ilma wa sunnah. Melainkan, orang alim yang sebenarnya adalah orang yang mengikuti ilmunya dan sunnah Nabi SAW. Mengamalkan ilmunya dan mengamalkan sunnah Nabi SAW. Wa in kana qalilal ilmi wal kutub. Walaupun ilmunya sedikit dan koleksi bukunya gak banyak. Jadi walaupun ilmunya sedikit tapi dan koleksi bukunya tidak banyak, itulah ilmu yang sejati. Makanya para ulama mengatakan qalilun yabqa wa yanfa, sedikit tapi menancap istiqomah dan bermanfaat, itu lebih baik daripada banyak tapi luber, menguap dan enggak bisa dimanfaatkan. Maka ini yang perlu kita tanamkan hadirin yang Allah muliakan. Dan kajian kita setiap hari, dan setiap hari paling satu hadis atau potongan hadis saja. Sehingga dengan izin dan pertolongan Allah, lebih mudah untuk kita amalkan. Dan materi yang disampaikan Al-Imam Nawawi rahimahullah sangat basic. Dan itu kebutuhan setiap hari. Kebutuhan. Kita butuh jadi orang ikhlas. Biar hidup itu nyaman. Kita butuh jadi orang yang sabar. Biar gak tergoncang. Kita butuh bertaubat setiap hari. Dan kita butuh untuk berjuang mujahadah. Dan ini bab yang sedang kita bahas dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin Allah muliakan, bersyukurlah dan minta pertolongan kepada Allah untuk bisa mengamalkan ilmu kita. Sebagaimana kita meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa memahami dan meresapi. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menerima dan mengamalkan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami meminta ilmu yang bermanfaat dan kami berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi Allah muliakan, selanjutnya mari perkuat syahadatain kita, jaga diri kita dari kesyirikan, terus menghamba dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam beribadah marilah mengikuti tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, jasa-jasa Nabi kita sangat banyak. Maka jangan pernah lupa untuk senantiasa bersalawat kepada beliau, mengucapkan salam kepada beliau, junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan,
Kita akan kembali bersama Imam Nawawi rahimahullah, ulama yang luar biasa. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah yang diajarkan oleh beliau. Dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Kita masih berada dalam mujahadah. Dan kita masuk, atau kita masih berada di hadis qudsi yang panjang, dan kita ternyata masuk ke penggalan terakhir, jemaah. Ya. Kita masuk di penggalan terakhir dari hadis ini. Semoga Allah memberikan taufik untuk bisa menyelesaikan, memahami, menerima, dan mengamalkannya. Dan kita sampaikan sesuai dengan kapasitas kita ke keluarga, anak-anak, dan yang bisa kita jangkau dengan tentu saja dengan kaidah para ulama. Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke penggalan tersebut. Ini kelanjutan dari penggalan kemarin. Ketika Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hiya a'malukum uhsiha. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya ini semua tentang amal kalian. Uhsiha lakum, yang aku catat, aku simpan baik-baik, dan tidak ada yang terluput satupun juga untuk kalian. Tsumma uwaffikum iyyaha, lalu aku ganjar kalian karena amal-amal tersebut. Jadi ini semua tentang amal kalian. Aku catat, aku jaga, dan aku tidak sia-siakan. Lalu aku ganjar kalian, aku balas kalian karena amal-amal tersebut. Ini Allah muliakan. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Faman wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa yang mendapatkan balasan yang baik, maka hendaknya ia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa mendapatkan balasan yang baik, maka hendaknya dia memuji Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan kebalikannya, mendapatkan kebalikannya, dapat keburukan, fala yalumanna illa nafsahu. Fala yalumanna illa nafsahu. Dan maka janganlah ia menyalahkan kecuali salahkan dirinya sendiri. Janganlah ia mencela kecuali celalah dirinya sendiri. Ya lumana. Jadi janganlah ia cela atau salahkan kecuali dirinya sendiri. Hadirin Allah muliakan. Itu hal yang sangat penting untuk kita resapi. Jadi kita ulang, barang siapa yang mendapatkan balasan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang mendapatkan sebaliknya, jangan ia cela dan jangan ia salahkan kecuali dirinya sendiri. Hadirin Allah muliakan, penggalan yang sangat penting buat kehidupan kita. Hadirin yang semoga Allah berikan taufik buat kita semua, pelajaran yang bisa kita petik dari penggalan ini adalah bahwa
Hadis ini bisa bermakna di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Jadi kata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah rahimahullah, man wajada dhalika fi dunya fa innahu yakunu hidainin ma'muran bilhamdi lillahi ala ma wajadahu min jazail amali salihah alladhi ujjila lahu fi dunya. Beliau menyampaikan bahwa barang siapa yang mendapatkan balasan berupa kebaikan di dunia, maka hendaknya dia memuji Allah Subhanahu wa taala, atau dia diperintahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Atas kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan di dunia dan disegerakan di dunia. Jadi jangan lupa memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena kata para ulama kita, hadirin yang Allah muliakan, bahwa kebaikan semuanya berasal dari Allah dan karunia Allah kepada hambanya, dan hambanya gak pantas dapat balasan seperti itu, gak pantas mendapatkan balasan seperti itu. Kenapa demikian? Karena kita tahu kan, dan kita sudah belajar bahwa satu kebaikan diganjar 10 pahala. Kita gak pantas. 1 banding 10. Bahkan 10 itu minimum. Dan kita udah belajar juga. Ila sabai mi'ati di'af. Sampai 700 kali lipat. Dan ternyata itu bukan limit. Allah yudha'ifu liman yasha. Dan Allah bisa lipat gandakan lagi kepada orang yang Allah pilih. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan, sesuai dengan keikhlasan seseorang. Nah, kembali lagi ke hal yang sederhana. Emangnya kita pantas dapat sebanyak itu? Hadirin, kita gak pantas. Ibadah yang kita kerjakan untuk membayar nikmat Allah saja gak bisa, hadirin. Untuk membalas nikmat jantung saja gak bisa kita. Sholat kita kumpulkan semua untuk membalas nikmat bernafas dengan lega. Gak bisa. Nikmat paru-paru, aduh, gak bisa. Pembuluh darah. Yang kalau lo pecahkan satu, selesai semuanya. Gak bisa. Apalagi untuk mendapatkan kenikmatan dunia lalu akhirat. Hadirin Allah muliakan. Belum lagi kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa zikir, kita bisa ikut kajian. Itu kekuatan Allah yang kasih. Hidayah Allah yang kasih. Taufik Allah yang kasih. Maka wajar ketika Allah berfirman, barang siapa mendapatkan kebaikan di dalam kehidupan dunia dan akhiratnya, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Karena semua itu dari Allah. Makanya Allah berfirman dalam surat An-Nisa 79. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Apa saja nikmat yang kau peroleh itu dari Allah. Dan apa saja bencana atau masalah atau musibah atau hal buruk yang menimpa kamu, itu balasan dari kesalahanmu sendiri.
itu disebabkan dirimu sendiri. Kembali ke apa namanya poin pertama dalam penggalan ini, kalau kita dapat kebaikan, maka kita harus bersyukur kepada Allah, puji Allah. Karena amal soleh yang kita kerjakan, hadirin, itu benar-benar berasal dari Allah. Karunia Allah. Lebih dari apa yang kita lakukan dan effort yang kita kerjakan. Dan dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa amal soleh yang kita kerjakan akan diganjar di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia dan di akhirat. Bukankah itu firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 97? Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Coba renungkan ayat ini. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun wanita, dan dia beriman kepada Allah, bukan hanya sekedar sholat aja, bukan hanya sekedar zikir saja, tapi dia beriman kepada Allah. فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. Maka kami akan berikan kehidupan yang bahagia. Kami akan berikan kehidupan yang bahagia. Kehidupan bahagia. Jadi kalau kita gak punya kehidupan yang bahagia, walaupun kita gak punya duit, hadirin, pandemi ini kita tuh di PHK atau suami kita di PHK, tapi kita gak pernah merasakan kenikmatan seperti ini. Wah, ini hari-hari terbaik saya nih Pak Ustaz. Saya juga bingung, padahal gak punya duit. Pas-pasan banget gitu. Tapi ada aja pertolongan Allah. Bahagia. Hayatan thayyibah, hidup yang bahagia. Allah gak bilang hidup yang kaya secara materi, karena kaya materi bukan jaminan. Allah gak bilang kami akan kasih hidup yang penuh dengan popularitas, karena popularitas itu fitnah, itu ujian. Gak ada jaminan sama sekali. Tapi Allah kasih kehidupan yang bahagia. Kenapa? Karena iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Hidup bahagia. Jadi barang siapa yang mendapatkan kehidupan bahagia, maka pujilah Allah. Falyahmadillah. Falyahmadillah. Dan ingatlah, kehidupan bahagia itu adalah pemberian Allah disebabkan amal soleh kita tersebut. Ingat kajian kemarin. Innama hiya a'malukum. Ini itu tentang amal kalian. Jadi gak usah ribet-ribet kemana-mana. Ini tentang amal kalian. Ini tentang amal kalian. Falyahmadillah, bersyukurlah kepada Allah. Makanya kembali ke surat An-Nahl 97, setelah Allah katakan kami akan kasih kehidupan yang bahagia, apa kelanjutannya? Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan kami akan memberikan ganjaran dan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan dan kerjakan. Jadi gak setimpal, lebih baik, bi ahsani ma kanu ya'malun, jauh lebih baik daripada effort yang mereka lakukan, perjuangan yang mereka curahkan, pengorbanan yang mereka berikan. Mereka kasih 5, Allah kasih 10 kali lipat minimum, sampai 700 kali lipat, dan belum mentok, Allah bisa lipat gandakan lagi. Masih ingat bab tentang kesabaran? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan ganjar, atau sesungguhnya ganjaran bagi orang-orang yang sabar itu bighairi hisab, unlimited, tanpa batas. Bi ahsani ma kanu ya'malun. Lebih banyak, lebih besar, lebih tinggi dibanding apa yang mereka kerjakan. Maka tahu dirilah kita, falyahmadillah. Pujilah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda mendapatkan kebaikan dalam hidup Anda, pujilah Allah. Kalau Anda mendapatkan kebahagiaan dalam hidup Anda, pujilah Allah. Bukan karena kecerdasan kita. Ada banyak orang cerdas gak bahagia.
Bukan karena uang kita. Banyak orang yang punya duit gak bahagia. Ini karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini karena suami saya, bukan karena suami Anda. Ada banyak wanita punya suami, kerjanya nangis, nangis, nangis, nangis. Ini saya punya istri yang masya Allah, bukan karena istri Anda. Ada banyak suami punya istri, gak pernah betah di rumah dia. Ini taufik dan rahmat dari Allah Jalla wa'ala. Ini anak-anak saya, mana ada anak-anak? Kalau Allah cabut hidayah berantakan anak-anak kita. Ada banyak orang tua sakit hati karena anaknya dibuang sama anaknya. Ini karena rahmat dari Allah. Falyahmadillah. Pujilah Allah Subhanahu wa taala. Pujilah Allah Subhanahu wa taala. Pujilah Allah. Itu di dunia. Kita harus banyak memuji Allah. Ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang seluruh amal soleh sempurna dengan nikmat-nikmatnya. Hanya dengan nikmat Allah seluruh amal soleh bisa sempurna. Lalu kita dapat kebahagiaan dan kebaikan. Selalu banyak alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Dan kita bersama-sama bahwa doa terbaik adalah alhamdulillah. Itu kata Nabi SAW. Doa terbaik alhamdulillah. Zikir terbaik la ilaha illallah. Alhamdulillah itu doa terbaik hadirin. Tapi kita lupa baca itu. Jangankan baca di waktu-waktu bebas. Ketika ba'da sholat aja gak khusyuk kita baca. Cepat hamlah, hamlah, hamlah, hamlah, hamlah, hamlah. Apa hamlah, hamlah itu hadirin. Saking cepatnya gak jelas dia baca apa sih. Hamlah, hamlah, hamlah, hamlah, hamlah, hamlah, hamlah, hamlah. Harusnya kan alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Cuma 33 kali kok. Gak lama. Tapi itu aja kita gak konsen, gak khusyuk, mikir macam-macam. Ya gimana Allah mau tambah? Maka perbanyaklah alhamdulillah, alhamdulillah. Ingat apapun yang kebaikan yang kita dapatkan itu berasal dari Allah. Berasal dari Allah. Selalu ingat An-Nisa 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apapun yang Anda dapatkan dari kebaikan. An-Nisa 79. Bukan Nahl 97. An-Nisa 79. Yang tadi. Ya. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Nikmat yang Anda dapatkan, kebaikan yang Anda dapatkan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Hadirin Allah muliakan. Jadi ini perintah. Ini perintah. Ketika ada di dunia. Ketika ada di dunia. Sekali lagi, kita ulang bahwa ini semua tentang amal kita. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah Subhanahu wa taala karena kita enggak berhak. Maka hadirin Allah muliakan. Jika maknanya ini di dunia, maka arti dan pesannya adalah begitu kita dapatkan kebaikan, maka kita diperintahkan memuji Allah, diperintahkan harus memuji Allah untuk mempertahankan itu. Karena la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah. Kalau kalian lupa bersyukur, azabku sangat pedih. Itu kan surat Ibrahim. La in syakartum la azidannakum. Ayat berapa?